0: terus diwagal kok abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Bararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-21.

0: duanana ngucap syukur alhamdulillah geus tepi ka tempat anu aman. Kaayaan di dinya matak betah jeung gede hate sabab kebelah wetan Tegal Eurih ka kidul Kebon Awi ka kaler jiga urut kebon. Sedengkeun panon poe harita teh geus aya di kulon tereh tunggang gunung sigana mah. Diren heula di dieu nya aya namanya nyinya urang ngumpulkeun tenaga yeuh. Duh. Saripuh pisan ieu nya eta duh. Sebab akang mah capek pisan ieu teh. Atuh da parantos tarung anu ka Cidarong kah na akang teh yeuh. Ceuk Wirosada bari ngudar bajuna terus dipeureutan ngarah tuhur. Tapi kotorna mah tetep we teu bisa leungit da puguh tos ka karayapan dina gawir sisi walungan teh harita teh.
1: Mohon Kang, keren heula tuh ayeuna mah dukang duh, da tos aman di dieu mah panginten ieu teh Kang nya. Abdi nganuhunkeun pisan kana jasa-jasa Engkang anu parantos kersa bebela ka abdi dugi ka salamet cina balai. Nanging abdi teh banget ku heran ieu teh. Nah uningati saha yen abdi aya di guha.
0: Nyesutirah penasaran. Manehna ngawani-wani maneh tatanya ka Wirosada anu memang asa teu kaharep ti sabab bet nyaho ka jero guha tempat cicingna Wirapati. Padahal mangan sakadar kabeneran henteu ngahaja-haja ari kadinya.
1: Oh. Sami-sami nyai. Akang oge nganuhunkeun ieu teh. Tapi palbah dieu mah akang teh terumasa ageung jasa nyai. Margi sadayana oge anging Allah anu ngersakeun ngan memang akang teh pangna mios ti rorompok sajamilarian nyai ieu teh. Anu cenah kabejakeun leungit di palingku Wirapati. Sedengkeun dongkap ka guha mah eta teh mung kalarasan wungkul da akang oge salaras lamah. Cilaka tuh nyai teh.
2: Cilaka.
1: Semuh nyai.
2: Nah cilaka kunaon kitu Kang?
0: Nyesutirah kageteun teu ngarti kana maksud omongan Wirosada.
1: Kieu nyai. Engkang teh dibalangkeun ka walungan. Ku hiji jalma anu boga ngaran Kalasurya. Akang teh parantos tarung ragot pisan bebeakan nyai, hampir margatkeun nyawa. Malah di walungan oge hampir palastra akang teh. Nanging ku pitulungna Allah najan ragrag tina curug oge, akang bisa keneh hirup. Kabeneran manggih guha eta oge tengah haja. Sabab niatna mah milari jalan pikeun hanyat ka darat akang teh. Barang jol ka guha bet aya nu seserian. Horeng si Wirapati geningan, horeng si Wirapati. Tak kitu nyai. Ceuk Wirosada nerangkeun pangalaman manehna sakadarna. Atuh puguh mani ungut-ungutan nyesutirah oge rada ngarti kana omongan Wirosada.
2: Kitunya.
1: Semuh nyai.
2: Nuhun atuh Kang, nuhun pisan Kang. Urang tiasa ditepangkeun di lebet guha. Nanging kumaha kaayaan di lembur atuh naon margina akang bet tiasa ngiring milarian abdi Kang?
0: Teu talangke harita teu dadak-dadak Wirosada nyaritakeun naon-naon anu geus kajadian di Cibendi. Anu aya patula patalina jeung Nyisutirah. Dicaritakeun ti mimiti kadatangan ku Upas Karlia bapana Nyisutirah tuk nepi ka danget harita. Atuh puguh mani colohok bengong Nyisutirah teh. Sabab dirina geus jadi bahan kariweuh ka kabehanana urang kademangan. Nepi ka aya kajadian tarung anu matak nyalakakeun. Tah kitu ari lalakon anu salengkepna mah. Janten memeh akang miang oge geus aya nu langkung ti payun milayan. Nyatana Kang Wardi jeung kanca-kancana. Kitu tah nyai yeuh.
2: Duh. Gusti. Ku tante abdi teu ngariweukeun sadayana tuh Kang. Dugikeun ka kitu geningan.
0: Teu sabios lah. Tapi keun bae teu kedah janten emutan ayeuna mah datos salamet yeuh. Nanging akang teh panasaran. Hoyong terang kana lalakon anu karanapan ku nyai. Nah kumaha sababna ieu teh? bet aya dina lebet guha. Wirosada Malik nanya da manehna oge panasaran hayang nyaho jujutanana.
2: Kieu Kang,
0: nya kumaha?
2: Abdi teh dibawa ku si Kelas Surya, Kang. Malah dibawa lompat matak paur. Nya harita aya nu ngudag kuduaan upami telepat mah Kang Uja sareng Kang Unus.
0: Majeng
2: nenging waktos malanehna tarung, abdi kabantingkeun dugi ka teu eling kana diri, Kang. Teu emot di bumi alam. Ari eling-eling deui bet aya anu tarung duaan rongkahna kranan.
0: Oh, lajeng
2: horeng geningan si Wirapati jeung Kelas Surya. Jika nama eta dua jelema teh merebutkeun diri abdi, Kang. Dasarua gening mikahayang ka abdi. Lajeng abdi teh lompat sata kertanaga mengpeng maranehna tarung. Tapi teu disangka si Wirapati bet ngudag kitu deui si Kelas Surya. Mangkana nyeung hareupan walungan anu sakitu ageungna. Atuh abdi teh bingung, Kang. Akhirna abdi nekat leuwih hade maot jeung tibatan digadabah ku jalma-jalma durjana mah kitu. Abdi teh luncat ngagejebur kana walungan. Ti harita les teu emut kana naon-naon, Kang. Emut-emut sote geus aya di jero guha. Kalawan isang hareupan ku si Wirapati.
0: Jadi kitunya, lajeng kumaha nyai?
2: Manehna maksa ka abdi. Maksa dek merkosa mirusa abdi, Kang. Tapi ku abdi dilawan. Tapi nya kitu sakuat na oge tanaga awewe akhirna mah teu bisa nanaon. Nya tadi teh kapaksa abdi nurut kana kahayangna. Nanging namai oge muka acuk kabujing aya Kang Wirosada. Alhamdulillah. Duh, Gusti. Upami teu kabujeng kumaha abdi teh atuh panginten tos kabayangkeun balukarna, Kang. Tangtos abdi teh cilaka dirogahala digadabah ku si Wirapati, Kang.
0: Ceuk nyesutirah bari ngalengis cipanon bari jieul deui ari ras kana nasib diri na nu kudu ngalaman kitu. Wirosada ngarenghap bet aya rasa kaduhung dina hatena. Teu sakalian ngabinasakeun si Durjana tapi ayeuna mah geus kaliwat kapaksa narima kana naon-naon anu geus kajadian.
1: Oh. Kutan teh kitu.
2: Mun Kang.
1: Mun kitu carana mah beja nu dibawa ku si Radi teh bener jigana mah. Yakin Kelas Surya anu mawa bejana. Aya untungna atunya. Akang bisa nanyusul ka bengkon ieu teh. Aduh, aya untungna ieu aya beja ti si Radi. Apan Akang tiasa nyusul ka palebah dieu teh. Dumasar kana beja ti si Radi anu kungsi tepung jeung Kelas Surya. Jigana bae basa nyai ragrag kawalungan teh disusul ku Wirapati terus dibawa ka guha. Untung keburu keneh atuh. Duh, nyai, mun teu kasusul kumaha atuh? Akang oge henteu bisa ngabayangkeun balukarna. Tapi sawios lah. Ulah diemutan teuing, nyai. Hayu ah, ayeuna mah urang nepangan tuang rama. Margi akang teh geus teu sabar ieu teh, nyai.
2: Teu sabar kumaha tuh, Kang?
1: Nya teu sabar akang teh hayang geura aya kaputusan ieu teh.
2: Keputusan? Keputusan naon, Kang?
1: Ah, engke pokona mah. Ceuk Wirosada bari nangtung, teu sadar yen ucapanana teh ngondang kapanasaran keur Nyi Sutirah mah. Pok manehna nanya.
2: Nah, putusan naon, Kang? Abdi mah teu ngartos ieu teh.
1: Pokona putusan we. Kaputusan ti Tuang Rama anu tangtos bakal nanaroskeun ieu teh. Nah ku saha nyai teh dipalingna sarta ku saha kengingna nanging engke we lah di ditu urang obrolkeun deui di dieu mah kirang aman. Hayu ah urang wangsul. Nyi Sutirah can ngaratieun sabab asa teu jelas eta jawaban teh. Wirosada oge teu hayang nyaritakeun urusan saembara bisi salah tarima pikeun Nyi Sutirah. Sedekeun Nyi Sutirah teu tanya deui jung nangtung sejamulang ka Cibendi bareng jeung Wirosada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
5: Hieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeuran ngaon Pak?
5: Kalasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
5: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh saeb seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
5: Amin amin amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur
9: iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu, ada perubahannya Bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
9: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

tinggal dua nana miang lalumpang kalayan tenang. Muru kaci bendi barima wahate anulugina sabab tujuan geus kahontal. Nyesutilah geus benang kalayan lancara temeakeun waktu sapoe. Saja jalan dua nana ngobrol wae meni sagala dicaritakeun. Nyesutilah istuning guligah genah merenah berag deui hegar deui sarta asa gede harapan betembung pajauh jeung wirosada geningan. Hatenya Sutirah bekila beki masket atuh da puguh wirosada teh memang kasep atuh. Jaba adi demang nyeta adi beuteungna Raden Purwa teh ya. Ah pokona mah simpati we. Nyi Sutirah asa kahutangan budi anu moal bisa kabayar lamun teu masrahkeun jiwa jeung ragana. Sasat hutang nyawa kudu dibayar ku nyawa. Tiwangkit ayeuna hate pikiran Nyi Sutirah jadi ngait ka Wirosada. Maksud manehna sejak ulun kumawula minangka pamulang tarima kanu geus gede jasana. Eta niat geus ditancepkeun dina hatena Nyi Sutirah kari ngedalkeun ka jinisna mun geus tepi kana waktuna. Ari ayeuna mah lain mangsana, bisi goreng tarukarna, kitu hate Nyi Sutirah waktu harita. Kitu Dewi Wirosada sanggeus nanyaho kana kaayaan Nyi Sutirah anu sabenerna. Bet beki panasaran wae hayang laksana ngahiji ngalaki rabi ngarumah tangga jeung Nyi Sutirah nu memang geus diajam ti anggalna. Geus ditangeh-tangeh ti memehna. Ayeuna bet aya jalan loba kasempetan pikeun ngahontal cita-citana puguh we mata keureus keur Wirosada mah jeung mata kumangang kana hatena.

0: bareng jeung surupna panon poe Wirasada jeung Yusutirah tepi ka lemur langsung muru ka kademangan Cibendi sejak laporan ka Raden Purwa. Ieu Yusutirah geus kababa kalayan salamet. Barang jol kalawang karasa ti iseunana sabab anak buah Wardi mah kabeh oge init milu neangan. Sedengkeun Wardi aya di jero keur ngobrol jeung Aki Puralaga.
1: Kang,
0: kumaha Nyai?
1: Nah, kalah kalebet ka kademangan atuh Kang. Apan abdi mah sanes urang dieu. Mending oge urang langsung ka pun bapa gra. Kang ieu teh asa arisin atuh Kang abdi mah ieu teh.
0: Yusutirah rada reuwas dibawa ka jero imah eta mah. Teu ngartieun kana maksudna. Ulah salempang Nyai. Da moal matakna naon atuh. Engkang haja ngajak ka dieu margi kedah laporan ka juragan Demang. Atuh sajabat kitu urang ngadeukeus ka juragan Demang. Nu tos lami ngantosan ieu teh. Atuh sajabat kitu tuang rama oge tangtos aya di dieu. Da kamari oge kitu apan. Hayu atuh ayeuna mah urang ngadeukeus ka juragan Demang nu tos lami ngantosan geura.
1: Janten si bapa aya di dieu, si bapa oge aya di dieu.
0: Ada dia atuh si bapa mah ti kamari oge.
1: Mangga atuh upami kitu mah Kang.
0: Terus dua anak ngadeketan panto harup. Wirasada ke ketrok bari uluk salam. Sampurasun. Rampes. Sahanya. Abdi ye. Kalau trak beraya panto ayah numuka. Ari lol teh tetela nyimas kancanawati lancek na Wirasada. Puguh we mending ngajenghok kedatangan Wirasada jeung Yusutirah teh.
1: Ya Allah Gusti. Nuhun teuing atuh Ujang, nuhun teuing Jang, nuhun teuing, nuhun teuing, nuhun teuing ieu teh. Kening hasil eta. Hiap bawa ka jero atuh. Da Mang Upas oge aya di jero keur ngariung ieu teh.
0: Oh mangga ceu, aduh, hatur nuhun. Hayu Nyai. Hayu Nyai, urang kalebet. Wirasada ngareret ka Yusutirah nu katempo gugup. Ajrih nempo istri Demang. Nyaeta Nyimas Kancanawati lanceuk nang Wirasada anu

0: Hampura. Aduh, bapak teh nyai.
1: Duh, pak.
0: Kumaha, selamat.
1: Alhamdulillah, pak. Duh, ya Kang Wirosada, gini kan nulungan abdi, pak.
0: Aduh, hampura bapak teh teh buru-buru nulungan kaedap. Sebab bapak teh bingung, anu teu manghitung-tung. Bingung, nyai, bingung, bapak teh bingung. Kudu kumaha, nyai teh dibawa ka mana kabun aku bapak maling. Aduh. Upas Karlia ngarontok anakna dina awahing ku sono jeung ka Gagas. Nu ditanya ngan ukur semet kumar Cipanon gugup jeung Isin ku Demang, ongkoh inget ka indungna deui harita teh. Ulah gugup. Sok caralik sing salse. Keun bae da yeuna mah geus salamet, teu kudu rusuh. Anggur mah urang muji syukur ka Nu Agung, munanjat ka Nu Maha Kawasa. Rehna nya sutidah geus salamet, mangga ah caralik heula sing tenang ieu teh. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Nya Sutirah. Nu papakeanana kalotor jeung baseuh, kitu deui Wirasada sarua kalotorna. Ge kabehanana diu kelayan tumanina harita teh.
2: Geuning teulila Kujang Wirasada mah nya. Di mana eta kapenakna jang ieu teh? Heuh beunangna si nyai teh. Aki mah jadi penasaran ieu teh.
0: Ceuk Aki Puralaga bari melong ka Nya Sutirah anu ngeluk tungkul bari ramisak bakat ku bunga. Nya Wiro, baik gera cerita kadinya, gera ceritakeun. Baik gera ceritakeun kadinya Wiro, di mana beunangna ieu teh? Alias kapanggihna Nya Sutirah teh? Kumaha ari nu malingna ieu? Nah kapanggih atawa henteu ieu teh? Raden Purwa sarua panasaran nyak malah nyimas Kancanwati oge telesot-telesot neuteup ka adina nyaeta Wirasada. Aya hibar pangdua ti sadayana ieu teh. Aya widi ti Gusti Allah. Abdi tiasa menakan Nya Sutirah kalayan tiasa ngarebut ti Wirapati. Dupi lalakona mah kieu ieu teh. Teu asa-asa deui barabat Wirasada nyaritakeun sakabeh nu karanapan kumanehanna. Ati tetek teh nu kaliwat ti mimitina tuk nepi kadanget harita henteu aya nu kararung. Atuh nu ngariung teh mani ungut-ungutan kabeh ngarti jeung panuju kana lalampahan Wirasada waktu harita. Tah sakitu lalakona teh nenging hapunten anu kasuhun margi abdi teh teu tiasa nyumponan amanat Kakang, teu tiasa ngabantun Wirapati ka payuneun sarira jalanan kitu jalanna ieu teh. Wirasada sasadu sabab teu bisa nyumponan tugas ti Demang, Wirapati teu kabawa. Bagja temen Wirasada keun bae. Keun bae si Wirapati mah, pokona mah asal hidep jeung Nya Sutirah salamet. Ngan memang ieu teh hiji kasalahan pikeun Wirasada. Hiji kasalahan pikeun Wirasada. Sabab ninggalkeun musuh anu can puguh paehirupna. Ieu bakal ngajadikeun kasakit keur kahareupna. Bisi manehna neuteuli ngundek-ngundek ngarah-ngarah ka hidep. Tapi keun bae. Sing waspada we urangna. Sing caringcing pageuh kancing, sing saringset pageuh iket cek paribasa teh mah. Sarata urang sing caringcing bageuh kancing bisi dina hiji mangsa si Wirapati ngakalakeun ka urang. Ngunek-ngunek ka urang. Si Raden Purwa dari anak kerana nerangkeun nepi ka hareupeun nu dibalukarkeun ku si Wirapati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ya nak karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.

0: Mangan.
1: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
0: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raos napa?
0: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
1: supaya tuntas nya panya.
0: Mohon.
1: Nuhun pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
0: Di Babakan Asol.
1: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: cek Raden Purwa dari anak rana nerangkan nepi kahareupeun nu dibalukarkeun ku si Wirapati. Aki Puralaga jeung Upas Karlia ungut-ungutan sarua ngartieun kana eta kasauran. Ku abdi oge kahartos nanging kumaha atuh da? Duh, abdi teu mampu ngabantun si Wirapati. Da puguh apanan ngabantun Nyi Sucirah oge hese bere ka ieu teh. Nya, keun bae da geus atuh Wiro. Keun bae da geus. Sarta ku akang kaharti. Ayeuna mah urang muji syukur alhamdulillah. Sabab tujuan pokok geus laksana. Akang midubungah ieu teh ku ayeuna hidep geus hasil meunang ka Nyi Sucirah. Saluyu jeung harepan akang katut eceuna. Tah ayeuna meung pangaryung urang sakalian badami. Nah kumaha pamadegan Mang Upas? Raden Purwa ngareret ka Upas Karlia nu diukna teu jauh jeung anakna. Jiga nu mung papisah. Jadi Mang Mamuel ngaletak cido tidak akan menelan ludah sendiri. Jadi sakumaha anu perantos disanggemkeun kamari? Kulo teu tiasa mulang tarima kanu ageung jasana. Iwati ngadoakeun ka Allah nu Maha Murah tur Maha Asih. Mugi-mugi kasayan Jang Wirasada sing dibales ku kasayan anu langkung ageung. Atuh sejabe dikitu sebagai tanda terima dari kulo. Ya, kulo sejak mulung minantu kasing sahabae anu parantos ngengingken pun nganak. Tak ayana kenyataan anu ageng jasa teh. Ya, tayalian ngajapi tituang rai. Nah, etak cepiro sada. Ya, saminuh una bangetnya kabagjaan. Rupina pun anak teh aya milik kajodokin kanu kasep. Nah, begitu wae Raden, cek Mamang mah. Cek Upas Karlia bari papeta. Ngamudalkeun dasamungahna atuh barang adenge omongan bapana kitu, Nyi Sucirah meuni nyiak beureum beungeutna era pacampur jeung atoh harepanana bet kasambung ku maksud bapana. Kitu deui Wirasada. Manehna teu wani nemongkeun beungeut ayeuna mah bagja jeung reueus dibarengan ku rasa era. Jajantungna ratu tutungulan Wirasada teh. Alhamdulillah atuh. Nuhun Mang Upas. Kuring bungah jeung bagja lamun kitu carana mah. Jigana geus teu aya masalah nanaon ayeuna mah. Sabab nu jadi tujuan geus kahontal. Karinanya jenisna we ieu mah. Cik tanya ku Mamang. Naha kumaha pamadegan Nyi Sucirah ieu teh? Raden Purwa yang jelas ngarah teu kagok ngajalankeunana. Waduh mangga, mangga Raden. Raden demang mangga. Ku Mamang urang taros ieu pun nganak. Yeuh Nyai. Aya naon, Pak? Lain ngaya naon, geus jelas. Maksudne kadenge atawa henteu kasauran juragan Demang? Jeuk Upas Karlia ka anakna. Nyi Sucirah teu ngajawab ukur-ukur unggeuk bari tetep ngeluk tungkul.
1: Ngartos, Pak.
0: Ah, syukur. Tak ngayuna, bapak rek tumanya. Pangna bapak rek nanya, ulah asa kapaksa jeng dipaksa. Lantan namun asa kapaksa, mual balik. Mual ngenah kadiduna. Jadi iya mah dipentak di dona. Kumaha namun idep dijodohkan kak capi rosada. Nah, daik atau hente. Sabab iya bapak teh dina waktu ka tukang-tukang basa Sucirah aya nu maling. Bapak bakatku bingung harita geus lagrag kecap ka sarerea. Yen sing saha bae anu bisa meunangkeun diri hidep mangihan hidep kalawan selamat eta rek dibulung minantu dijadikeun minantu. ari sabab bapak teh geus taat, geus teu sanggup nulungan hidup basa waktu eta teh. Tayeuna geuning aya milik kabehanana hidup bisa selamat, teu cecel teu bocel, teu jodak-jodak acan. Iya ku perantaraan Jang Wirasada. Numata bapak tumanya naha daek atau henteu Kak Cep Wirasada?
1: Abdi mengiringan bae, Pak.
0: Dade ngiringan kumaha?
1: Abdi memang terus ngawitan ketarik ati kepentang rasa, Pak. Ku kang Raden Wirasada.
0: Jawabna nyisutirah ponok tapi ngayakinkeun. Plong hati upas karlia ngemplong. Jadi ieu teh henteu kapaksa atawa karena memang dipaksa atawa kumaha ngerasa keutangan budi?
1: Istuning memang sumpingna tina hati abdi nu paling jero, Pak. Kaduana abdi sejak ulun kumawula kanjeuna anu parantos ngajait nasib abdi tina kungkungan durjana, Pak. Wajar abdi sejak mulang tarima ngabaktikeun diri kanjeuna sebagai seorang istri, Pak.
0: Nah, alus. Jadi lamun ngeus yakin bapak bakal ngatoh, bakal ngemplongi hate, teu jadi ganjelan wae. Hate upas karlia ngemplong sabab moal aya pikasakiteun sabab jenisna geus narima kitu deui anu sejena. Kabeh bungah anu taya papadana komo Wirasada mah geus teu kudu dicatur deui bungahna oge panggedena. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Syukur, alhamdulillah, nuhun, Nyai. Keterima eta jawaban teh ku bapak. Lamun kitu carana mah hidup teh bener-bener karunya kakolot. Teu ngagokan kana kahayang bapak. Ari sabab mun teu kitu mah urang teh moal bisa mulang tarima kanu gede jasana, Nyai. Da lamun diicir ku duit moal kaitung pihargaeunana. Jadi bapak ngajodogen Kajang Wirasada teh moal matak nanaon malah mah matak bakal senang kak kabehanana. Cek upas karlia kanakna nyaritana tarik hayang kasaksen kudung ngariung. Yesus tirah tenemalan deui tetep ngeluk tungkul bakat ku era tapi hatena mah surak kabina-bina atoh kabina-bina hatena mah. Yesus tirah rek didahupkeun jeung Den Wirasada. Jadi tak gitu Raden, Raden Purwa, Raden Demang, rupina baik tos kasaksen ku sadayana. Yen diwangkit ngayana memang tengah gaduh-gaduh pun anak teh resmi kagungan Jang Wirasada. Jadi nu janten milik carogena Jang Wirasada. Jadi manganyanggakeun kanggo sanajeng nama. Upas karlia seren sumeren Karaden Purwa ari Wirasada ukur menghap jantungna beki ratu tutungulan. Nuhun Mang Upas. Katampi katelapisan kukuring. Tayeuna rek nanya ka Wirasada. Kumaha mun geus kieu? Nah ditarima pamasrahan ti Mang Upas teh Jang? Raden Purwa nanya ka raina nu ngeluk tungkul. Abdi nampi kana kapercantenan ti Mang Upas hatur nuhun. Jawab Wirasada bari cengkat lalaunan, luk tungkul deui. Akang doa pisan ari kitu mah. Kumaha ari acegna yeuh? Nyimas Kancanawati garwana Raden Purwa alias Rakana Wirasada nyamungan ku cariosan.
1: Ari abdi manggiringan sapangeresana atuh. Ari jenisna parantos ngait mah ngantosan naon deui atuh. Sakantenan be lawungkeun ayeuna mah abdi ngiring binga.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati bari marahmai. Hatena bungah anu taya pabadana sabab tujuan manehna geus laksana adina bakal boga pamandikan anu cop jeung hate harita. Ayeuna geus teu aya deui masalah mangga urang lajengkeun kana badan tan perkawis ngaresmikeunana. Nah kumaha pemenak mangupas cobi sebagai sepuhunna Nyi Sutira? Bilih teh mah aya kapalai, mangasaurkeun sakantelan ayeuna mang. Mang mah tos mang pirang-pirang bunga kacida tos ditampi. Pun anak bari sing ngadahup sareng rai juragan capiro sada anu parontos katingal sikepna sopan santunna tata kramana dianggo ku capiro sada teh. Jadi mang moal seueur komentar bade ngiringan baik mangga nyangakeun sagalana karaden. Kieu we atuh kuring menta waktu sabulan pikeun babahanan. Engke urang tangtukeun deui mangsana akad nikah. Sangkan tarapti jeung taliti ulah gagabah. Pokona mah ieu nu jadi ganjalan ka kuring teh mang oge kasadayana. Ieu si Wirapati jeung Kalasurya rampok jahat can beunang ieu teh. Bisi kucan katewakna ia dua durjana deh bisi matak jadi gangguan karena pesta pernikahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak. Asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda... ...ngalangkungan radio... ...mudipidedeh kubaraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul... ...Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa... ...diaturken ku Bah Damis. Kalayan Kenyeng Pangrojong... ...ti Jamu Tetes Alpha Propolis... Sumangga urang lajeng kendu.

si Wirapati jeung Kalasurya rampok jahat can beunang ieu teh. Bisi ku can katewakna ieu dua durjana teh bisi matak jadi gangguan karena pesta pernikahan. Tapi ari akan nikah mah moal ngalaguan katewak bangsat nu dua. Ieu mah asal karasa aman. Sarata sadia jalma keur ngajaga katengteman. Raden Purwa neuteup ka Upas Karlia. Aduh, kantenan bae pukuh, Den. Mang masa cucu pisan, sumangga sajangiringan bae sakumaha biwajang sakumaha kapalai Raden ieu teh. Tah kitu bae ayeuna mah. Keun teu kudu rusuh-rusuh teuing. Isukan urang bewarakeun ka kabehanana nu aya di Kademangan. Ieu nya Sutirah teh geus salamet. Geus beunang ku Wirasada jadi kabehanana kudu nyaho ngarhanukeur nareangan buru-buru barali ka lemurna tah perkara Mang Upas jeung Sutirah wayahna geura leureuh nya geura leureuh ayeuna mah da capek meureunan bisi sono ka kulawarga di bumi ieu teh lain ngusir kuring mah kitu deui Wirasada geura babarasih ka ditu mani sing bersih. Geus kitu mah Wirasada amitan terus ka tukang rek mani babarasih. Sedekeun Upas Karlia jeung anakna nyaeta Nyi Sutirah pamit rek mulang bari teu poho ngeunuhunkeun kana bantuan ti Raden Purwa. Sarta samemehna amanat ka Wirasada sangkan peuting eta keneh. Cenah Wirasada datang ka imah Upas Karlia rek dilangungkeun jeung kulawargana bari syukur.

0: Dina hiji mangsa nyimas kancanawati nganyang ka imah adina nyaeta Wirasada. Hayang ngobrol nulaluasa cenah. Ari nyedak kemwae di kaputren di kademangan asa kesel karasana ku nyimas kancanawati teh. Memang loba dayang-dayang anu tawale satia ngalayanan manehanna tapi teu puguh, teu bebas. Kabeneran Wirasada jeung Nyi Sutirah araya di imah. Dah hari tadi pas sore gesreng saya pagawean atau ngariung di tepas harep bari nyang harepan rupa-rupa kadaharan jeung leuteun nu disuguhkeun ku Nyi Sutirah. Punten lah abdi mah da sok nyesep nya ceuk teu nanya ceunya
1: anggar da bae mah ti baheula kitu maneh mah tuh hiro ieu teh teu beunang dicare kana kudu ti teh.
0: Ah nah bet nu ngadongeng oge sok kudu da tuh teu dicare keningan. Ke aya naon ceuk ieu teh. Abdi mah asah rada was ieu teh. Cok tu ceuk lah di deuteung nya ceuk lah. Naon atuh di dieu mah teh naon ieu biasa we atuh lah. Meunang dakar-dakar kitu abdi teh yeuh jeung ieu jeung Nyi Sutirah. Bilih aya itu si nareng ieu teh. Wirasada nanya karancekna teu boleh hormat jeung sopan.
1: Muhun aceuk abdi oge asal rada was ieu teh. Nah aya pikir saeun naon atuh ceuk.
0: Nyi Sutirah miru nyarita panon melong karancekna.
1: Tak aya perlu nanaon ieu teh hayang nempo we atuh eceu teh. Kabeneran keur salese sok hayang ngobrol di dieu eceu teh. Kumaha calageur betah di dieu teh ieu teh.
0: Nyimas kancanawati teu weleh ditenan kaayaan rumah tangga adina. Bisi aya itu jeung ieu bisi aya kapincangan dina hirup kumuhna. Aya nanaon ceuk lah alhamdulillah. Geun ieu weh lah. Abdi teh hayang geura boga turunan tuh ceuk. Duh.
1: Kumaha dikeresakeunana we atuh? Geuni kecog yeun nepi ka ayeuna ye. Can boga turunan apan eceuk? Ieu nu kakara atuh. Wajar we. Sok usaha usaha biasa kitu nya. Nu ngeresakeun mah ngingat Allah apan urang teh. Dibere budak ada kunung-kunung heula disareatan kurang indung bapana anger nu ngajadikeun mah Allah tak kitu
0: nya lah. Heuh da teh ari usaha mangusaha nya kirahnya.
1: Ah sia kang sok ngisinkeun atuh.
0: Ah nah, perlu eta mah hubungan rumah tangga kitu. Hubungan rumah tangga mah perlu atuh boga anak teh nya. Jadi alhamdulillah ceuk teh dina danget ieu mah keur sehat teh kakurangan oge betah jeung asa tumanina. Abdi teh nampi pisan kana pangasih ti Kang Purwa anu sakitu tetep bolokanana gede ngemikanya ka abdi teh kitu deui ka eceuk nu teu kapalang dina ngajijihkeun ka abdi teh.
1: Syukur ari katarima mah ku ayi pek jalankeun sing ade-ade ulah ngarasa tumarumpang da yeuna mah geus teteg rumah tangga pan. Hartina Wirasada teh boga kawajiban neangan kipayah neangan biaya kudu usaha ulah ngeneulkeun pamere wungkul eceuk oge lain lebar mere lain teu hayang ngabantu ngan urang kudu diajar tanggung jawab kudu bisa macakal sorangan hartina mandiri tapi najan kitu oge eceuk jeung akangna moal ngantep. Mun teh mah aya nanaon cenah tu ngabantu sakuat tenaga.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati dari anak karanan unggal tepung teu weleh mepelingan kana jadi adi. Baras ceuk lah kartos pisan ku abdi oge. Nanging sajroning rumah tangga teh abdi mah teu weleh nganteng lah emut wae ka Kang Murkana ieu teh ceuk. Nah, nya mani lebeng taya datang ka dieu. Nata hayangan tepung jeng dulur gitu Kang Murkana. Wirasada inget kalancekna anu lalaki anu ceri wawakil kiri pabara nyaita Murkana dina ngurus jeng ngejalankan paguron kalang sawu.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
1: Ya pengintan tiba, Pak, mah. Ulah, ya ulah putus asa, we, gitu, we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentuna, gitu. Itu penting, mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Tertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping di sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha, Ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol, Ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Ma, kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali. Tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, tuh hatur nuhun. Karena kesaksiana, mudah-mudahan saat tosna konsum.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Janari poe kamar. Kuring kageui.

kusorat tahrim, hati ngejerit maratan langit, ras inget sakujur badan lamokot kudosa, sabudah laut satangtung gunung, diri eli kagupai kusora azan. Al-Solat.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan teh.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: mendingan saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Tipalih
1: di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Kasabarakalina
1: ieu. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae ayah nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu, Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa maapa tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, kau bidoakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Tadi opis, sok ngepingkan wayang, sarang dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pidoan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saku ngabatos santai entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos saep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna, mudah-mudahan.
2: Sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus kancik.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
5: Atos 14 tahunnya, Mak.
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
5: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
6: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu aa.
5: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
6: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah. Mak, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
5: Ai emak punten uninga Alfa Propolis di manten, Mak?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alfa Propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alfa Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin.
5: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
5: Hatur nuhun, Mak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
2: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar.
7: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
2: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
2: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
4: Ibu Aye Dede.
3: Ibu Aye linggihan pari mana, Bu?
4: Cigonewah Kidul.

0: atas no konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya Bu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
5: Iya,
4: iya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser kokon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, pangga Bu?
4: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: T-S-P-A?
6: Bukan.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna.
2: Mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, geus atosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
2: Terus sakinten
3: nya banyak. Sakinten. Terus pami ateulna eunah mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
2: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadin teteh tilu kali kali genep tetes panggitan jantan 18 tetes.
2: Apa uninga Alpha Propolis di Manten, Pak?
3: Apa nyetel radio tadirinya ah bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaus ayak panggitan nganggo Alpha Propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
3: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah pengintan bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep pengintan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina Alpa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
2: Pada deh hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net. Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dugaan penolakan pasien BPJS hamil kembar kritis di Kota Banjar. Pasca kebakaran, Pemkab Garut akan merevitalisasi pasar Andir Bayongbong. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD rumah sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
5: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya bilang, terus saya harus kemana? Ke RSUD, Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD, maksud saya apa? Biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Konfirmasi aja, saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Ceritanya dari MI mungkin 5 menitan kan ke RSUD. Saking pengen cepat-cepatnya, ya cepat kan, 1 menit nyampe. Pas nyampe depan IGD parkiran, karena memang suami masuk manggil perawat, perawat pun datang 2 orang karena taunya mungkin ibu hamil biasa kan, karena tidak ada konfirmasi dari pihak Mitra Idaman. Nah di situ datanglah, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Bingungnya apa? Kalau misalkan ari-ari di situ dipotong, saya bilang kan kembar anaknya. Kalau di situ dipotong, nanti kan yang satu gimana gitu kan. Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
1: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Pasca kebakaran Pasar Andir Bayongbong, pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Pemkab memutuskan untuk melobi pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia agar revitalisasi total Pasar Andir bisa segera terrealisasi. Kepala Disperindag ESDM Kabupaten Garut Ridwan Effendi, Kamis 8 Oktober menegaskan, pembenahan menyeluruh harus segera dilakukan demi keamanan pedagang dan keberlanjutan ekonomi daerah, mengingat butuh anggaran cukup besar yang perlu diajukan ke pemerintah pusat. Dari pendataan akhir Disperindag ESDM Garut, sebanyak 382 dari total 731 kios ludes terbakar beserta seluruh barang dagangannya. Ridwan menambahkan, meski struktur utama bangunan dari beton dan atap baja masih relatif kokoh, masalah utama yang menjadi sorotan serius adalah ketidakteraturan penataan pedagang serta jaringan listrik yang semrawut. Sambil menunggu pengajuan anggaran revitalisasi ke kementerian, Pemkab Garut kini fokus menyiapkan langkah penanggulangan darurat agar para pedagang dapat segera kembali berjualan di lokasi yang sama. Sebelumnya diketahui, musibah kebakaran yang kembali melanda pasar tradisional Andir di Kecamatan Bayongbong menjadi tamparan keras bagi tata kelola pasar daerah di Kabupaten Garut. Insiden Rabu malam itu merupakan kali kedua pasar Andir dilalap si jago merah dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Kebakaran hebat yang melanda pasar Andir memaksa petugas gabungan berjibaku selama lebih dari 6 jam. Sebanyak 16 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut Usep Basuki Eko mengungkapkan, respons cepat langsung dilakukan begitu mendapat laporan terjadinya kebakaran.
4: Pada saat masyarakat telepon, unit sudah berangkat. Ini masih dalam penelitian ya, belum selesai. Kita lagi penanganan. Dari damkar kita turunkan 7 unit ya, ditambah bantuan dari unit TNI, dari Kodim, dari Bekang, dari 303, terus ditambah dari BPBD dan PMI. Tingkat kesulitannya karena di dalam itu padat ya, padat. Jadi antar atap itu bersambung. Dari unit-unitnya ada, kita langsung dibagi-bagi tugas tiap sektor supaya meminimalisir perambatan api.
1: Api yang melalap habis Pasar Andir Bayongbong Garut akhirnya berhasil dipadamkan yang dilanjutkan proses pendinginan di lokasi hingga Kamis 8 Oktober.
6: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Harsiarda 2026.
6: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
6: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ciamis selama lebih dari 5 bulan terakhir terus memperluas dampak kekeringan. Sebagai upaya dan ikhtiar spiritual, pemerintah Kabupaten Ciamis bersama ribuan warga menggelar salat istisqo di alun-alun Ciamis pada Kamis pagi. Salat istisqo tingkat Kabupaten Ciamis dipusatkan di alun-alun Ciamis sejak jam 8 pagi. Kegiatan ibadah ini diikuti jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, ASN, santri hingga masyarakat umum. Kemarau panjang yang melanda Ciamis selama lebih dari 5 bulan telah membuat sektor pertanian tertekan akibat lahan persawahan dan aliran sungai yang mengering. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan pelaksanaan salat ini menjadi momen doa bersama memohon pertolongan agar hujan segera turun.
3: Ikhtiar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan karena udah hampir 5 bulan lebih kita kemarau, petani udah kekeringan. Sawah, kebun, sungai-sungai juga sudah pada kering, sudah sewajarnya kita memohon diturunkan hujan ke Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hujan yang berkah untuk kita semua.
2: Selain dampak pada sektor pertanian, krisis air bersih kini tengah melanda di hampir seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Untuk membantu warga, Pemkab Ciamis mengerahkan puluhan armada tangki setiap harinya guna mendistribusikan air bersih ke permukiman, sekolah, dan lingkungan pesantren. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengimbau pelaksanaan salat istisqo juga digelar secara serentak di tingkat kecamatan dan desa, sembari terus mengoptimalkan pendistribusian air bersih bagi warga yang terdampak.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
10: Hajah Anna Hasanah.
9: Ibu alamat lengkapna di mana?
10: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
9: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
10: Tos 2 botol.
9: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
10: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
9: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
10: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
9: Ayah katarak lah ibu tanya ibu?
10: Ayah, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
9: Ibu tau enakan cekasna pas di botol kasabaka?
10: Botol kahiji gitu.
9: Ayahnya tak badai mesek ke botol katilu?
10: Katilu, supaya sehat.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
10: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
9: Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang sarang nambian tema.
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
4: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anukaraos.
4: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
4: Ento sehat, darah tingginya
3: kesehaya. Tos lungsur.
4: Kantun, rematikna salit.
3: Rematikna salit sarang
4: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna, mohon. Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya?
4: Mohon. Alhamdulillah, ya namanya tos dekaraos.
3: Sabar kali sadin tengah leut?
4: Tilu kali.
3: Sabar tetes teh?
4: Genep tetes.
3: Berarti anjing?
4: Siang, sarang wongi.
3: Wongi wae badu bobonya?
4: Mohon.
3: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
8: Tesma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeungna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
7: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alfa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alfa Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu ala aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alfa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung ageder gitu tah.
3: Iya, panyawa atau seberhalami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onisto kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi. Sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah. Abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal
3: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami deh.
1: J
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kacaturkeun harita keur usum bubuahan. Loba jalma anu ujug-ujug usaha dagang dadakan jadi tukang bubuahan keliling kulantaran di pasar geus loba teuing saingan. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag. Tanya. Turna nawarkeun daganganna teh make pengeras suara. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asli, asak dina tangkal. Cek wakuwu dina pengeras suara, nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak batrena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki dikongkrong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. Pak, salakna amis teu? Lieuk wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya. Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteuna? Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab. Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang ngasaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli. Huleng wakuwu teh ngahuleng sakeudeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak. Yeuh asaan geura. Salak dewek mah, kabeh oge asak dina tangkal. Jadi mulai nu asum, dijamin amis. Ceg salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek. Camuil, camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng, bari ngomong semu kuku lutus. Wah, salak naon ieu teh pak, mani asum kieu? Ngabohong lah si bapak mah. Cenah salak teh amis, mana buktina? Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Maneh na heran, sabab tarabiasana, aya anu ngawada kana salak daganganana. Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku bapa mah, kabeh ge amis. Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres. Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak, bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu, budak teh katempo beuki nyureng, bari kadenge ngawada kana salak. Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge, moal aya nu meuli ieu. Cek eta budak, bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwada ku eta budak, manehna katempo bangkeneu. Bari tuluy pok harita teh, manehna ngomong rada heuras. Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek asum jeung kesed? Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Nah atuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak. Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah ka beuki nyureng bari pok ngomong. Waduh. Huluh. Uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan kadongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen. Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener asem jeung kesed. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede. Yeuh Jang, cing asa anu yeuh. Buah salak anu tadi mah nya asum jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ieu amis, maneh kudu meuli. Wakuwu ngomong kituna teh bari baeud. Ceuk deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am didahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi.
1: Kadul teh, asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah salak asum kieu make dijual sagala. Mending dibagikeun bae, Pak.
0: Eta budak ngomong kitu teh bari jeung salak nu didahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu wakuwu jadi panasaran. Manehna nyokot salak sasiki bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita wakuwu teh ngomong ka eta budak bari muncerem.
1: Heh, kuya. Selain tong sok ngabohong. Salak sakieu amisna disebutkeun asum jeung kesed. Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna.
0: Ngadenge waku nyarekan, budak teh lain sieun tapi kalah Malik Muncereng.
1: Yeh, si bapa mah di bejaan teh teu ngadenge. Sok wae kuing mah diiburkeun sia salakna aseum.
0: Kupeng harita waku teh reuas barang ngadenge budak ngomong gitu. Aduh, Jang, ulah kitu. Eta mah kabeneran wae meureun. Salak anu tadi didahar ku si Ujang mah atah kene.
1: Geus tong ibur. Ya, ku si bapa dibere sabungkus. Jung ka ditu geura balik.
0: Cek waku harita teh barisong mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita.
1: Tah, kitu pak. Kudu mere mawe ari ka sasama teh. Mohonnya.
0: Kalayong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang amatiran, beunang we ditipu.
0: Sajungna eta budak init. Torojol harita teh saurang nini-nini nyamperkeun. Tuluy si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge katempo bungkeuleukanana. Can oge ditanya ku wakuwu. Pok harita si nini teh kadenge ngomong.
1: Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manisa gorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh nini wungkul.
0: Ari waku barang nempo si nini aya di dinya teh manehna gegelendeng.
1: Yah, jadol teh. Datang pisan nini Warsih.
2: Urmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres.
1: Wah, alamat mah meunang duit ye.
0: Nini Warsih harita rumpu rampa kana bungkusan salak. Teu lila pok deui manehna ngomong.
1: Ujang, ieu mah geuning sisig teh tareuas kieu.
0: Ngadenge si nini nanya kitu, wakuwu teu yeuh nembal. Najan nini Warsih harita haben bae tanya, kalah ceg harita wakuwu teh kana mikrofon. Tuluy harita manehna ceuceuleuweungan.
1: Kadarieu. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salakna salak. Salak, sakantong 1000. Dijamin amis. Mun teu amis ulah didahar. Salakna salak, sabungkus 1000.
0: Nini Warsih najan geus kurang denge, tapi ari sora wakuwu nongtoreng tina pangeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsih nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nungunggul dina gorobag odong-odong.
1: Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. 1000 sabungkusna tehnya, Jang. Meunang lamun nawar.
0: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Wakuwu kontan harita teh manehna ngajawab.
2: Yeuh, Ni. Yeuh harga salak teh geus kahitung murah. Mun moli di pasar mah moal meunang 1000 sakantongna teh. Meunang 1000 tapi memeh balik si Nini kudu push up heula 100 kali.
0: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Nini Warsih teh kalah ngehkeh seuri.
1: Si Ujang mah ka Nini teh nyanyaheureuyan bae. Pira ku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push up na bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli.
0: Ngadenge Nini Warsih nyarita kitu, wakuwu gancang noel tak-tak si Nini bari nyarita semungarayu.
2: Yeuh, Ni, pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si Nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna.
1: Ya, kukuring dipang nyokotkeun. Top tah gerasaan.
0: Ngadenge wakuwu nitah ngasaan mah, Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamere wakuwu. Sanggeus salak dipesek, am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, huleng Nini Warsih teh ngahuleng sakeudeung. Sarta teu lila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig.
1: Ih, aduh. Ieu teh salak naon, Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Ih, mani asyum kieu.
0: Gebeg harita wakuwu reuwas, ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki, sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela, sanggeus diasaan, salak teh teu asem sakumaha ceuk si Nini tadi.
2: Atuh pok harita waku nanya ka Nini Warsi.
1: Nini, nu bener ye. Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh Asem?
2: Ulah ngabohong ni. Mun nyagi Asem, nah asa si kine pikeun kabeak.
0: Ditanya kitu ku waku, Nini Warsi harita teh kontan ngajawab.
1: Nya kangaranan di bere mah najan Asem oge di dahar we. Rek dipiceun eueul nya mun di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak Asem ieu dijual ge moal aya nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsi nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan Nini Warsi.
3: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, nyep tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan ngunaun, Bu?
5: Biasa weh, soka dokter
4: ke abis. Ibu nuju diihtiarkan ngunaun, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, ayeuna teh netepan, ruku sujud ogenan, raoseun, lutut teh sareng, tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah, kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
4: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
5: 2, majengka 2 ayana teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
5: Di radio Pis Ciamis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
5: karena
4: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
5: Amin, amin, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: apa ya?
8: Iya.
7: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: usia 68.
7: 68 iya, usianya iya, ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya apa
8: iya,
7: ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada apa ini, Pak?
8: Enggak. Oh, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Cing menta tuh sasi kidai mah. Dah salak asum ieu. Dijual ge mulai nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang nini warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan nini warsih. Kumaha? Ngomong naon bieu? Sangeunahna bae nyarita teh. Yah, Nini, iya salak nu dijual ku dewek teh, salak super. Menang milihan lele. Jadi hiji oge mualaya nu asem. Dicarekan kitu ku wakuwu celeketek teh Nini Warsih siri. Ide,
1: ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihan anak? Mana nu amis jeng mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji.
0: Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Bener oge carita Nini Warsih teh, kumaneh nakapikir. Yen pikir ngabedakeun mana salak nu amis jeng salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji-hiji. Atuh akhirna mah saking ku ngarasa keuheul, waku harita teh nitah init ka si Nini.
1: Geus ni mending balik bae ka ditu.
0: Cuma di dieu ge lah, ari moal meuli mah. Ngarasa diusir ku wakuwu, Nini Warsih hatena teu bisa narima. Atuh gantawang harita teh, Nini Warsih jadi malik nyarekan ka wakuwu.
1: Hei, tukang sarak, gagabah teh nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek, pedah dewek nawar. Ngarana ge nu meuli ya, wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek dihiburkeun. Lamun sarak nu dijual ku si lain teh asem. Ambe awe nu meuli sia.
0: Kebag gua kuwu teh ngarenya greuwas para mitra. Ngadengin Nini Warsih rek nyiburkeun salakna asem. Atuh gancang harita wakuwu teh nyomo Nini Warsih.
1: Aduh ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring euy. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can meunang duit saperak-perak acan. Tob tah ku kuring diberes sa kantongnya. Asal si Nini tong loba omong.
0: Song harita wakuwu mikeun salak sakantong keresek leutik anu biasa dijual 1000 perak. Atuh Nini Warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang can pangalaman, bisa keneh katipu.
0: Satuluyna salak teh ku Nini Warsih ditampanan bari pok nyarita.
1: Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun.
0: Ngadengin Nini Warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, wakuwu teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini.
1: Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun. Ieu atuh meresa kantong deui. Hitung-hitung buruhna.
0: Gap harita Nini Warsih nampanan salak sa kantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak dua kantong bawaeun ka imah.
1: Duh, nuhun pisan atuh jang. Soklah ku Nini dibantuan. Tong khawatir, dijamin dagangan bakal beak.
0: Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud si Nini. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini Warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan wakuwu.
1: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga geura raosan salak super. Amis nage nyalehkeun gula kawung. Hayo kadarieu.
0: Sora Nini Warsih dina pengeras suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Meunang sababaraha kali Nini Warsih ceceuleuweungan nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganjuk. Engke cenah bayar nama, lamun usum panen. Teu sakara-kara, rek harita Nini Warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pengeras suara. Kieu kadengena teh.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super, asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong sarebu, sakantong sarebu.
0: Yeuk harita Nini Warsih tinggal yeuk kalebah datangna eta sora. Atuh pon kitu dewa kuwu, manehna oge kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aya anu ceceuleuweungan, sarua nanawarkeun salak.
1: Aih, jelema sahanya. Ngadon dagang salak ka dieu. Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu. Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan urang rada jauh.
0: Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora. Beuki lila eta sora nu dagang salak teh kadengena beuki deukeut sarta beuki atra dasarua manehna ge make pengeras suara siga wakuwu. Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu, reg jalma anu tadi nanawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pengeras suara.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong sarebu, sakantong sarebu. Sakantong sarebu.
0: Ngadenge anu nanawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik. Wakuwu jadi panasaran hayang nyaho saha jelemana. Jurut harita wakuwu turun tina gorobag, tuluy nyamperkeun kanu bieu keur ceceuleuweungan. Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget. Horeng nu dagang teh tayalian Bah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud. Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos.
2: Eh, Bah Deni. Kira-kira bae atuh euy. Ente mah teu ngahargaan ka saya. Kawas eueuh di bae tempat. Mata kumaha dagang teh lamun di ditu tuh? Di nu rada jauh. Ulah mepet teuing kana pangkalan dewek.
0: Can oge Bah Deni nembalan, ana celengkeng teh Nini Warsih nu harita keur mantuan mangjualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pengeras suara manitarik.
1: Kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak amis dina tangkal. Dijamin dedeyen. Hayu kadarieu. Mangga tiasa ngasaan sawaregna.
0: Kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget ku omongan Nini Warsih dina pengeras suara. Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah Nini Warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna.
2: Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing beak kudu ngasaan.
0: Loyong harita wakuwu teh ingit ninggalkeun gorobag Bah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikrofon anu harita keur dipake ceceuleuweungan ku Nini Warsih. Ngan kakara oge ngarewak mikrofon, celengkeung harita teh kadenge Bah Deni ceceuleuweungan dina pengeras suara.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong sarebu. Berhadiah, berhadiah.
0: Ngadenge Bah Deni ngomong dina pengeras suara samodel kitu. Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceceuleuweungan.
1: Kadarieu. Mangga sakantong sarebu, sakantong sarebu. Harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong.
0: Beres wakuwu ngomong kitu, kerawak harita mikrofon teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceceuleuweungan deui.
1: Sakantong sarebu. Mangga sakantong sarebu. Salak asli. Amis dina tangkal. Berhadiah. Lamun lalaki anu meulina ku Nini rek dibere hadiah ka sugeman.
0: Bah Deni ngadenge sora Nini-Nini anu ngomong tina pengeras suara wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud teh milu nuturkeun manehna minangka asisten. Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita.
2: Kadenge teu Aki Rayud.
1: Tah,
2: tina pengeras suara ayah suara nini-nini. Sok gerak temalan. Tong eleh ku waku woy. Cagi harita akhir ayun teh kala mikrofon. Halo? Nes. Satu, dua, tiga. Nes. Ni coba satu, dua, tiga. Mangga nuk maryongi salang amis. Gadar ye. Sarebu. Hayu ulang sarebu. Yuk, bah, dini ngali ya kakir ayun. Tolong yuk pok hari.

0: Mangak, mangak nuk meriongi salak amis. Gadar ye, gadar ye. Sarebu sakantong, sarebu sakantong. Hayu urang sarebu.
1: Lar harita ayah seorang lelaki ngaliwat. Maneh nasi ganu bingung. Barang adenge, ayah anu nanawarkan salak mani patembalan. Tului maneh na ngomong jero hati.
2: Wah, jadi bingung ya. Mending milih kanu mananya. Ah, pasti nage. Anu lewih murah, jeng berhadiah. Sugan we menang hadiah mesin cuci. Butuh jang parantinya si kolor.
1: Cek eta lalaki anu tetela Bahrowi. Siga nama harita Bahrowi teh tas di pasar. Daka tempo manehna ngajingjing daun kawung manisa bebed. Di parantian udu. Srog harita manehna ngadeketan goroba gua kubu. Atuh nini warsih salaku juru bicara. Harita kene manehna nyelengkeng.
0: Mangga. Wilujeng sumping kasih aa. Bili bade ngagaluh salak mah. Mangga, salak amis ieu mah. Asyak dina tangkal, ulah ragu-ragu. Sok, mangga gerak cobian heula sawaregna. Bili kirang puas mah, gerak mekel kangocanakeun ka bumi.
1: Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsi. Atuh dijadikeun kasempetan ku Bahrowi. Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena.
2: Camuil, camuil. Harita sungutna teh cacamuilan, nepikeun ka samutut.
1: Musasiki oge can beak, cek deh harita Bahrowi teh nyokot sasiki tuli dihengoy. Kitu jeng kitu eh, beak hiji amdei, beak hiji amdei.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu.
4: Ibu Ana Hasanah.
3: Ibu tos kanggo Alpa Propolis, tos sabara botol ibu.
4: Tos beri kalima aja na.
3: Ibu karawas enak kenana di botol kasabaraha.
4: Botol kahiji oge sokarawas enak rampang.
3: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
4: Paru-paru, teras, sesot, puyeng, cilah nyeri, tampilan nyeri, rematik gitu. Dan seura rupina dumai, tos kolot gitulah ibu mah.
3: Tos di botol kahiji teh karawasna enak kena kumaha.
4: Terus awas deh bobo tibra mam seur gitu kawitna mah kan mam ge alim bobo kirang gitu gelisah wae ayeuna mah alhamdulillah mam sampai 3 kali upami mah pasti sok aya kertuk gitu tah nyeri sekedik tuh ayeuna mah parah pisan ayeuna mah teh nyeri aya kapungku mah nyeri kasih dan numpang teh
3: ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
4: mangga bae anu gaduh panyawa supertos ibu mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis meser Alpa Propolis ibu mah raoseun
3: naon pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
8: Bapak Umid Wahyudin.
7: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
8: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
7: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
8: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
7: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
8: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
7: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
8: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
7: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
8: Muhun.
7: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
8: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpa Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek teh dugikeun ka ah entos sadiri.

0: Kerenan ka rumah sakitnya kan ya udah yang tetos ya mantan faktor gitu sarua bate.
1: Pak Umid upami eta panyawa nuju karaos kumaha Pak?
0: Aduh tekiat dugin ka naon pingsan saurna teh dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Apa propofol.
1: Bapak saatosna nganggo alpapropolis kumaha karaosna Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang damel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya obet tilu dinten panyawate atos ararisal duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang 6 botol geus acan, iya acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi alpapropolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Pak nya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Stefan gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kitu jeung kitu beak hiji amdei, beak hiji amdei. Atu harita cangkang salak teh, mani amala tak dihandap. Nyamurin ayah we kana 10 siki nama, harita barowi teh ngasaan salak. Sarta telila, urule manehna teh teurap. Cingan menta sakantong mah jang bawaun ka imah. Tadi cek sinini, cenah menang mawa jang ka imah. Kalayan tenunggu jawaban sinini, cek Bahrawi teh nyokot salak sakantong, tului koloyong bay indit. Nempo kitu, waku colohok mata si meuteun. Tului pok harita teh manehna ngomong kanini warsi. Tuh, katempo te, gara-gara tadi sinini ngomong kitu, jadi we rugi. Rek iraha dewek menang duit na. Diomong kitu kuwa-kuwu, nini warsih tenemal. Kalah ngong debe harita, maneh nate ngomong make pengeras suara.
10: Mangga, nyupar yogi salak amis, asyak dina tangkal. Kadarye, kadarye, kadarye. Sakantong 1000, berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong.
9: Rengse nini warsih ngomong kitu, anak burudul teh harita, jalma mani ngabrul nyerang gorobag wakuwu. Atu harita jalma anu ngagimbung, cag-cig-cag parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengke ngomong kieu.
10: Nih, kuring mah rek nyokot hadiahna baenya. Melina mah isukan bae lah.
9: Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu. Atuh dina waktu singkat, dagangan wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan. Nempo kaayaan kitu, lain deui sedih napikeun wakuwu. Rek amekasi nini teu bisa, da harita keneh nini warsih langsung kabur ninggalkeun wakuwu. Atuh akhirna mah wakuwu bati hulang-huleng. Bari haben we harita teh manehna ngusapan tarang. Caturkeun gorobag bah deni. Anu harita keur dirariung kunu tadi geus nyerang gorobag wakuwu. Kadengi harita aki rayud salaku juru catur keur cacarita dina pengeras suara nadana rada melas melis si ganumenta di pikarunya.
10: Mangga kapanang wargi nu penyonggi salak amis ulah asa-asa mangga gara-gara leuhan etang-etang ibadah abdi teh jalmi pahatulalis jalmi geus teu indung teu bapa teu baranya-baranya acan. Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring, muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring, sing digentosan rejekina anu berlipat-lipat.
9: Beres aki rayud ngomong kitu, kadenge salah saurang aya anu nyelengkeung. Duh, hawa tos teuing, sigana ti enjing teu acan kenging artosnya. Tah atuh kuring meuli sakantong. Terus ieu sodakohna 1000. Tapi doakeun kuringnya. Sing parek rejekina sarta sing deet jodona. Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda. Beres anu saurang ngomong kitu, ditema ku nu sejen bari malelisa kantong dibarengan ku mere sodakoh 1000 sewang. Atuh dina waktu anu singkat, dagangan Bah Deni beak sapada harita sarta duit mani numpuk teu kawadahan. Nempo kaayaan Bah Deni kitu. Wakuwu colohok bengong sarta manehna jadi manas. Sirinting harita manehna nyamperkeun Bah Deni bari gantawang teh nyarekan.
10: Weh, Bah Deni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu. Tuh, pan buktina dewek teu bebeunangan saperak-perak acan.
9: Samalah dagangan dewek mah nepikeun kaludes pisan.
10: Ngade ngewa kubu nyarekan kitu, hari ta nu nembalan teh akirayud. Ya, wakumu. Eta mah salah wakumu. Nah, danin ini warsih diantep sinang acak perak dina pengada suara. Majarkun meuli sakantong diberi hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh, padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meuli na mah henteu. Uleng wakuwu harita teh ngahuleng, nginget-nginget omongan ini warsih, basa nanawarkeun salak make pengeras suara. Leuh, dasar nini-nini kurang ajar teh. Kapanggih di jalan, moal asa-asa, kuaing mah sungutna, rek diwawalan cangkang salak sia. Tapi iya oge, gara-gara si lain ngongkoh, nah abet make mangkal di dia. Nya akhirnya jadi we, persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebutkeun harga sagala. Geus ka dia, dewek mah padu menta jang meuli bensin we. Cek waku hari tateh, bari namprakeun leungeun si ganu jajaluk. Bah Deni barang adenge waku menta duit jang meuli bensin. Manehna hari tateh ngaharewos ka Aki Rayud. Teuing ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Aki Rayud di starter. Grung, grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun wakuwu nu harita keur namprakeun leungeun. Beuki lila odong-odong teh beuki jauh. Sarta kadenge tina pangeras suara eta odong-odong, Bah Deni tetembangan lagu Sorabeuh Haneut kaseneng manehna. Para mitra sadaya, wakuwu saditinggalkeunana ku Bah Deni jeung Aki Rayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun wakuwu. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minangka gegedugna, harita teh diuk dihareup bari nyekel setir. Sedang sababaraha urang baturna, harita teh nyurung ti tukang. Geuleuyeung motor odong-odong teh ngageuleuyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beuki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Mempo kaayaan kitu, wakuwu jadi sasa. Bari lompat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan.
8: Hoi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia, oran.
10: Ari barudak para mitra, bata nurut kana omongan wakuwu mah, kalah beuki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan, kalah beuki rame.
8: Hayo, udah gari kuat lompat nama.
10: Cek salah saurang budak ngagorowok bari nonggengan ka wakuwu. Atuh wakuwu teh beuki nafsu. Ceg harita manehna kana sendal, anu ngahaja di udar tina suku katuhuna. Sarta satuluyna teu asa-asa, belawar harita sendal teh dipangpengkeun. Pletuk! Harita sendal teh nengel pisan, kana hulu salah saurang budak anu keur ngajebian ka wakuwu. Tapi budak teh siga anu teu boga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semunga wada.
8: Teu nyeri.
10: Motor odong-odong najan mesinna teu dihirupan. Kulantaran dinumudun teh para mitra, harita lajuna teh beuki tarik nyemprung siga keur balap. Ngan sigana budak anu nyekel setir dihareup teh leungit ka saimbangan. Kaleong, harita motor teh ngagaleong ka beulah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jrat-jrut tarurun paheula-heula tuluy kalaburu paburencay. Wakuwu nu harita keur ngagegag lumpat geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun, kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari renghap ranjug.
11: Aduh halayeung, aduh. Nah, atuh sial-sial teuing poe ayeuna. Aduh, nak tu sabaraha nya. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ieu aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
0: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
0: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
0: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
0: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
0: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
0: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibu nak iya?
0: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
13: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
13: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
13: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
13: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panjang atau seberapa lama, Bu?
13: Saya 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
13: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng saya, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bu. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon.
13: Yeah.
1: Alhamdulillah, Bu nya ikut gitu na. Dilajeng terasa, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
13: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas di dinten?
0: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, cobian anu galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
4: Kecamatan
14: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
14: Iya.
4: Beli yang kedua.
14: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
14: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
14: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tes mata ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin, amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
14: ya,
4: pesan-pesannya.
14: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
14: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
3: Satu bawa alat peraga, yang satu mengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
4: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
5: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
3: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara, sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Danramil, saya dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
4: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
6: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
7: Ruangan ICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri. Boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
6: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
4: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
8: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
9: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan, gitu. Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga, kan saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
10: Harsiarda 2026.
4: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
4: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
12: Acara mulai jam 7 pagi ya.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
13: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
2: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
14: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asi, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman resiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
15: Kepada masyarakat, pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
4: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
16: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
17: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
16: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
19: 102,4

negara

Raja Nagara Raja Adil Plamartanya Prabu Yudhistira.

kampung Tumaritis, Desa Kenagorowong. Hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya. Ngahaturanan Linggih Astra Jingga Dawa.

0: lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moa pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeuna.
1: Dasararesna.
2: Sararesna
0: wae. Pikeun ibadah ka anjeuna.
2: Pikeun ngabdi ka mantenna.
0: Ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh.
1: Leres.
0: Leres.
2: Aya deui teh wadah leres
1: kanu.
0: Ya, andenan, andenan. Lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe, ngabuktikeun dina amal sapopoe.
1: Teh. Leres.
0: Sabab aya nu leuwih alus ti batanda wah, naon? Amal. Amin. Cenah nu bakal nepi mah eta. Urang sarerea cenah geuningan urang teh datang sorangan, datang buligir, balik buligir di boehan ge kuno hirup.
1: Boga boeh.
0: Iwati urang teh mawa amal ka itu teh. Ya. Ngomong teh teu napak syah. Nama kita napak dah umum hari umum mah beda deh jeung absolut nah nek ditentang umum lain nentang ngai ngomongan siapa cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu muna puroda ngali gincing dulu balik kaitu tete sanak te keluarga te mang te alo te selenang selenang acan di boehan ke kuno hirup pake jeng mawa amal kos nuwe ongkos te mawa naon naon hatu rek ngomong na kudu kumaha ningakin amal
1: lain mawa
0: bohade boh goreng diri cuma akibat
1: gitu.
0: Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Eh cucung ngiksia mah.
2: Ini pabeulit teh.
0: Carita hayang. Aing ngomong hayang. Heeh. Daun atuh lempengkeun.
2: Ni rapat tetah teh.
0: Kasi ieu mah aing ka batur nentang aing manehna awut-awutan.
2: Bener.
1: Monong rarawat teh kitu.
0: Heuh panglempengkeun.
1: Panglempengkeun.
0: Kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu.
1: Sok atuh pangbenerkeun. Gajah teh ninggal.
0: Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning.
1: Kumaha bae teh? Kitu.
0: Gajah. Cing, ceuk silaing.
1: Gajah.
0: Amal anu goreng.
1: Gajah.
0: Kana gajah gadingan.
1: Gajah.
0: Maung belangna digadingkeun.
1: Gadingna
0: amal hade kana gajah.
1: Gadingna dijeung
0: mau. Geus geus geus geus geus. Geus
2: era.
0: Era sia.
2: Era
0: sia.
2: Era ka si api oman era.
1: Napono.
2: Era.
1: Era.
0: Era. Eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade. Tah. Tingali we kana sejarah. Jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka.
2: Karena urang merdeka
0: sinen nyoreang alam ka tukang bisa na muncul na merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan
2: kitu.
0: Ciri nah tuh tingali tu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tu tunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neuluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata
2: anu nyata.
0: Jadi realisasi natina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang.
2: Bajuang.
0: Eusia. Ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata. Da anu penting dina jaman kiwari maka nyataan. Ulah hirup ceuk urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO.
1: Ulah baung teh kana mah.
0: Ngau jauh-jauh teh nyambung.
1: Turunan ti hinung.
0: Teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan.
1: Eta sedikit bicara banyak kerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja. Tuh.
1: Nyata.
0: Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe.
1: Oh, waya
0: kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh
1: ulah diperingati unga taun
0: ya ya diperingati unga taun gerak unga poin tuh malah memperingati nanti hura-hura nanti taleler ta nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh make jeung aya main rebutan. Heeh, puguh aya ge memeh main rebutan teh geus sing rerebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Heuh, silih siku, silih jejeg geuning barisa bangsa teh teh. Aya tarik tambang nih.
1: Rebut hak batur.
0: Padahal ku sinir kitu ge teteh.
1: Bener kan?
0: Jeung aya aneh ayeuna mah tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang.
1: Dibui,
0: dibui, dijariji beusi. Jelegur teh merdeka, ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat.
1: Tina dibui teh didasi.
0: Tina dibui teh didasi mah heula mah tah ayeuna mah lain. Didasi heula tuluy dibui.
1: Aya nama dasi ngamal tibalik tuluy dijar jar jibul.
0: Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Ah geus gara roblok ge meureun Pak. Iya.
1: Nah bet atuh geuning.
0: Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman
1: mun dicara ngotan baheula mah
0: ning iya
1: bener
0: eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok
1: kacida deui
0: bari eta teh agama religius anu aya patula patalida jeung moral.
1: Tapi aya pupuhna teu bermoral.
0: Aya pupuhna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi.
1: Eta mah kagila-gila kedih.
0: Aneh abdi mana? Lain aneh cu. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh atawa kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab
1: kitu
0: tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya ya. Tsunami mah kahuruan mah biji letak mah
1: banjir mah
0: banjir mah
1: angin mah
0: angin mah
1: bener kamana nu
0: alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha
1: kareng heng ku dedengean
0: dek nyalahkeun saha ya bongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan
1: jauh-jauh
0: ai nu buka bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong Kumaha lamun bangkong demo keh?
1: Bangkong mewantreut.
0: Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana beulentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema. Aye nu ngaruksak jelema, aye nu dingkeun ka bangkong.
1: Duh, power demo nya bener.
0: Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong yang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai tadi manikun bongan hirup para rohong pas ini tadi jadikun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajinjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang karena janji itu bisa nepati.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal. RT 1 RW 6 Desa Pusaka Nagara Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu,
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
5: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu.
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua?
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini kaya iklan abisnya kata aji mi barang meser kepon lancet.
4: Ibu ayah pesen teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu pangga, Bu?
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi mangga maleser apa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya didoati abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kosrekan wae.
8: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seikasiat, nah Cek.
8: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Minoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Loh,
0: iya. Oh ya tai bangkong di kongkorong si nunuk teu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng.
2: Rorongkeng. Rorongkeng ngan rorongkong
0: teh. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakal tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana tilawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran tilawang ninggal ka jalan mada sanes deui. Saha pijalmeunana grepek nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Kagiles ku roda alam. Ngan bongana atuh da tilawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah. Tah, hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha tuh ka aya nagara teh ieu? Ha? Solusi naon? Jig-jig teu nyambung atuh. Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Degekeun siapa jadi dagor ke kuy?
2: Solusi jeung polisi teh jauh.
0: Solusi teh jalan kaluar, kumaha ieu? Cing, da kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Eta atuh manungga kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Oh sapu ayeuna leupas tina sabengkeutan da kahancuran kacuna ge. Nya. Jadi jalan kaluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asa dina atawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon
2: teu pira budak
0: angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianna teh kudu ku budak angon heeh uyang. Kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa ngomong ka? Kos lina kiaki we. Lain hahaha. Bu budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh ha filosofi palsafah yah bid'ah palsafah palsafah nana haon da sia mah kitu cegekan hirup teh sia
1: bari teu ngarti
0: bari sia ge teu ngarti deui iya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna cok umumna diurang nyarita panon poe bijil ti mana
1: cok
0: ciwetan yakin leres cek saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tak cek ilmiah mah henteu
1: lain kitu
0: dah kumaha ge juk da panon poe mah sici da bumi numui kapan rarasaan mah urang teh pan sidik di wetan ai rarasaan lain rasa
1: kitu jauh tina rasa teu rarasaan
0: ieu euy
1: nah bet atuh geuning
0: heueuh da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya nya tah aya deui ceuk palsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh
1: tuh
0: geuh komo jauh tah jauh cekolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri
1: geuning kitu
0: eta beuri jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji ti wetan kumaha maksudna heueuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun teh babatok sia mageran kagolongan sia teh
1: bener
0: bener cing ka Allah mageran megrasok
1: mangeran kana gulungan
0: teu gulungan jadi panon poe teh beuji ti kulon ayeuna teh ha maha ta ceuk palsafah teh kumaha kieu jang panon poe beuji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abih ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola
1: bener
0: jadi bararodo bodohna teh di katotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan kahirupan ha tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandelkeun urang barat geus barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe beuji ti kulon
1: jadi barat-baratan
0: bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat
1: oh, bener bener
0: pakaian kahakanan
1: budayana sagalana teh
0: kanginum-nginum
1: nginum mah ge nurutan urang barat.
0: Da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor da tungirna teh kadeuleu atuh.
1: Katawa turun tina angkot, kini tina angkot.
0: Bari lempang teh geningin buja teh kadeuleuleuh lamun teu singkayoan.
1: Alah. Untungna teh
0: tuh korban mode tadeuleuh. Geus kamarat-marata nya. Ih, heuh, amuing.
1: Mane malah lesit
0: hujan. Teu sangka dawala bapa aing profesor leuh. Bicarana akademis euy.
1: Kurang teh kapikirnya ka. Wah menyan nepi kadinya kadaharan tanya wah
0: ya leres
1: ayo turun tina
0: cantina kahakanan bangsa urang ayana geus gengsi ngakan kulub ganyol danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea fried chicken dunking donat hot dog pisa
1: dong
0: malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok itu
1: ini mau peuyeum ni peuyeum apa itu peuyeum bener
0: nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya pa
1: tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan
0: ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu
1: ganya
0: sedengkeun eta anu keunana teh deui nonoman heuh pemuda sedengkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina
1: mana tulang tonggong nagara teh sumpah ka nagara teh mana anu disebut harapan bangsa teh
0: anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urang nya pa deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana keulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh basa ta urang teh geus kaleungitan basa urang heuh budayana naon baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa
1: bener teh
0: wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh
1: geus babaca
0: geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh
1: bari jeung dahar ngimun di Sunda
0: deudeuh
1: geus eueuh ka Sundaan
0: nya leres bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi nya kapep ku teknologi
1: kapepene teuing
0: teh ayeuna we di imah heuh di imah geus di imah da lain salah barudak sabenerna mah
1: deui
0: da ninggal dina katerangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasaranikeun dek diyahudikeun haah da yeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main kaleci bubuyan galah gatrik sonah
1: oray-orayan
0: sesalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang geus disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual
1: gamelan di kilo
0: tawangsul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa iwaluya negara tapi nu nyicinganna budak angon heeh maye ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nya eta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi heeh lamun jelema pinuh ku pengabdian, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Tah nu kitu deuleuh. Naon sababna? Sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula? Iya kana budu. Pengabdian heula.
1: Kitu.
0: Jadi budak di dieu teh anu ngabdi, nu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung. Bener jadi lempeng jeung katerangannya. Tah. Iya kana budu teh heueuh. Ai angon tah. Ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna. Ai ngomong dek sunah Rasul, padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya ya Pak. Tah
1: artinya
0: cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih beurat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
1: kitu. Kendalikeun hawa nafsu.
0: Nuhun Bapak paingan eta. Ya cegahin lagi Bapak aing mah batok bulu eusi madu.
1: Mutiara tertimun
0: teh ieu ye. Nya. Leres Pak. Bapak teh keur abdi mah harta karun.
1: Bener.
0: Nya.
1: Disebut harta karun.
2: Harta karun tertimun.
0: Kitu ya.
1: Bener.
0: Numawi dewek bisi dewek isuk pageto paeh. Ya ulah wakaf Pak.
1: Pasanung Islam. Pelang. Bisa.
0: Ulah waka Pak. Can tamat abdi teh ilmu teh. Ih, ngaran-ngaran umur ucu.
1: Umur kagaduhan
0: nyawa. Ulah waka Pak. Heueuh abdi yeuh. Can kawin dongko abdi teh. Bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana silisi lain. Anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana silain geus ngadenge hukum, geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe.
1: Eta
0: ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang. Mun teh mah dewek teu digugu ku silain moal amek da urusan silain.
1: Moal dihisab.
0: Aya jelema nu teu digugu ning ambek. Belikan teteh. Nepikeun mah nepikeun né, digugu nuhun teu paduli teuing.
1: Salah diurat
0: teh. Iya nya pa bebas, bebas. Alhamdulillah, pa nuhun pa. Brai we. Hulu teh ieu abdi.
1: Kitu tah.
0: Nuhun pa. Nya. Tak itu cuk. Dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak.
1: Karena pribadi mah ye.
0: Kade ka ansloman leungeun.
1: Mi HP
0: pikir jeung niat
1: bisi
0: kade ka angsonan deungeun.
1: Bisi kalalanyoan nyawa.
0: Ceuk urang wetan mah ojo leno sampean.
1: Ojo neko-neko.
0: Ojo neko-neko sampean.
1: Ceuk urang madura. Ulah terlena hirup teh.
0: Leres. Kitu nya. Nuhun Pak. Ngagebrai abdi. Tak kitu kade nya. Kade. Entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung.
1: Kagering-gering mikiran batur pribadi keluarga.
0: Naon resep Jang?
1: Biasa anu kacanggung meureun.
0: Tah kitu Jang. Muhun Pak. Tah yeuna mah balik we kana obrolan anu pokok. Naon atuh Bapak teh? Kieu. Ing kumaha tuh ieu teh Pak? Jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh.
1: Tegening aya maksud tertentu jiga
0: nya eta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh oh mat, lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan. Lamun satuju tuturkeun. Kitu.
2: Sakit kandungan hati, kandungan hati.
1: Amanat teh.
2: Anu jadi kandungan
0: hati. Ngan meureun dewek terek menta kamandang ti silai.
2: Kitu.
0: Cing sok atuh ba. Atulah.
2: Mempeng rada cerah sok kayaknya.
0: Kawe santai.
1: Ah tenang.
2: Santai, santai. Sok atuh kayaknya nu beuk hayang naon atuh.
0: Kieu ja. Sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Iya naon atuh teh? Pangna iluk inung silaing diinitkeun ka sekar mume jeung sigareng. Dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui.
2: Hayang kita nunduk rana atuh penurah mah.
0: Kadenge naon eta ku silai kadenge bubu yusia dia ngomong
2: nah hayang
0: kumaha bae teh pak
2: sakali deui cenah
0: dewek teh dek boga pamajikan deui tak ieu teh kulantaran diridoan ku inung silai kumaha kukupingan bapa palai garwaan deui ha
2: disetujuan
0: ku si Ma. Cinekna mah bade ngamadu, bade ngawayuh bapa teh, ha?
2: Bade mogor teh.
0: Dek mogor, Cing kanya.
2: Sok kumaha kamenang?
0: Komentaran kanya. Sageus gede urang teh. Tah kitu. Hari eta awewena teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum.
2: Geus aya nu dicita-cita.
0: Tah di eta pertapan teh aya mawar bodas.
2: Waduh.
0: Ku dewek dek dijugjug.
2: Kolot eta make jeung mawar bodas teh alah.
0: Dek mapai jalan satapak. Heeh. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang.
1: Hujan angin.
0: Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul
2: sugan anu kolot teu dibejaan ku batur
0: oh kitu tah kitu deh menta diantur ka ilai dewek dek pojohan deui jadi wali
2: mana
0: komentar silai ngumaha idem idem soke aka
2: idem ngiringan wae ka aka idem
0: ayeuna mah jaman demokrasi heuh
1: terbuka
0: masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan
1: teno
0: tapi punten ieu sok bongan disuhunkeun tadi disuhunkeun ka mandang kumaha ceuk si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ayeuna garwaan deui bade ngawayuh heeh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo.
2: Nya, nya, bener.
0: Artinya bapa itu tidak ada lipak maneh.
2: Jadi nurus tunjung.
0: Disebutna nurus tunjung. Teu ngukur ka kujur, teu nilih kaayaan.
2: Ku barudak ngora mung eleh peta.
0: Ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta.
2: Aduh, hayang anu ngora.
0: Bapa bade garwaan deui, ma oge can disenangkeun ku bapa teh. Cacak hiji teh.
1: umur 2.
0: Bari mate putri raja ti nagara Sekar Mume nepi ka, waduh luar biasa, itulah istri sajati ti emak.
1: Hese neangana bandingan.
0: Hese geulis banding we jeung Dewi Subadra megarwa dunungan.
1: Nya mesti kana geulis emak lah.
0: Yuswa jauh jeung bapa.
1: Jeung Dewi Nunuk satak saeutik.
0: Ayeuna dicacana ku bapa ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun. Uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kana jadi salaki hartina pangeran dunya. Terpelajar.
1: Ya, berpendidikan da
0: eta. Berpendidikan.
1: Goreng-goreng anak raja. Anak yang ke orang pertapan deui nya.
0: Kuma bade dipa ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka sahatan teh Dewi Nilaningrum. Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah. Rarasaan bapa teh kasep henteu.
1: Geus dipikir.
0: Cingeun teung atuh.
1: Geus dipikirkeun akibatna kitu
0: teh. Nah teu diemutkeun mamalana.
1: Mamalana. Atawa tuduhan batur we malah tatangga.
0: Can ayeuna tuduhan batur tatangga, coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutanun batur.
1: Bener nu
0: setuju. Eueuh tuturkeunan anak. Nyeuseuheu. Sedengkeun katinggal ku abdi bapa teh pan teu kasep, ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin.
1: Kakableuk heueuh. Mun Haji Apo pantes.
2: Kasep kana dula.
1: Sagala aya
0: sedengkeun. Rarai percis MR bahe.
1: Nyuruh bidil gitu geuningan.
0: Tong sok kitu bokap. Eling beh.
1: Gar sore henteu isuk hayang nyandung nya aduh kacida.
0: Moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah. Naon sababna? Sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa. Naon kakirangan emak geresok? Emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster. Suster. Di mana bapaknya dari awak emak sekaligus jadi tukang pijet.
1: Tukang pijet.
0: Di mana emak atau bapak palai tuang leut emak sekaligus jadi koki.
1: Jadi koki.
0: Jadi pelayan.
1: Leres etasnya.
0: Di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sekaligus jadi babu.
1: Babu. Tukang nyese.
0: Sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor. Kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar. Ulu.
1: Can pernah kadanya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah
7: Maida.
3: Maida linggihan paling mana?
7: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
3: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
7: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
3: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
7: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
3: Tos lami pisan mah nya.
7: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu. Ieu deui sumping di sumping deui.
3: Mah eta penyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
7: Nya puyeng we vertigo mah da muter geuningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
3: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana, Ma?
7: Sok biasa we ka dokter, biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas ka papai we kitu kumaha teh.
3: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
7: Alpha Propolis.
3: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaosna, Ma?
7: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram, ayeuna tos nuang ieu mah kitu. Sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
3: Tino vertigo na kumaha, Ma?
7: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan cik.
3: Ayeuna teh tos saeuf sabaraha botol, Ma?
7: Na mah ge dua.
3: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
7: Tingawitan nepi ka hiji.
3: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
7: Genep tetes sakali.
11: tengah dinten kerep tetes, sonten kerep tetes.
3: Mak Ida, tuh hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oke tampilan ceramanya.
11: Amin.
3: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Bapak.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Maaf, dengan Bapak siapa?
14: Saya dengan Bapak Junaidin.
13: Bapak Junaidin?
14: Iya.
13: Alamatnya?
14: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
13: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
14: Yang kedua
13: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
14: Untuk ibu saya.
13: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
14: Ibu Darsi.
13: Iya. Umurnya?
14: Umurnya 64.
13: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
14: Tinggalnya di sebelah.
13: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
14: Matanya perih, gatal dan berair.
13: Oh, berair, merah.
14: Merah ya.
13: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
14: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
13: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
14: Ya, dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
13: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
14: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
13: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
14: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
13: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
14: Amin.
13: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
15: Radio
9: Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sumujud ka Bapak Teteung Ijing Silabengkok Sinemah, sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor. Kari-kari ku bapak ini narik dipangwayukeun cing gableg pucus mar. Ulu
2: kan pernah katanya kasar nyarios oge
0: tong kitu teuing ya
2: cara campelang
0: geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh
2: moal
0: teu mau puas
2: mah barentik curug laras teh tekang.
0: Da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sagarupa. Maka yang bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari aina bapak kelakuan ni gitu ilmu ajung ilmu lilin ilmu lilin aika batur nyangan manehna leeh
2: jauh jeung diceritakeun kan.
1: Eta di cenah kudu anu
0: toja iya hite sareng anu disaurkeun ku bokap tadi
1: bari jeung ka anak tuh teh
0: sorjeng nitah nyandung nah dikira cepot teh milu ngarojong kana kapalai bapa nu samona kitu rek nyeri emas najan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diseungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu
1: kanyaahna
0: emak teh
1: kata ya dunya kinasihan
0: teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi kali pak ulah sok kitu kalakuan teh nah teh teh
1: buka duit mah tong dikali
0: yeuh dewek mah sunah rasul jang yaelah eulah eulah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah bekeung hayang yanung lon teh heh terus terus sok sok yeuh inum silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus teh sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Wah. Itu si beleguk.
1: Wedus.
0: Garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng yeuh. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan.
1: Ngaridoan.
0: Tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge
1: deuing
0: da nyarane na keur dilembang ari teteh
1: soal tangka cau mah deuing teteh
0: tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki tujuh mulut je yeuh
1: si kalalanyoan kitu
0: nafsu teh mun ngeberung kitu
1: bener di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan
0: heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi keukeuh bapa rek ngawayuh edeuk kitu nyikah paingan eta unggah isuk-isuk ngajus leuncah we terus
1: leuncah jeung takokak teu digedekeun
0: leuncah takokak dina sakuna teh kuda laut
1: akar jame
0: akar jame
1: jame ngono
0: nu kitu we nu digugulung teh aki-aki
1: yang jeug-jeug
0: awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia
1: sakit sakit menikmati sayam tadinya kan
0: bobogaan tiul macamnya tak nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing kainung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mah patahan kana beger mah mabus. Wah. Bajarkeun teu ridoeun cenah emak dipangnyanungkeun geuning eta pipi gagaralang bareng dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing mun teu gapeje pucus. Mere kada weng aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Nya kudu. Heuh syukur syukur.
1: Make ugeran gitu kan.
0: Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan.
1: Kaludeung nyawa.
0: Ah, antep ah. Ma tah bakal ka urang nyorot. Abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta pah omongan eta nu dihinarkeun teh.
1: Sarwana jeung bapana teh cenah.

0: Bapak Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Bandara ku anak. Oh, genti ini mah.
1: Diruksak.
0: Diruksak. Batin emak awewe, ngaran lagi awewe, atu. Urang kumaha rarasaan emak kabak kamanehna kalau jadi bapak ka bapak urang heh
1: bener iya
0: sidik mak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumawula nya
2: daya nyebat haroream mah nya
0: teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy
2: bukan tapi omah
0: heh teuing meureun tukang gamang jeung ana mah atawa jika anak bisa jadi teh bebarengan urang jeung menteri UU
1: bisa jadi
0: aduh aing nepi ka kieu ye euy sa menteri UU teh heuh menteri kehewanan kumaha atunya teuing ya paduli teuing ah wau jeung guyur teh mana kitu ge ora naon ubar stres euy sok ah
1: sampeunya paduli
0: gunakeun kana jurus teh
1: hitung-hitung ngalpekeun cangkeng atuh kayaknya geus
0: bro olahraga paling siling lah bro nggak tuh guyur sih teh lain cecengiran wae siling teh.

0: dia. King ah. Prostomo ah.
1: Prostomo kena yur.
0: Yang ngakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar. Ketua KNPI ongkos teteh. Ulu jeung Sumping ah.
1: Sae ah.
0: Dah.

0: Iya mah gandrung. Eh, meni jauh atuh.
1: Jadi ada ya?
0: Sok.
1: Jadi ada ieu.
0: Dina eta we. Dadang dadang dadung dadung dadung, tidinya mimitina.
1: Serpet.
0: Ya, bagus. Hayang puas ya mah. Ogo dari tamulan.
2: Alek

0: Tenang, ayah. Ayah kayaknya ngerti, ayah ngoge. Mana aja po, cerita kita itu ya, maksudnya.
1: Benar, benar.
0: Ngerti, ayah ngoge. Burukun, burukun, tenang.
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

yang kau kena baca tarompet. Padahal cek tukang rumah teh aing ngajang ngising, padahal maksudnya mah.

0: Puguh da ieu telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku.
1: Memperdaya aku.
0: Rung.

0: gelis nila ningrum jing tiasa kajodohkeun ka akang nu jiga nawae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan akang teh kajen pae ngajam panabugang paribasana mun teh abah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes mentan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mudah-mudahan eta sang putri anu kakasih Dewi Nilaningrum cing tiasa kajerokeun.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan.

Udah, udah, udah.

0: Mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya.
1: Ya.
0: Doana we. Doana sisadania. Ya. Sugane atuh. Ai di Sumang mah teh sarerea.
1: Nya.
0: Kabuli hatena urang dia. Ya, mudah-mudahan.
2: Cari, cari.
0: Cari. Bener.
2: Cari, cari sugana.

0: Hayang geura nempok uing mah awewena euy. Jiga kumaha teh teh nepi ka gegerepekan kitu. Pokona mah geulis we. Tawe di urang nu geulis. Ya da kumaha tu hate ngaranana ge hate dipangpalerkeun ge hese.
1: Tapi haa deui.
2: Beda geus cinta.
0: Mangga urang sami-sami rojong we dina dinten ieu urang parantos hampir dugi ka eta pertapan urang sami-sami lamar.
1: Lamun heueuh geulis eta budakna
0: ya.
1: Kana indungna mah kuing.
0: Boga kana salaki mun bergung.

0: Tamali siya, Jurik. Kau selain kakolot ya kainnya. Aduh. Hari ama. Giga saha.
1: Giga Pak Haji Dendi jadi. Tersangka ting. Dikukuti lelemut ya kodakot di zaman bolon. Boga anak kan hiji-hijina ayuna. Boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep. Amat teh sabenerna mah hayang boga incu.
2: Hayang nungtun incu.
1: Pantes jika pasar jika mana-mana boga dudoma teh meureunan ditungtun ku incu.
2: Ku incu didamping.
1: Hak didoakeun kasep. Pangna ama ayeuna hidep boga pamajikan teh amat teh kuat ti baheula amat teh hayang geura ni mang lauk.
0: Incu ai ha.
1: Itu sabab naon
0: meureun moal buntu turunan teh kasep
1: nyuhunkeun pangrojong ti sadayana
0: tenang tenang tenang tenang
1: ya beres

0: Jayawi Kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna Anus Jangga Lamar Kaeta Pertapan Banyukan Sana
1: Kunirahangan Dika. Ngahaturkeun rebu nuhun.

0: sarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di patamanan.
1: Duh, Bibi Mat.
0: Ulan.
1: Ya, kadieu Bibi.
0: Memang ku kagelisanana ieu sang putri. Kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor. Ku ayana ieu putri amengan di patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureunkeun kagiatan.

0: netep seket kado gelis
1: tah dewi nilaning rumbar jeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan
0: yes. Cahaya gilang gumilang nuresah ya ses

0: Cek bibi oge.
1: Nasi bibi mah.
0: Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan.
1: Oh.
0: Eta mah teh. Iya.
1: Untung teu saya kieu pun kitu.
0: Malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah. Jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa.
2: Nah, bi.
0: Nah eta ieu atuh da eueuh nu merkosa tilu poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh. Tak ayeuna teh bibi teh keur jangar teh.
1: Keur hayang merawasan.
0: Marogana.
1: Paingan Pa Haji Enang keur ka sakran tae.
0: Nen, si bibi mah ulah ka sorang ku nen mah.
1: Ulah.
0: Keur sa bibieun. Kunyang sara nyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW.
1: Benar sesemet bibi
2: mah. Hayang boga rejeki di sana.
0: Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabari pelenis.
3: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atau selami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
4: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu di landungan nggo naon, Bu?
5: Biasa we soka dokter
4: abis. Ibu nuju diikhtiarkan nggo naon, Bu?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
4: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya ada CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
5: Di radio Pis Ti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis. Mangga wae dongkap ka Pis Ti Amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi Bu, mudah-mudahan
5: karena
4: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Pis FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya

0: suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
0: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Gitu.
0: Iya.
1: Nah setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
0: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin nah, amin. Gitu. Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Nyangsara tekanan ekonomi, bibi manepika teken digawe ke Saudi Arabia jadi TKW.
6: Benar, sesemet bibi.
7: Hayang boga rejeki di sieun.
5: Hayang boga rejeki teh nepi ka kitu. Teu pira eta teh hayang kabeuri pelenis.
6: Allah, deuh teuing.
7: Hayang kabeuri ka HP.
5: Hayang ngasaan digengge. Maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP.
7: Nepi ka kitu.
5: Kabeuli bibi, kabeuli ngan dininya di sipatat. Anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu. Eta basana sape atuh tape. Kitu.
6: Tape.
5: Di Arab teh sugan teh yeuh jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna.
6: Aya wae nya. Kumaha talalakon di Arab ya teh?
5: Boga dunungan teh guru, guru SD.
6: Kasep SD.
5: Garwana teteh.
6: Can gaduh putra.
5: Anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh. Ai bibi keur ngepel we kitu tah.
6: Nalekat. Nah aja jigana nalekat.
5: Rarasaan teh salakina oge ieu carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ieu kudu dicadar.
6: Ambeur nalekat bibina.
5: Aya teteh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel. Bari jeung moleklak pingping ka mana karep.
6: Sangeunahna
5: si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget
6: cacan angkat
5: meureun kabita nempo pingping bibi
6: Allah
5: bari jog gabrung teh tukang ngebekem atuh
6: dipangku
5: bibi dipangku dibawa ka tempat tidur
6: Allah
5: bari surukna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok
7: jempe
5: dirangsadan tah baju bibi tah ku dunungan pameget
7: lain mun urang teh tulu ngajerit
5: nah ka atuh lain menta tulung ka jerit menta tulung ka saha di lembur batur daweuh nu wawuh
7: ngajerit
5: ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh
7: eta mah
5: aing jeung bibi oge heuh
7: isukna kalah nawaran deui
5: isukna ah ditawaran deui we ku bibi teh
7: bener perkosa deui kabogoron cing deui
6: kok pamerena gede tamangna
5: berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna teh neng
6: sarua jeung si Dedi Agil
5: marukana naha ei
7: naon bibi
5: jelema jangkung gede maklum
6: maklum
5: bulu dada teh pinuh atuh
6: kuat keremet
5: awas make helm godeg teh ka ditah
7: tuh kaprokok
5: bobogaan anana wah
6: suka si benyak
5: spektakuler sama si Benyang
6: nyakitin nyampanya.
5: Jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab.
7: Gerakan kumaha?
5: Anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah keujeung aya gerakan Ajul Gedang teh aya di ditu. Aya gerakan Entep Senok, Kapal Miring, Santok Bogo, Bangkong Sapintrong.
7: Karecek Marmot.
5: Lele ngajeng jehe. Karecek Marmot. Teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem. Ngajengkak tak kitu mah.
7: Gereyem nilem ti.
5: Marukana. Gereyem nilem dikombinasikeun jeung Santok Bogo. Waduh, Neng. Ngabrileng. Nah, bibi menaker pisan jorang teh sanes imah pangalaman.
7: Pangalaman nu ka.
5: Leupi ka kitu teh pangalaman bibi ku hirup-hirup, ku hirup hayang senang.
7: Hayang senang.
5: Hayang boga rejeki, tah ulah ka sorang ku nen mah geulis bageur.
7: Sabibieun.
5: Sabibieun. Silaka doraka na bibi mandanga doa ka Pangeran Teh Gusti nyangakeun abdi panggebrus keneh ka neraka jahanam. Rumaos hirup teh ngancrut. Eueuh da dasar agama taneng mah aya.
7: Bener.
6: Polos pisan di sieu mah
5: tadina. Disemput oge bibi mah sampah masyarakat. Yeuh, kacikone ngaliwat bibi mah sedih.
7: Rek-rek ka pasar tuh teh.
5: Sedih singara rewos. Eueuh nunanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi.
6: Nyebut oge
5: geuning. Aing ngaliwat bibi teh moro kana cingkar ceuwis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si Hamur Kanyut ngaliwat. Nyebutna oge Hamur Kanyut.
7: Lah naon?
5: Da eta meureun salakina dumeh salakina geus ngasaan bibi. Apa uninga neng Bandar Doma Dayat? Ah mimiti diperkosa teh ku eta.
7: Tamasok di beja-beja di. Eta kasalaki batur teh
5: sieta mah. Marukana. Aduh, ampun deui. Ulah ka sorang kunen manen. Ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerena der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah. Naudzubillah suma naudzubillah, Neng. Kana Neng, keneh ku bibi silaka dorakana mah Neng mah entong. Kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing sarolehah.
7: Cing sarolehah.
5: Atuh ka ABG lalaki na entong mah keujing merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser.
7: Nya. Bisi asup kana patroma.
5: Nama baik kampung jadi tercemar teteh kitu teh. Marukana teh.
7: Bisi asup kana buset teh buser.
5: Aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longo ka pipir manawi aya nu ngisah doma
7: saha
5: saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod ta ka bibi ieu ajar ka teh nana moal lila cenah kitu hampura bibi mah Neng kuning ulah ka sorang nu kitu patut era inung bapa bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak beunang kahormatanana saacana ngaliwatan hukum tikah Neng kade sing hati-hati
7: kade
5: bakal jadi sabiwir hiji tah awewe
7: mah sengkaleng
5: sengkaleng awewe mah masih acara lalaki saeng tamaga
7: tamputut
5: oge mesti kana
7: meunang
5: di kilo loba bibi teh
7: di antarana sa
5: tadi si Koneng aya anu lega tarang buleud geuning sirahna teh ngaranna Saripudin
7: popotongan
5: popotongan bibi teh teh ampun teh
6: bibi membahula
5: lamun ieu mah lamun dicaritakeun heueuh ka gorengan ieu mah aibnya aib
6: keun bae.
5: Naon? Pak Haji Apo uninga? Karek. Tah jeung putrana si Kapep teh maru teteh. Kungsi ngagetrik-getrik bibi baheula.
7: Aduh.
8: Kutan teh ngeureuy ye ka Bibi.
9: Kusi ngaraos. Tebat euing.
5: Teu pira dibere lauk tilu tu ku si Kapep teh harita teh.
8: Ditukeran ku lauk eta mah lauk.
5: Nya. Tah kitu Bibi geulis Bibi mah ngawaratosan ka Neng, deudeuh teuing bageur. Ulah nugi kakak alaman ku Neng mah omat. Percanten salira mah parantos pinuh ku didikan rohani jeung jasmani.
9: Ulah ulah kasorak
5: Neng. Aswata mah eulat geus nepi sampurasun sang panita. Aduh Neng, Neng, Neng.
9: Bibi mah
5: aya tamu, aya tamu.
9: Aduh, tobat teuing wartoskeun atuh Kakang jeung Rama. Rumawi hayu.

0: Punyung kasih punyung punyung. Sembah kopi hatur yuk. Ditampi nuhun mangga lingi.
1: Ngenakeun ta ieu punanak Aswatama?
0: Oh ieu teh putra.
1: Punanak.
0: Mangga lingi. Mana putrina nya mah?
1: Encan, tenang.

0: asa kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan hiji sepuh anu parantos pinuh ku pangaweru nya eta ti padepokan Sokalima Astina. Nikmat ka kupingna eta sasauran teh ngageleser kana kuping emang hartosna salira teh parantos pinuh ilmu jemar ku panalar pinuh ku wawasan eta kasauran. Nuhun ditampi ya kanap naon rupiha pembage nanging hapunten pun emang teh ieu teh sasat teu aya wartos ti tadina teu aya ibarat ti tadina bari dongkap saromongan leureun hapunten sakali deui
1: ieu sami-sami sami-sami sarengna deui ieu teh kaula teh kaget buruduna tamu ti palih kidul maksad teh aya pikeureusan naon ieu teu reuwas kaula teh
0: sateu acana kana pamaksadan mang teh ieu teh bade nguningakeun heula pun mang madorna
1: leres leres
0: parantos uninga yeun mang madorna dorna
1: parantos
0: tos jadi tak kasohor mang
2: pan pedacari jadi haji
0: tak iya nguningakeun pun anak ite
1: oh eta teh putra
0: pun anak si mencenges lalaki ngan hiji-hiji aswatama ngarana wadana senen hobi nak mancing
2: mancing
0: saka pengsok ngadu japati
2: ngadu japati
0: iya sakali-kali ya eta sok adan di masjid
2: can tapi can jadi haji
1: terus
0: dan hapunten ari adan bisa ngan dakwah teh bisa ngan tak iya pun anak
1: leres leres leres
0: tuh itu tuh si Trayuda
1: gerak gerak gerak gerak nuhun nuhun nuhun mana apa wena teh apa wena kemana kacan lupina
0: tak ari mang dongkap ka dia saperkawis atau anyang sono kadua nak perkawis ngenalkeun katilu nak perkawis mangte aya pamaksadan
1: leres
0: tadi parantos diuningakeun mangte gaduh anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna aswatama ta ieu buktosna
2: kedua
1: leres ngan hiji
0: eta da puguh ka anak atuh tong bujeng hinga nu hiji sanajan anu seueur anak oge katinggalna kanu gede nyah ku gedena kanu leutik nyah ku leutikna
2: tuh
0: komo deui bari hiji tak mang teh gaduh anak teh gering
1: tuang putra teh teu damang
0: udur
1: teu damang naon
0: ari udurna teh sanes kanker sanes liver
1: tapi
0: pun anak teh nya eta kaserang penyakit asmara
2: asmara cinta
0: katarik birahi kapentang asmara agama nyaeta di tempat teh aya mawar bodas aya kemang malati manawi eta teu acan aya bangbara nu nyanak manawi can aya bangbara nu nyeuseup eta malati teh bade dipileuleuhkeun ku pun anak
2: wow.
0: Bade dipetik
2: manawi
0: geuning teu aya sanes anak ditalungtik eta putri teh eta malati teh tuang putri
1: leres leres leres
0: leres kagungan putra teh istri
1: awewe pun anak teh
0: kakasihna
1: Lila Ningrum
0: leres cocok cocok
2: Lila Ningrum
0: senang wartosna eta Lila Ningrum teh teu acan aya
1: acan can gaduh salaki
0: ai Lila Lila kitu mamang oge apa meureun Pak Haji Sansan di ditanya ai Lila Kancana teh mah
1: leres
0: kade eta Dewi Nila Ningrum aya wae di dieu mah bisi diheureuyan ku si Kaep. Nya ge leutik bangor teh teh jelema teh.
3: Calonos teh teh.
0: Bisi diharewosan ku Mantri Baran.
1: Leureuh.
0: Tah maksad teh bade nyangakeun sabra panglamar nguningakeun ti sobat-sobatna ieu pun anak oge ti murid-murid mang ti Awanga ti Mandura ti Astina ti Amarta sadayana ngiring nyumang poh tanaga emutan sareng sajabina tak itu kinten-kintena kumaha mang nyangakeun sabra panglamar teh ditampi kinten-kintena
1: aya ku Bagja Bagja sepuh malahan ieu teh anu dicita-citaku kaula. Kaula teh hoyong gaduh incu iteh.
0: Cocok sami atuh. Sami.
1: Komo deui ayeuna kaula rek bebesanan jeung sarua jeung kaula pada-pada pandita.
0: Kitu ceuk mah oge. Mung di dieu mah teu acan canggih panginten sapertos di Astina padepokan teh nya.
1: Teu acan.
0: Dari ditu mah pun anak teh murid-murid parantos kana komputer eta teh parantos kana Pentium 4.
3: Wah, eta canggih-canggih.
0: Internet ulina ge asuhata mah parantos ka jaringan dunia www. www.jajarsokalima.com. Upami salila engke parantos aya di dieu tiasa hubungan teh dina internet.
1: Ai internet teh di mana kawitna?
0: Eta teh ti Tanjung Sari, kapungkur mah disebutna teh Cilembu.
1: Eta mah Arnet atuh.
0: Ai ai nya Arnet ya. Tos digentos. Itu yang mangga.
2: Kuy Arna kan
0: kumaha?
1: Bagja kalarasan pisan pun anak teh teu acan boga salaki cing candaekeun.
0: Pasti jodohna pun anak ieu. Pasti ieu mah.
1: Tinggal ya mah. Kaula mah Bagja wae. Nanging da yakitu pan.
0: Kumaha?
1: Ari jadina pertikahan teh teu disanarkeun kana ridona kolot kana doana baraya wungkul tapi tetep kedah ngalangkungan cinta antawis jinis sareng jinisna.
0: Teu hade ngadu-ngadu laras. Da ipun anak mah teu kedah ditaros deui. Aya kararase di jalan di gabrug.
3: Kasmarangsang
0: itu cacak ieu teh budak teh can tepang sareng tuang putra teh pun anak teh karek beja
2: karek beja
1: ulu
0: cing atuh ayeuna mah kumaha
1: ya urang tanya we pun anakna
0: beres bari jeung hoyong terang kumaha minantu teh mana
2: cing gabrong jeung cenah
1: hoyong mudah-mudahan we cing kan mana tuang putra
2: nyai nen cenah nen tuh
1: Nila Ningrum
4: Bibiman
1: Nglan
4: cing ka itu wayahna bibi ka ulama namu sing arepan bibi teu hayang jeung hareup oge ka ulah teh teu hayang kana kararitu wayahna aku ku sampean bibi wayahna
1: yap ka dieu anak king.

0: mah mah tos ama. Ajuan tawat obat ingat batawat.
1: Bik anak kerdai ke batur.
0: Lain nih running room nyi embep tu. Cilaka aing ye. Cek aing oge narima beja teh kitu koplok teh sia. Tong borosia si kacai geura moal daekeun anu teh manaha sia teh. Nah, kami dah beda tengah suatu badut, batalkan era, era, aik era.
2: Darso ke mana ikut?
0: Oh, ya wah, suatu. Aduh, ampun deh, lah mata deh. Si banget lah, sekali kau ke isuk-isuk dia belagu. Lepi kaki itu bebeng mah. Tong boro maneh budak kora aing oge teh judi. Nah, sia teh kami nabina teh ieu mah. Ieu teh geulis ama teh kasumpingan. Henteu, Mang mah dongkap ka desa teh bade milarian tanah, maneh we aya di desa.
3: Milarian tanah sareng doma.
0: Bade milarian tanah keur kanang doma mangge.
2: Kitu mah sia teh.
0: Gaduh petet di Haji Nugraha ya. Anak si cantik bade milarian tanah sakantenan bade melak jukutna mentawai ka Haji Apoera mang teh jukut
2: keur kanang si
0: tah kitu sanes bade ngalamar ah ieu mah ameung we ka dieu kitu tadi mah heureuy heureuy heureuy. Aduh ampun teuing
2: tadi mah babala gonjang.
0: Mata teh maneh teh atuh sareng kapep. Kami da bina teh aing.
2: Ngeunah seuri.
0: Jadi wayahna Nyai.
1: Encan teh sepuh.
0: Nyai teh aya nu rek ngabilileuheungkeun kumaha?
4: Mangga, mangga. Rino mangga bujeng hingga di enjing bagetokeun ayeuna keneh oge mangga. Anu mana pisan laki ente tah
1: sanes jai sanes hampura hampura hampura hampura
0: deudeuh teh mah
1: ai asa ka mah kumaha teh geus ceuk aing geus sia teh keblok ai kami na mina teh sia doak.
0: Aduh jadi geningan aing geus jonghok mah jeung Nyai teu panasaran
4: imalan jadi kumaha tuh
0: heuh meureun batal Nyai nasib nepi ka kieu
4: keun bae teu make ipekah oge atuh ieu kasepuhan ieu
1: naon
4: urang ka kebon jagong
1: ah nah teteh
0: kumaha Gusti. Ieu atuh ka itu meureun teu ditarima Nyai.
1: Mending ka Citarum
4: amun. Teng teuingeun ah dek ngaramet dewe di Pak Haji Apo.
1: Mending ngalah remis kitu.
0: Kitu geuning.
4: Kawe wirang kolot sia teh aswata mah nepi ka kitu.
2: Lain panon teh nya. Eta mun kahayang teh.
0: Teu mungkin. Teu mungkin.
2: Mending bikai
0: eta mah.
4: Kasep
0: dek dipilarian ku kaula tinggalikeun.
4: Hapunten dongkapna ka dieu teh nya kitu emang teh jalan-jalan aya ngajag-jagkeun suku.
2: Tamah cangkeul.
4: Tamah cangkeul.
2: Bisa nyelendor
0: geuning. Ah, tukeun bae sugane aya nu ngurus kawin ka nya teu ku anakna ku bapana.
4: Ampe ke ku sia ka nya. Ah, kawin mina teuing.
2: Bope kumana
4: ipu. Tah kitu bade ngurilingan heula tempat ieu mang ye.
2: Mas kawin
0: nang tidak. Eh atuh bari ngantosan itu tuangan.
4: Ah teu kedah nak bantuan mang oge. Dikasih beuleun pisan sia suata mah nu. Ampun.
0: Da kukuh wae teh teh kulat. Suata mah teh bari ngalamar. Nanging da nya kitu kaayaan pun anak teh geuning. Leras. Punten ah heureuy teh mah heureuy. Penasti kersahyang tumampara. Aswatama ngamuk bakatingku ajrih. Kurerencangan ditabrak kaayaan tempat hingga ngegebrai pantona eces jentre pertela ngemang bolet Dewi Nilan Ningrum. Tanta parah Dewi Aswatama ngegusur Dewi Nilan Ningrum.
5: Ah! Oh,

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciami. 102,4 FM Radio Peace Ciami. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Peace, waktu sudah mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi yate sarang sahana mina.
2: Panana.
1: Bapak nana teh ti mantan.
2: Tikira payung RT 2 RW 16.
1: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis ti mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya perubahan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Ya mudah-mudahan kitu.
1: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
2: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak. Mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana minai.
1: Ibu Ana Hasanah.
0: Ibu tos nganggo Alpa Propolis tos sabaraha botol ibu?
1: Tos beri kalima ayeuna.
0: Ibu karawas enakeunana ti botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sok karawas enak rampang.
0: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri tempelan nyeri rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
0: Tos ti botol kahiji teh karawasna enakeuna kumaha wae?
1: Tos raos we bobo tibra mam seueur gitu. Kawit mah kan mam ge aliem bobo kirang gitu gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya kertuk gitu tah nyeri sekedik. Tuh, tadi nama parah pisan. Ya, ini udah nyeri. Gak pungku menyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gak ada pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga, bae anu gaduh panyawat seperti ibu. Mangga, ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis. Meser Alpa Propolis. Ibu marauseun.
0: Nuhun pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah

0: pami radang paru-paru kumaha karaos?
1: Karaosna dina dada rocop.
0: Di dada terada rocopnya?
1: Mohon.
0: Tos sabaraha lami ibu eta gaduh panyawa teh?
1: 4 sasi.
0: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
1: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanu sanes kitu di cobian.
0: Mohon, aya beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha teh anu karaos ku ibu waktos ngeuleut harita?
1: Alhamdulillah aya nuju ngaeut landong propolis mah. Mohon dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
0: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh?
1: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya. Oh, aitos ngaleut rada lami mah teh aya nyamirangan kitu.
0: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertos anu tambah disebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha teh anu karaos ku ibu ayeuna teh?
1: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak.
0: Majeng kasehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teh Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa propolis.
0: Mohon. Hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kancik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, itu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas? Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi syarafin وَالزَّهْرِ فِي طَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالدَّهْرِ فِي هِمَمٍ. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua, tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin, dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercemin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan, wa tawaffani miskinan, wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Matikan saya dalam keadaan miskin dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadung bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang 3 butir kurma. Di tengah kemiskinannya, Allah pernah menantang beliau dengan kata, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Ada enggak itu di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah, ya. "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Allah akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau, Muhammad, kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya, Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Hingga itu di dalam Barzanji diceritakan, وَرَوَدَتْهُ الْجِبَالُ بِأَنْ تَكُونَ لَهُ زَهَبًا فَأَبَى. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas, tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau, wahai Muhammad, kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, إِذَنْ يَا رَبْ La arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian, ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau, tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Perancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas. Hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun. Berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah. Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya, gue duluan. Hijrah, umatnya yang disuruh berangkat dulu, keselamatan umatnya yang dipikirkan, cintanya kepada umatnya.
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, "Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam." Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, "Saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup." Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, "Coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis." Setelah Fatimah kembali lapor, "Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang." "Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari." Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu, yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat, janji mau terima duit, kakinya sudah gatal, kepengen pulang. Kalau jadi imam, jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rekaat pertama selesai fatihah surah Baqarah. Rekaat kedua selesai fatihah surah Yasin. Namanya makmum tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut si ikut, tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok enggak bakalan gua balik lagi. Kenapa? Imam enggak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, baginda Rasul bangun, lalu pidato singkat di depan para sahabat. "Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya." Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Kening suasana, sahabat terpekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya, saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel nih Sawad, gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas. Baik, Sawad. Umar, tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyerahin cambuk. Sawad, kalau bahasa kita, gua talangin aja dah. Gak usah Rasul, sayalah saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan Sawad. Ya Rasul, apalagi? Waktu saya kena cambuk Tuhan, saya gak pakai baju. Jadi, biar seri dong. Tuhan juga bukalah baju Tuhan. Baik, Rasul buka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, Sawad buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya Sawad? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk sorga, mungkin kelas saya di sorga lain dengan kelas Tuhan. Itu kalau saya ke sorga. Kalau saya enggak ke sorga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui Sawad. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah Sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang. Hei malaikat maut, turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa sih ayah? Baginda senyum, Fatimah. Kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Pak. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril, malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwaabas samaa qad futihat wal malaa'ikatu saffu shufufan yantaziruna li ruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci. Alhamdulillah. Kalau itu saya ya? Iya. Kalau umat saya bagaimana Jibril? Umat saya, umatmu, iya, umatmu juga jangan khawatir Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga ku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut persilahkan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan, naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu. Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat, tiga kalimat: as-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat, wanita, lindungi kaum wanita, ummatku, ummatku. Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan, kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya di kala mau ajal? Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa luas kekuasaannya, di kala mau wafat dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Prancis. Yang sering dia sebut Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa, di kala hari-hari akhir kejayaannya dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang diagul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun, Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya. Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat. Besok berangkat, ini gampang kok ini urusan ini. Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup, maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat. Setelah malaikat dihidupkan kembali, maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan sorga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu Jibril dan Mikail berangkat ke surga, ambil kendaraan yang bernama Burak, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka hendaknya. Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, ayu yaumin hadha ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat, kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarakta ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama umat saya di mana?
2: Radio Fis FM.
3: Fis Radio.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama." Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, "Ya Muhammad, apa kurang enak surga?" "Enak ya Allah." "Apa tidak cukup fasilitas?" "Cukup." "Kenapa kamu seperti orang tidak betah?" "Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk. Umat saya bagaimana umat saya? Jadi mau kamu bagaimana?" "Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat." "Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta

kepada Nabi banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tata krama. Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya. Mesti kita berkata, itu ada Bapak Gubernur lewat. Kita sebutlah predikatnya. Itu ada Bapak Menteri lewat. Itu kepada pejabat. Antara pula kepada seorang junjungan alam. Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca solawat kepada beliau. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, gak bisa nambahin, sekurang-kurangnya gak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya. Tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga. Yang kedua terdapat dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya: Quran dan sunnah Rasul. Dua. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu tiga: Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita, umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedi, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua, mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin, entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual

0: semata-mata. Seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini. Di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja enggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira, tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anu salah, kiai anu enggak benar, ustaz anu salah, semua ulama-ulama salah. Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah, yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas, cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, bamanya nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, husa'un ka husa'is sa'il, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan, jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimish sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud. Tidak ada.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: dalam Quran yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji, bagaimana jumrah, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama yang dengan tekun dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini gak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir?
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah. Udah campur gak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun. TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun. SMA 3 tahun, 13 tahun. Kuliahlah 5 tahun, 18 tahun. Cadangan gak naiklah 4 tahun. Masa dicadangin gak 4 tahun gak selesai-selesai. Sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan gak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan gak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat beramai-ramai secara praktis menyebutnya kiai, SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia tidak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asrati sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Tidak usah mikirin kiamat beneran dah. Saya juga enggak pengen ngalamin. Kiamat mini. Kiamat kecil-kecilan. Apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar, yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayurfa'al ilmu, ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan. Kalau satu dua kali disebut-sebut agama itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi,
3: wa yabsuwa zina wa yusrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang gak mabok dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan.
0: Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa?
3: Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro.
0: Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jika kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama.
3: Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai.
0: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau.
3: Saudara remaja, cinta kepada Michael Jackson, umpamanya.
0: Tentu lalu timbul gairah nyontoh.
3: Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh.
0: Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh?
3: Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah.
0: Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji.
3: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji, apalah artinya pujian kita manusia ini? Allah saja memuji beliau, apalah artinya pujian kita ini? Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon korma. Datang orang kafir namanya Dasur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu? Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain. Dasur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu Dasur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan, kenapa? Gua lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main. Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau. Tidak cuma kepada teman, tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun, beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita gak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkarat, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif, beliau bukan disambut, malah disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari kau dengan batu hancur, sekarang ini juga aku timpa mereka dengan Jabal Uhud, biar mampus semua. Kata Nabi, jangan ya Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan. Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang jika lo memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik, supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya, agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya? Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pangintan ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: niat Gusti Allah Maha Kawasa, mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh, alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
1: Amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Bok obat ieu teh tos nganggo naon wae?
0: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majeng damang.
1: Naon berada nuju nya?
0: Muh dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyari ting ayan dari nama sakit deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah. Sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletot. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan.
1: Mohon.
2: Abis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis yang hantina Radiopis XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos munya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaos natos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-22. So

0: Leres je kartos pisan ku abdi oge. Nanging sajeroning rumah tangga teh abdi mah emut wae kakang murka na ceuk teh. Nah nya mane lebeng taya datang-datang ka dieu nya. Nanti hayang tepung jeung dulur gitu. Biro sada inget kalanceukna nu lalaki anu jadi wawakil kidi pawara dina ngurus jeung ngajarankeun paguron Kalang Sawung.
1: Ih, lain ngalelewe eceu oge kitu sarua wiro-wiro ieu teh. Sarua eceu oge. Puguh eceu oge penting tadi mah ngimpi. Ngimpi kana tangan kumurkana ieu teh. Nah ingetkeun kitu atawa manggih kasusah budak teh nya. Meni kaya beca-beca na acan ieu teh. Kaya surat-surat acan. Rajin aya surat oge timang dipawara anu eusinangan ukur medar perkara paguron. Ari kayan pribadi murukana mah teu aya. Nah kumaha atunya duh. Meni kaya datang ieu budak ieu teh murkana teh.
0: Kieu ceuk. Upami kawidian mah engke dina hiji mangsa abdi bade ngahajakeun lah. Abdi bade ngahajakeun nganjang ka Kalang Sawung bari ngalabungkeun pun bojo ka Kang Murkana kitu.
1: Nuhun Kang, da abdi oge hoyong tepang sareng Kang Murkana atuh. Ulangan ukur wartosna wungkul. Nya jung wae atuh da memang kitu kuduna. Kudu silaturahmi jeung dulur mah ngarah teu paremeun obor. Tapi ulah ayeuna mun bisa mangke we mun geus aman. Sana salamat di jalanan gerangke. Sabab ayah nama Wirapati jeng kalah Surya apan can benang kene. Dajang Wardi can hasil maluruh marane hanana geningan.
0: Cek nyimas kan canawatinya tujuan hari tate. Ya mohon atuh cek kedatos aman di jalanan bisi dipegat bangsat gerangke aduh.
1: Duh. Abdi oge memang sieun atuh da kapok si Wirapati jeng kalah Surya.

0: Leres Nen, abdi teh diutus ku juragan Demang ye teh. Suwarna teh engal muli heula ka bumi sakandaran sareng Jang Wirasada kali garwana cenah kitu saur Raden Purwa teh. Ulah teu angkat margi di bumi daya tamu. Ceuk Wardi bari nangtung di buruan can keburu unggah atuh rewasa Nyimas Kancanawati teh.
1: Naya naon kitu Mang Wardi? Asari wang ting kuring mae teh.
0: Semuhun aya tamu cenah tebih duka saha eta teh?
2: Sahanya ceuk nya. Tapi hayu ah urang ka ditu atuh ceuk. Sakalian jeung Irah da kitu saur Kang Purwa oge.
3: Ceuk Wirasada bari cengkat panona ngareret ka Nyi Sutirah nu sok diirah-irah ku manehna mah.
1: Nya benernya aduh sok atuh gradang dan kadinya. Urang nepungan semah gerang ke. Bisinya semah keur urang.
3: Nyimas Kancanawati ngajak ka adi-adina. Wirasada jeung Nyi Sutirah gesat-gesutang dan tekung sedila oge beres. Bring arini tajugduk ka bumi Demang dituturkeun ku Wardi anu jadi utusan. Barang tepi ka bumi Demang kasampak teh aya nu keur ngobrol tiluan. Nyata Aki Puralaga jeung Raden Purwa mayunan semah lalaki nu tayalian Iwal Timur kana geningan.
0: Alah. Punten keur batuk ieu Aki mah lah. Maklum geus kolot renan. Teu kaop we ieu teh. Teu kaop ka anginan aduh. Ngadak-ngadak loba nu karasa awak ieu teh. Tah. Geuning sarumping ieu teh. Hiap ka dieu. Aya sadadek ti Karang Sawung. Puguh sono Aki oge ieu teh. Geus lidah dapat tepung.
3: Ceuk Aki Puralaga bari ngareret ka lawang. Puguh we Wirasada jeung Nyimas Kancanawati meni bungaheun sabab tepung jeung dulur. Gancang muru bari munjungan harita teh.
0: Ceuk aduh. Kumaha damang ceuk ieu teh?
3: Murkana nanya bari neuteup.
1: Aya berkah murkana. Cageur ayeuna mah. Bagi hati yang atunya duh mani lawas kita tepung kunaon talaya ulin ka dia tu pamineng ditalatakeun ka utusan nu sok mawa surat ka dia.
3: Nyimas Kancanawati nanya bari gek diuk. Salongkrong Wirasada jeung Nyi Sutirah munyungan gek dariuk.
0: Kapan ayeuna ceuk ieu ge ngahaja ka dia nyangakeun serat ka juragan Demang ieu teh manawi teh saha.
3: Manawi teh juragan Demang teh saha? Epek teh Kang Purwa geningan.
0: Teu nyana sacongobok oge abdi mah ceuk ieu teh. Tah mang dipawara, tara nyarita. Ke. Abdi ieu saha ieu teh?
3: Murkana nanya bari nunjuk ka Nyi Sutirah.
1: Oh.
0: Ieu teh pun bojo Kang. Mangga nepangkeun atuh wastana Sutirah ieu teh.
3: Oh. Kutan teh geus boga pamajikan.
0: Syukur euy aduh. Da Akang mah can dipareungkeun ku pangeran meureunan, can menang jodoh ieu teh duh. Nuhun ah nuhun. Sing nuntut raut nya. Kacai jadi seleuwi, kadarat jadi saloga kitu tah.
1: Nuhun Kang ah.
3: Wirasada serireueus are Nyi Sutirah ukur ngareret bari imut teu bacarita.
1: Aya naon ka ditu murkana? Taya beja penting ieu teh.
3: Nyimas Kancanawati nanya deui ngarasa panasaran jeung hayang nyaho kana kaayaan di Karang Sawung anu kungsi dicicingeun kumanehanna.
0: Aduh. Kantenan ceuk, pentingna mah penting ieu teh. Apan diutus ku Mang Dipawara kanggo ngahaturkeun serat ka Tuang Raka? Janten sagala rupina mah parantos beres.
3: Jawab murkana sopanakeranan tapi hate ngegremet. Siri karulur-dulurna anu sareunang.
1: Nyanya syukur atuh geusing mineng ka dieu murkana. Kumaha kaayaan ditu nah aya dina kamajuan atuh kumaha ieu teh?
0: Aduh. Berkah ceuk. Maju ceuk lah. Murid Karang Sawung leuwih loba ayeuna mah. Hampir 200 jalma.
1: Aduh, loba geuning eta.
0: Mohon ceuk

0: batu bangunan geus diomean ayeuna mah dipapantes diberesan. Malah mah ditambah deui kagigirna ceuk. Jadi gede ayeuna mah ieu bangunan di Karang Sawung teh pagulon teh sabab kumang dipawara sok dipake ngaratih barudak.
1: Nya syukur atuh murkana sing bisa wae ngurusna lebar ku jalma-jalma anu nuna kapercayaan ka urang. Sing beres ngurus ngaturna ngarah mangpaat. Sanes kitunya Kang.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati bari ngareret ka Raden Purwa. Bener kitu, kade paguron teh kudu dijaga sing nyanya. Ulah munur deui muga-muga we sing jadi tungtunan kana jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Sajabana ti jadi paguron sila teh kudu jadi paguron kaagamaan. Tah kitu nu diharepkeun ku Akang teh.
2: Nuhunah. Kitu pisan eta oge Kang. Nanging aduh. Tah. Kada-kada aki pura laga yeuh abdi jadi kecarak batuk yeuh. Eh. Sarerea mun aya teh. Keur katerajang panyakit ieu lah. Heeh.
0: Kumaha maksudna murkana?
2: Sumuhun lah. Nanging Mang Dipal teh aya pamulut ieu teh.
0: Pamulut naon cenah ieu teh?
2: Pamulutna teh nyungkeun di kintun pakarang. Di ditu teh tos kakirangan pakarang. Kanggo biasa we alat-alat kanggo ieu kanggo latihan kitu maksana teh. Pakarang anu aya teh sakedik deui Kang. Ari murid kalintang seueurna. Tah kitu saurna teh. Murkana ngabohong daki di pawara mah teu kungsi amanat kitu. Murkana mimiti nyeun siasat pikeun namahan kakuatan bisi sakali mangsa perlu barontak ka di pawara.
0: Cing cing cing naon nu diperlukeun teh?
2: Ya biasa we lah Kang yeuh. Bedog panginten, periogi nyeuran bedog oge bedog, tumak, jamparing, sareng pedang. Atawa napi tambih ku peso barati sing seueur. Da sok latihan ku peso wae Kang ayeuna mah yeuh.
0: Ceuk murkana teu asa-asa nyaritana tatag matak dipercaya. Keun lah urang pikirkeun dina hiji mangsa mah tangtu dikirim. Ngan moal bisa ayeuna ayeuna ieu teh da puguh loba uruskeuneun di dieu oge. Ayeuna mah geura istirahat heula wae lanan murkana. Jung geura babersih ka ditu. Engke urang dahar ngariung geura ngaran nikmat.
2: Oh mangga lah. Mangga Kang hatur nuhun Kang.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Alhamdulillah. Sabaraha kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh, kitu.
4: Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Mung sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
4: katingalina alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina ibu?
8: Ibu Ana Hasanah.
7: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol ibu?
8: Tos bari kalima ayeuna.
7: Ibu karaos enakeunana ti botol kasabaraha?
8: Botol kahiji oge sok karaos enak, rampang.
7: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
8: Paru-paru, teras, sesek, uyeng, cilah nyeri, kampean nyeri, rematik gitu. Jeung seueur rutina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
7: Tos ti botol kahiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
8: Tos raos we bobo tibra, mam seur gitu. Kawitna mah kan mam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, mam sampai 3 kali upami mah pasti sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, ayeuna mah parah pisan. Ayeuna mah teu nyeri, aya kapungkur mah nyeri kasih dan numpang teh.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
8: Mangga bae anu gaduh panyawa sapertos ibu, mangga ayeuna sumping wae ka radio PIS di Ciamis, meser Alpa Propolis. Ibu mah raoseun.
7: Naon pisan ti kasaksian ti ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
10: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
12: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
16: Jawara di Guha Walet.
15: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun de.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teteh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
2: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teacan aya pirobihan.
1: Teacan Robihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takuma teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngalah damang ya. Tanya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
7: iya.
6: Gitu ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
7: iya.
6: Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
6: Untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: karangan Ki Leuksa, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang tuna heula lampah na murkana nu dek ngajug-jug ka Gunung Kalayar. Ayeuna urang kocapkeun deui lalakon anu geus lila ka tuna. Nyata na kala Surya jeung Wirapati. Harita teh poe Nyi Suti dah dibawa balik ku Wirasada, Wirapati lilir tina kapayahanana. Korejat hudang sarta raratreret nyangan Nyi Suti dah jeung musuhna. Tapi nu aya di guha iwal ti batu jeung batu nu dipikahayan kumanehna mah teu aya. Puguh we kacida amekna Wirapati teh. Panas hate jeung gregeteun ka musuh anu geus hasil ngarebut Nyi Suti. Wirapati jalang jeleng nurak cangkeng tarang nabun cunur benget berem awak kalotor temake baju.
1: Beh, adam jadah. Kamana si Suti lah dia, ha? Long ajar awewe sakop-kopun ku aing. Aduh, dasar si kasa Belanda. Aya celema nu anon suka, aduh. Gagal aing menangkeun Nyi Suti lah nu geulis teh, aduh. Sakop-kopun ieu bae. Mun paisan mah geus tinggal muka, mangkana sakitu kitu sampulurna Suti lah. Aduh. Palang siang dibawa kabur ku si kasa Belanda tah. Mangkaning can kanyahoan ngarana can kanyahoan urang mana-mana na nah saha si jajaka kejul deh dah nah di jajaka deh bet nyaho kadil oh alus awakna budak kita memang tegede cangkung tapi aduh ngesi awakna budak waduh
0: Wirapati gegeleneng terus keluar ti jero guha kecebur kana leuwi. Kokosok heulap meresihan taneuh nu narapal dina tonggong jeung dadana. Sanggeus beresih terus mubus kana rungkun anu ngaroyom kana leuwi. Horeng manehna mah geus boga jalan anu matuh. Babari jeung teu rumpil teuing. Tarekel Wirapati naikkan gawir, teu lila oge geus aya di luhur. Calang jeleng ulak cangkeng. Bedog nyuregreng dicekel perahna, dada buligir puluna meuni rabok.
1: Buang sate tetelah si kurang ajar teh si murku suruh deh dah si kecul deh ges kabur ayah bagja teh daulat ima ye lauk ges kari nyapuk kalah ayah nu ngarebut. Aduh satari nama aing teh hayang tenang hayang ngasal se ngarah karasa nikmatna ngekepan nu geulis. Aduh kabayang ku aing sangkan ulah karasa dipaksa tapi aduh tulungan operator kumaha operator ya aduh lain ngehuleng we operator ya aduh anu eulaing teh telaksana ieu mah ieu telaksana rek ngoromeuh Suti lah teh cadas ya asa bagja tuyahan ieu mah ieu.
0: Wirapati teu oleh gegeleneng nyarekan ka Wirasada anu geus hasil ngarebut Nyi Suti rah ti manehanna. Sanggeus raratredet nempoan sawudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon
2: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh
3: ti babakan asol
2: di babakan nasol. Alhamdulillah tos saya karaosannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio 2,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sanggeus rada tredet nempoan sawudeureun di dinya Wirapati leumpang maju ka girang sabab inget deui ka sobatna anu kamari galungan jeung manehna parebut awewe teh dina waktu nu sarua kala surya keur leumpangan sisi walungan deui jalang jeleng sisi walungan kala surya teh sobatna Wirapati ciga nu panasaran keneh hayang mangihan musuhna anu geus dibalangkeun kana cai walungan tadi teh geus reureuh di tempat nyumputna tapi inget wae ka wirasada atuh terus diteangan deui susuganan ka panggih barang sorog ka deukeut tangkal kawung anu kemar bet nempo jalma di buligir leumpang geudig mah pa sisi walungan disidik-sidik teh bet wawuh manah horeng Wirapati anu keur neangan sobatna.
1: Weleh, weleh, weleh, lakadalah, ngih, igening si Wirapati salamet, ngih, jika na baju namah beak di walungan, ngih, rangsak jika karait, ngih, dabuk cina di budigir kitu, ngih, konsia, hahaha, lek di intip heula, naka mana, maneh nante. Neangan aing atawa lain
0: kala surya nyaringkeun kanu bala gek diuk dina tunggul panona melong ka Wirapati anu beuki lila beuki deukeut tungtungna nepi ka palebah tangkal kawung tapi teu eureun Wirapati teh terus bae leumpang maju ka girangkeun anu nyumput mah teu katempoeun diliwat teu direret-reret acan atuh kala surya haneu eleun terus tengkat sarta ngekro ka Wirapati.
1: Weleh, weleh, weleh, weleh. Wirapati, reka mana, oi, ngih. Jepeng.
0: Wirapati ngarenyak bakat kuruwas gancang malikat tukang barang breh ayah sobat naker ngejanteng bari melong kemanehanana. Pubuh we bungah kebina-bina. Sabab ayah barat anu baris sinih pelaan. Lat bae poho Wirapati teka na kajadian kamari basa tarung parebut awewe.
2: Oloh, Surya?
1: Ya iya, kuring kala Surya. Gening maneh aya di dinya? Kenaun ai?
0: Bari nyamperkeun hatena lugina teu bingung ting jiga tadi.
1: Wah, jangan jalma kuring deui. Weleh, weleh, weleh, weleh. Jangan celema oi. Hiji jajaka urang Cibeni aing genengan jelema Asia Wirapati.
2: Urang Cibeni?
1: Ya. Saha? Saha jelema anu diangan ku anjeun teh
2: kala Surya?
1: Ari nu ngaku ngaran mah Wirasada euy.
2: Wirasada?
1: Da kumaha kitu? Pan kieu. Tadi teh tarung jeung dewek gih. Terus eta jelema teh dibalangkeun kana cai. Barang dibaledog ku beso. Kaburu ngoleang ka hilir eta jelema teh euy. Terus ngalalap teu timul deui. Ari ayeuna bet mangih maneh. Kumaha ieu teh mimitina? Salamet atuhnya jeungna mah yeuh.
0: Kala Surya oge teu nembongkeun rasa ceceb teu ieu ngarasa amek ka Wirapati dati kamari oge geus leungit amarahna.
2: Waduh waduh waduh waduh Surya
1: weleh weleh naon gi
2: duh mampura euy
1: dewe kamari salah sangka.
2: Waduh hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura
1: dewek teh kajurungku nafsu oi
2: nafsu dewek teh sieun karebutan cengan
1: anu akhirna urang cilaka tung tung na ngegel turuk sararea ieu mah
2: kabehanana
1: ngegel turuk sararea maksudna kumaha
2: heueuh tadi mah dewek teh hayang habok sorangan ya kebek nyisutilah
1: tapi keburu direbut batur.
2: Hampura hampura hampura hampura hampura hampura hampura
0: Wirapati ngajak sasalaman ku kukara surya di tampanan bari seuri gek diuk dina jukut Wirapati genya kitu.
2: Kumaha bieu teh? Baruk neangan hiji jejaka.
0: Wirapati nanya deui.
1: Weleh-weleh nya euy. Neangan hiji jajaka ngaku ngaran Wirasada.
2: Cik. Kumaha ciri-cirina? Sugan we kuring bisa nerangkeun.
0: Wirapati panasaran, ras inget kanu tarung jeung manehna di guha.
1: Eta jelema teh buukna galing.
2: Nya. Terus
1: irungna mancung.
2: Terus.
1: Kulitna semu hideung.
2: Terus
1: dina pipi katuhu aya karang.
2: Bajuna kumaha?
1: Tah. Calana coklat. Bajuna hideung. Sarta diiket batik. Tah kitu tanda-tanda nama. Ngan maneh moal mangihan.
2: Da moal patepung atuh.
1: Moal patepung juga nama.
0: Kalasurya nerangkeun ngeunaan Wirasada sarta taya harepan kana patepung deui. Atuh puguh we manengan cenghok Wirapati teh sabab nu ngarebut Nyi Sutirah teh akur pisan jeung nu ditataan pieuh ku Kalasurya.
2: Waduh.
1: Weleh-weleh. Kunaon gih?
2: Kiroko ieu mah.
1: Kiroko mun kitu mah. Eta manehna teh musuh kerot atuh.
2: Noh atuh. Nah make dibalangkeun ka balungan atuh.
0: Wirapati nyalahkeun ka sobat nanu harita colohok bengong teu ngartieun.
1: Weleh. Kumaha ari maneh gih? Nyaho mah nyaho maneh teh aya di balungan. Tapi naon maksudna bet ngomong kitu? Naon maksudna bet ngomong kitu ye teh? Apa maneh maragrag ka balungan soteh lain rek cicing dina cai? Naon maksudna bieu teh Wirapati?
0: Kieu Surya.
1: Weleh. Kumaha Wirapati?
2: Tanya nama Nyi Sutirah teh ampir kapimilik euy. Kapimilik deui ku dewek.
1: Sabab basa manehna luncat kana cai,
2: kasusul ku dewek.
1: Terus ditewak sarta dibawa ngojay. Tapi hanya kalau euy harita teh. Tanaga dewek kabur leuseuh. Akhirna ngakurubag kana curug. Ngan henteu cilaka. Dedewek oge boga akal atuh. Terus ku dewek teh dibawa kana jero sedong geuy. Nyari dinya di akalan sangkan beunang Nyi Sutirah teh. Tapi hanya akal euy. Galakna lain lumayan eta Nyi Sutirah teh.
2: Wah, eta mah. Babadung bari ngegelan. Ngerewes bari ngejejek.
1: Dah. Wah, diantepkeun we ku dewek teh. Panlila dewek jeung Nyi Sutirah dina jero guha teh.
2: Ngan tadi ampir beunang euy
1: Nyi Sutirah teh sabab manehna ciga nu keuna ku tenung.
2: Eta mah nurut kana parentah dewek.
1: Dititah ngalaan kelu ngagugu. Dititah ngalaan kabaya teu baha.
2: Terus sina muka samping.
1: Weleh. Kumaha geus kitu Wirapati?
2: Waduh eta mah pas geus muka samping
1: pedas
2: cukanya hoan ujug-ujug aya nu ningang kana huru aing.
1: Cenah karasana lieur matak utah getih. Tapi pandewek boga ajianana
2: moal mempan ku batun sakitu gedena oge.
1: Jadi pikeun nahan kempulan batu pan boga ajianana.
2: Wah, eta mah barang direret ka tukang.
1: Aya si Jajaka
2: anu ciri-cirina sarua jeung anu disebut bieu kumaneh. jika ada si Wirasada tah mangkuk cita.
3: Weleh weleh,
2: itu baru kanan gi. Nu bener Wirapati. Ho oh, kita bisa oi.
0: Kalau Surya bengong ternyangka bakal kita jadi nak.
2: Memang bener, kita bisa oi. Mata kanjakal, nah si jajakal makin dipicun kabalungan Arisia. Jadi weh ngangku kadewek. Cungkah lak deh teteh, jajakal teh. Dewek oge nepikin kakak tulang lengan oi. Dipabu ke jajakal. Kuat oge. Atuh dewek teh inget di bumi alam oi. Ari rilir, gus araboh. Waduh, yakin si kasebelan teh. Si nurus tuyung teh dah. Si kolobetong

dina dinten enjing Mbah Damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panglus lampahipun I Astra Jingga anu ditundung ku Semar Badranaya. Wireh palai nikah ka Dewi Wirginingsih putra raja ti nagara Giriretna.

0: mipir-mipir pasir lungkawing nete akar ngeming jangkar kajurungku kapanasaran sasat palai garwaan lumampah na ieu astra jingga mipir-mipir pasir seueur gunung anu kalangkung ditema ku gelikna sora heulang namahan nyeredetna kana hate astra jingga wayana kasedih ditunung kurama na nyata ku Semar Badranaya bari jeung pacampur jeung rasa duriat anu teu acan laksana kebatal lumampah ieu astra jingga di alas pring ganding acala ya
1: ulah
0: sedih enye
1: itu cekaruna ini kita akan
2: dimaksa dengan hewan
0: yore nasib diri bagi awak ari kahayang nu leutik. Teu beda si anjing gagogogan heula.
2: Lamun lamunan eta.
0: Wina-wina teh, nasib diri bagi awak.

Karasah yang di wis ladihin pinas di karasah yang di karasah yang di sayang doma ampara ya kersah yang

ieu astra jingaan nyana kaprihatinan diri bingung nu teu mangetungtung susah manah nu taya sudah.

0: Pangan ukur gemolan anu naplok dina tongong bari jeung hirup menang panunung anu jadi bapak
1: mati ramah
0: tapi henteu dijieun beulik bapak. Mudah-mudahan panyarekan panunung anu jadi bapak cing jadi pupu cing jadi panggeuing cing jadi perah ka abdi ma bapak nu ditinggalkeun gareng dawana. Lain tega dewek ningakeun ilaing dawana gareng oge bapak ma hampura abdi meureun moal tiasa mangalakeun suluh dina waktus-waktus ieu abdi teh jelema anu sokakeunaan ku awak geus sirit teh cicing dina hiji martabat horeng ieu ini anu abadi di alam dunya teh yen teh lakeun nu abadi di alam dunya teh nya eta kateabadian urang hirup cicing dina kateabadian
2: sifat robah
0: anu robah anu sakeudeung pengan kurunyung kecap sobar sobar di dia lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut tapi meureun sabar di dia kudu ikhtiar kumaha cara jeung katang tuan supaya selaksana cita-cita jeung kahayang anu jorojoy tina hati anu bari oge aya parentah tinu kagungan ka kaum lalaki diwajibkeun kawin
2: satunya
0: atau tanpa lah boga pemajikan opat hiji geura can pelaksana jeung saha nu daekeun
2: telepon
0: tong boro awewe anu daekeun ka aing rajin aing ngalamar digawe oge ka Maharani da puguh teu bisa nerapkeun sapatu
3: dikeun di laden teu bisa
0: di laden mung aing jadi tukang temok mah koplok.
2: Nah,
0: koplok kumaha? Koplok-koplok nama tukang temok. Koplok. Kop kena semen, plok kena bata jadi koplok. Nasib nepi ka kieu.
2: Kendaraan. Kasangsaraan sih.
0: Mama bawa buku saja we, pamere Bapak Dr. Anas Taufik Paturohman.
2: Puisi kan.
0: Eta hiji budak ngora. Salah serius pengusaha anu nerbitkeun buku-buku Sunda boh bacaan boh pelajaran eta nu nyaah ka dewek aya dewek aya pangabutuh teh sok nginyeum menta cek lain cek cok cek munur
3: atret sana
0: mudah-mudahan nyai beri kening sih engkaulah yang tetap terbayang-bayang di dua kelopak mataku kiri dan kanan
2: bagaikan remulan di ufuk timur
0: cenah. Bagaikan remulan di ufuk timur. Wirginingsi.
1: Mati.
0: Biarpun diri akang patebih pajauh. Tapi dak batin mah tetap dekat kepada engkau. Diriku adalah dirimu. Dirimu adalah diriku. Bising awan sama cahu bawa homo wae kainnya makanya diringkus dirimu adalah diringkus tukening jadi wae aing salah lain air hirup jadi bodor sana jangan serih ke disiang serih ke ne
2: risiko
0: risiko
2: pahit budak esnis
0: entah baru makin jeng kahyang sorangan paribasana sana jangan jika ada aing kan sana jangan kagencet gunung mulai nunulungan pernah nyaring serikun deh berikan deh
2: kajian biji mata getih kaya wano percayanya
0: wah kaya nga wano percaya sana jan biji nga bijikan si mata getih nasib nepi kaki ada kenyam
2: duit disangka hurai
0: disangka hurai ada kenyam duit oke
2: lain
0: dibere kalah dipolototan dek dibere kumaha dah pukul tiba lagi nginyam mungkul mayar matara
2: sedihnya kan
3: eh
2: bapak
3: itu mengandung
2: sarang
3: ngawur
2: dia itu jadi tangkal jauh di
0: tangan wir gini ngisi
2: won di jiwaan karena tangkal jauh won
1: dengan bapak
0: jepit ke peluah dia yang hidup
2: iya kalau di rumah di simpan di atas di kutu
1: kepelet
2: kepisangan boleh
0: kita
2: tim siapa tahu
0: Siapa tahu atau nasib? Kuda lari dapat dikejar.
2: Nasib orang empat beca.
0: Nasib orang siapa tahu?
1: Orang dikejar kuda. Nasib orang kuda-kuda buta.
0: Cek deh kok kayak gitu. Tantang fiti dah tidak nanti.
2: Kuda lari dapat dikejar.
0: Kuda lari dapat dikejar. Nasib orang dikejar kuda. Jadi
3: orang disebut kuda.
2: Ini kabar berangkin maneh.
0: Kabar berangkin maneh we aing ah.
2: Kenapa yang kuna enggak burung kapuri malah?
0: Heeh.
2: Jadi cabuk.
0: Selawat badar teh aing ah.
2: Kitu we Kang.
0: Pangika sedih.

0: Alah, pemajikan aing heuk di jilbab kitu anjeun geus pantes.
1: Ari nyanyinya teh pantes. Abdi rohongan ka sidah ti tu maritis.
0: Aduh, aing lamun boga pamajikan tapi kalau bah kitu.
2: Pa kaula naon?
0: Pamajikan bari jeung shalawat badar anu bieu.
1: Pake jilbab.
0: Pake jilbab ceuk dewek ti meureun abdi ti rohongan tagoni Ciawi tali. Nu dipingpin ku pamumung. Panggilanana sataun sakali.
1: Upami pada ka abdi ti parapatan.
0: Upami ka abdi mesti mengkona ti parapatan terus na ka kebon binatang.
1: Mabay galeng.
0: Untung dieukeun ah muni. Kira-kira ka kejebur sakali muni.
1: Jauh ke sedih batu dah.
0: Sia mah ngapoe ka kejebur.
1: Ari uy modena usik mari ka kejebur. Hare-hare nya.
0: Kapan Kamis? Hari manehna di unggal malam Kamis ka kejebur ku aing tadi ngegereuhkeun. Da aing mah tara gereuhan ari aing karek ti kejebur sakali ge. Muni di ai jiga nu puas. Aya kadua ngarojong kana kahyang aing teh.
1: Ongkor ka Bang Brangkeun cenah nya Pak.
3: Kok keur sedih.
4: Heeh. Heeh. Ulah kapan akarep ka Kang ah.
5: Dutan di panon ge nya.
0: Dedeh cing ya.
1: Ingat deui nya ayeuna teh.
0: Wir gining sih, wir gining sih.
1: Da ewon atuh da taun teh won.
4: Mana sih
0: foto anyeun tetep katempo ku Akang dina bayangan.
3: Nama foto teh teh.
0: Eh, da dina jaman dewek ayeuna mah da fotona beda deui atuh da katempona lain ku panon lahir.
1: Lain.
0: Foto batin mah asli deuleuh sarengehna. Rambutna cantikna bulu panona irung mancungna deuleuh katempo sarengkang sapari polahna teh deuleuh.
1: Curuk ka rupai teh.
0: Dunya mah bobodohan deuleuh bakal rusak.
1: Robah.
0: Heeh. Ieu anu canggih mah deuleuh foto pangeran. Sanajan panon teu nempo kana foto biasa tapi katempo keneh rengkak paripolahna dina impian.
4: Ieu yeuh Kang Odong.
0: Berarti dina otak dewek teh aya nu ngarekam. Maha Agung Allah. Nya lamun dibaca maka agungan Allah teh aya dina diri abdi sadayana. Boh anu katinggal ku panon lahir, boh anu katinggal ku panon batin di dieu tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Retralnya
0: paingan Allah Subhanahu wa taala nyeceleh dina katerangan nikmat kami nu mana nurik dibarohongkeun kumaranane rumaos abdi Gusti sering nongong nukang ka salira Gusti kana hukum-hukumna nyagakeun kana hukumanana abdi ti Gusti
1: aya pulungan won
0: eh aya sok pulunganeun mah euy tong boroti dewek.
4: Nah, jamu murah gue di pulungan.
0: Oh, jamu murah gue parsuk di pulungan. Aina nyiruan. Pagawean anak kampah kumpu kerbahan pimaduun. Tong boro tina sesengitan kemang. Dalah tina kolomeran oge sok nyesup. Berarti dina eto kolomeran ti ayah hakanen anu hade.
1: Bacaan
0: gitu. Numacak di dia sadayana puji. Kagungan Allah. Setiap sadayana puji. Uwah anu diseksakeun. Sadayana we puji nu kitu nu kieu ge da kaagungan Allah. Ngan carana jeung katangtuan meureun beda-beda. Ieu sering tegara areling euy da geus gede. Ieu cing cari kikik, cing cari kikik jeung hubungan.
1: Balik pikir.
0: Leng balik pikir. Ceuk kiai oge aya nyaritakeun kieu. Lamun jelema sebuah seuri di dunya ke di akhiratna bakal baeud. Cenah aing oge.
1: Kan. Atau miliknya abdi pun bojo baeud wae di dunya na.
0: Tadi akhiratna mah lain baeud. Heh. Bakal melotot.
1: Jiga koki.
0: Heh. Pamajikan si taruna mah teu baheula baeud wae ka aing teh. Jiga nu neundeun hate. Bogoh ka dewek teu kedah teh teh.
1: Pete Kang Akur mah udah geus aral.
0: Pingan atuh sia beger ka pipi.
3: Bisa Kang. Ngomongna si Akang.
1: Hayang kadengi ku Kolonel Ojay.
0: Lamun teu ku dewek apa sia teh noyot. Nu matak dina lebah dieu hirup mah heuda jelema pada pada kampungan lakon sewang-sewangan. Ya terun.
1: Riwayat idut teh kan.
4: Wareun
3: teh. Masa lalu.
2: Semoga aya sangsara juga jadi nikmatnya.
0: Heeh. Sangsara menjadi nikmat pan kitu, Sep.
1: Iya.
0: Heeh. Nu matak dina lebah dieu cing inget maneh ka Bapak Haji Aep. Anu aja di Cikole.
1: Oh, kumada tuk maringi we abdi
0: mah. Aduh. Ampun, Gusti. Ayo dewek teh kenal cing di sep.
1: Eh, apa nak teh ke kabung bulengan ieu teh dongeng teh?
0: Heuh, kusaha.
1: Cenah ku wardining sih.
0: Piling mana geus apa ka wardining sih?
1: Iya, ya, apa geus nganyang ka pageto
0: gitu. Oh, kumaha tah di pageto teh usum naon?
1: Usum nguyang pangawasa.
0: Pageto usum. Ampun euy.
1: Tau saya kangen nama lah kang sur emut. Tau saya tong di emutan wae dari mulai itu.
0: Ah.
1: Tah, gimana lain kali ini?
0: Syaun. Ah. Wah. Dengeng. Punya surau wergining sih, ini cewek gitu.
1: Ulah susah dengeng.
0: Surau wergining sih, maka dengeng kene ku cilik dewek.
1: Mana dengeng kang di dia malah Paul.
0: Mas. Nah, gitu ngomongnya cewek. Malah pelan. Enggak deting. Dedeting kakang cepot, ya kan dia kakang cepotan. Kita ngomong lagi.
1: Temaka iya kang, temaka aku biang.
0: Eh ayah biang-biang, oke biang keladi.
4: Biang lawa aja.
0: Jang. Lain dek teh melang kana jadi dulur kabur ditunung ku bapa dewek cenah mah hayang kawin. Hayu ku kitu teh mah turunan bapa atuhna. Heh ayeuna Semar grepek jelema heureut pakeun pungsat bahan ieu teu waragap teu aya usaha korek-korecok. Rupa teh sarua jeung batur kawin ka ema. Nikah ka ema putra raja ti nagara Sekar Mome. Apan turunan ti bapa soal hayang kawin ka anak raja mah nya?
1: Iya. Tuh, tina rupa kana harta gitu ngabanding.
0: Tengah baning tina rupa kana harta ogé nah geuning buktina. Aya ayeuna pun lanceuk hayang ka anak raja. Mun ditunung pajarkeun teh gableg naon sia rupa sia kumaha?
1: Egois bapa
0: mah. Padahal panteng manuk teng bojin anak cenceleng anak meraku kuncungan. Uyah mah pantal tes kaluhur ti baheula ogé.
1: Ka mana cenah
0: tesna? Ka handap nya teu apa kana kitu. Dewek mah serius ngomong teh. Ulah di bawah heureuy aing mah di mana mah heureuy sok tiis.
3: Atep keur dinas ta yeuh.
0: Aing keur ngomong dinas di Korehan aing teh titah heureuy geus heureuy geura dijempekeun. Ditiiskeun di yayay.
1: Tinggal yang kaledot.
0: Si si bonyong jeung jelas euy.
1: Jelas. Ki eces sang ki dieu mah nya.
0: Beuki dieu beuki eces. Ya, didenge ceuing.
3: Atep bae tong digugur.
0: Ceuk dewek oge mentong nuturkeun. Ayeuna nuturkeun ngarepek pikir ku silingon.
4: Nah,
0: kitu. Heeh. Ayeuna nutur-nutur ka aing geupan mace meureung ku saha ngalasuluh jeung ngisikan meureun pan nitah di dewala.
4: Kudu ngabantu-bantu meureun.
0: Keukeur mah juragan Arjuna, cenah bejana teu aya leungit ti nagara.
4: Dua kutiru imahnya.
0: Katurug-turug ayeuna dewek naon? Hayang kawin acukeun dewek ayeuna henteu neangan atuh sugan si dewala. Atuh dina lebah dia mah sugana atuh parduka samucunat kalampah.
4: Eta.
0: Dewek teh bari neangan juragan pangawulan Arjuna bari jeung bisa meunang ke jodo kitu. Maksud teh anu diharepkeun teh.
2: Oh. Ha? Nya parduka samucunat kalampah.
0: Parduka samucunat kalampah kitu. Itu Cau Muli euy. Geus ara rasa pelaksaha ieu Cau Muli. Resep teh ka Cau Muli teh dek teh chef.
1: Heuh. Yang melak ibu Luis
4: itu. Muli pameret.
0: Alah, ampun. Nempo Cau Muli mun jiga susu ka bogoh we dek meuy.
1: Mun main cerang
0: jeung mun main cerang geus asyak. Hah,
1: Cau.
0: Heuh, ngan Cauna di hakanan cocodot kolot. Tingali euy tinggal seutik deui Cau ka runya.
1: Ah, wayan mangpaatkeun we ka rumah aya.
0: Alah, nu penting mah hirup kumaha we nyetrun.
1: Ih, nya kitu.
0: Dunya biadab engkau. Kapan engkau akan runtuh? Yang sudah diajangkan oleh kitab yaitu akan kiamat. Lebih baik kiamat untukku sendiri daripada begini. Oh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Wasta Muhtar.
6: Bapak alamat lengkapnya di mana?
7: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
6: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
7: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina dengan nyetel ah hoyong nyobian.
6: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak.
7: Rupin mah ayah setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikencak itu ayah ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
6: Eh bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh.
7: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
6: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat
7: teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
6: Kada ngukeunaon Pak.
7: Resep dawa yang golek gitu.
6: Lainnya pada meser kangge panyawat naon Bapak ya?
7: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
7: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu, kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Ari si lain nanaonan make jijik ka dieu monyong.
13: Hal lain apan kuring teh yang akat teh dulur.
12: Ih. Apan dia mikirik me HP emak jeung bapak geus karolot. Nu ngalah suluh, nu mengalahkan cahit. Saha lamun uwe si lain pemberihan dewek atapan kereka ganggu hati dewek je.
14: Cik salah saurang kinya.
12: Cik atuh salah sa kemis kinya cik. Ayak. Duh ampun si lain mah.
15: Nau ke koslet lanjut.
12: Koslet lamun pikiran dewek kia wae dewek. Ha? Pikir ku si lain. Ulah di koslet ken ka urang cing eling. Iling, iling. Iling atau aling itu saja. Tobat. Kurang tecing eling.

0: ah, gede ngeus dewasa eukeur. Mending balik deui. Balik di kamana? Heh, ka emak, ka bapa, ka itu. Embung.
1: Malang gitu.
0: Tetep dewe kumaha kaganggu ieu hate hayang buru-buru laksana ka manehanna anu ngaran wir gining sih.
1: Moal oyal teh sa.
0: Tah cirina ieu cau muli ku dewek. Dibungkus. Da kabeukina cenah euy.
2: Rupa bungkus.
0: Sarajan sesa cocodot.
1: Cau muli dimumule.
0: Heuh. Buru-buru geura balik. Entah ngagugu impian bisi riwan.
1: Iya.
0: Dah henteu jelas ngimpi mah euy. Dah henteu mikir-mikir ti burang geus henteu.
1: Beda jeung impian sejen.
0: Beda deui jeung impian anu sejen. Beda deui jeung impian anu coplok huntu.
1: Beda.
0: Lepi ka kitu. Oh jadi tetep emang ya, bisa dihalangan.
1: Heuh.
0: Oh nyata kuring pangna nuturkeun oge melangkeun bae sanajan nepi ka mana oge rek dituturkeun ne dulur kuring. Aye di dicu si gareng ditu teh. Nyah cing mah nyah cing bapak geus karolot teu euy. Bieung isuk bieung pageto. Atuh nyaho kitu mana make ini teu peupeureuhan dewek da anak bapak teh lain hiji wae.
3: Kana serep atuh
0: mah. Ih, apa serep na teh si lain yang si gareng. Lamun dewek nunutan mun si lain serep.
1: Tah cadangan.
2: Bake serep segala gaya.
3: Iya,
1: kudu ngariung wae.
0: Kuring teh hayang nepi ka jucungna nu jadi lanceuk hayang nepi ka laksanana kawin ka eta wirgining sih
1: mun keukeuh-keukeuh
0: teh hay keukeuh mah nya mah hayang dek dijujurkeun ku kuring mah
1: tibatan ngagulung saumuli
0: heuh cenah naon atuh lamun kitu mah aya gambaranna kumaha teh ya. Lain peso ayeuna mah
1: lain
0: tapi tibagjaeun acu mudah-mudahan ye euy. Lamun gambaranana kitu mah hade dewek teh cing bisa laksana kamanehanana anu ngaran wirgining sih. Siling ge panyaho dina katerangan yen kalalaki teh diwajibkeun kawin.
1: Kawin.
0: Heuh, heeh. Ngan oma teh ulah aya nepi ka opat mah aya bangsa urang mah da moal kuat. Heeh. Ah, hiji ge can laksana berurah opat aing.
1: Hiji ge.
0: Heeh. Bureng hiji oge biheung laksana biheung henteu. Sanajan bari jeung laksanana engke lamun di mana kawin teh oma teh aka ulah poho ka kuring ka dulur-dulur leutik heuda itu teh anak raja atuh lamun aka teh mah dijungjung tinggi harkat darajat aka ulah poho ka nu leutik
1: jangan kacang lupa kulitnya
0: nya jangan kacang lupa kulitnya ahna mah ke jeung kacang lupa kulitnya nya aya kacang teh aya kaingeut tobat kacang mah kacang ge digoreng cing dorok dok tengarti dibere basa isyarat teh nya tah anggur gara dahar eta timal tah kuring ngahaja mang nimalkeun
1: kumaha nya jadi
0: ayam oh eh ku kitu ceuk mah kurang kumaha nu jadi adi mah euy nuhun dawala euy
2: kanyaah ting
0: pedah mangga ninjeung kabeuki dewek pedah beureum tapi lamun ke kahareup aya pedah hejo ngeunah dewek bener euy
1: oh aya ge hejo si kuda
0: heuh sok kanya atuh memeh dahar teh heug bismillahan heula kadinya ari nya mangaku agama nu pangalusna ih puguh we
1: didik diri ti kiwari
0: didik diri teh ti kiwari bisi tereh pae naudzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim sri beureum acining rasa sri putih acining sri suka suci bumi suka banyu suci mulia badan sampurna syahua prasa dua hua pangawasa tilu hua panutup iman opat hua panutup bayu lima hua magemul eta mah urang euy
2: hua pameakeun batur
0: eta ku goreng tungtungna wae boga kalimah ti saha teh ti Haji Komar
1: loba aci kalimah teh
0: lain lamun urang diparangkeun kawin teh mah kawir gining sih lamun hayang tatanggapan kumaha lamun mercantenkeun ka urang urang ngahira sih kabito kabagito grup dulur kita kasimiing teh dulur dek teh
1: baraya dek
0: baraya dek teh heeh anuhun atuh
2: wir pendra
0: barang nuju astra jingadawala nuju aya di satengahing obrolan sapraptane pun utusan ti nagara Giretna patih kana kasakti utusan prabu kana kamurka anu kedah milarian astra jingga wireh ieu Dewi Wirginingsih teh sasat kaedanan ku Astra Jingga anu penakna teh dina impian alumamba

0: di mana atuh Raden Putra Bangbang Astrajingga anu kaimpenkeun ku anak kaula? Anak adi sarua we jeung anak kaula. Wiriginingsih anak kua cu. Mudah-mudahan we eta anu kaimpenkeun ku Nyai Raden Putra Bangbang Astrajingga teh sing aya kapendak kumaha. Aku kua. Tuh kabeneran dihanap aya jelema. Buaan keringar roblodik di deketan ku kaula sugane nyahun manehna kangaran Raden Putra Bambang Astrajingga sugan aya laratan lantaran tieta jelema. Hoi kisila
1: naon sanu cocorowokan curagan Arjuna geus lila cenah teu aya. Hoye cakapan bari neangan jigi sugane cuy. Lain asa cerobokan di landeuh di mana teh?
0: Ulah kagit ye kaula bakal atuh mah nya.
2: Syah.
3: Saha?
0: Kaula.
3: Yap ka dieu. Ka dieu, ka dieu, ka dieu.
4: Ka kamar jauh.
1: Itu geuning cuy.
3: Yap ka dieu, ka dieu. Kap ka dieu.
1: Sugane atuh numere nomer bisa jadi euy.

0: songot kieu di dinya.
1: Duh.
0: Bedanya jelema senang ya. Heuh. Walah itu baharna euy. Jiga nu dewek nu leungit kitu cah. Naon bahar? Ungsi boga bahar nya teu.

Kaget ku mirah kan ningali.

0: kabeneran teuing, Bang.
1: Kaget abdi sing aya menaka leuweung ge ieu. Moal kitu anu ngontrol leuweung mah. Kayak gitu, bisi aya nu melak ganya. Namun anu melak ganya kumaha? Urang rabutan,
2: ngalanggar hukum.
1: Sabab ngalanggar hukum teteh. Sok nyala ngagunakeunana barudak ayeuna mah
2: ngarusak masa depan.
1: Ngarusak masa depan anak-anakna. Lain anak-anakna merusak masa depan manehna wae kitu. Heeh.
2: Madesu masa depan suram teh.
1: Masa depan suram.
0: Naon suram? Henteu sih.
2: Suram masa depan sumping kitu.
1: Dupi salira teh saha sih?
0: Ngaran kaula.
1: Siomu.
0: Lamun dipercaya ngaran kaula teh kana kasakti.
1: Sugan teh kana kagebug.
0: Lah lain kana kasakti.
1: Oh simuhun.
2: Ini teh kana kareta.
1: Eta nepi kana kareta. Montong nurutan wae batur cicing. Tehnya bae. Sah jelema nu nurutan batur.
2: Marukan teu menang sorangan.
1: Marukan menang sorangan. Kabeh oge jelema mah eueuh nu nurutan batur bae. Silai ngaji nurutan nu teu heula. Silai ngurek nurutan nu teu heula.
2: Habul minanas.
1: Heeh. Mecek ceu ge urang mah ulah ieu ulah ninggalkeun habul minanas. Jadi sama meh vertika teh kudu horizontal heula.
2: Nah,
1: heeh. Jadi memeh hablu minallah teh hablu minannas heula euy. Hubungan antara urang jeung urang. Berarti teu. Teuing tuh. Ah, jauh keneh atuh sia mah.
3: Urang.
2: Lahir batinna teh angam.
0: Aya jeung saha?
1: Abdi sih.
0: Ye.
1: Lah. Oh, kuantaran teh kagering. Aya kitu. Heuh, nya sorangan siling siling dewek teh kapan gering pikir ieu teh. Jadi lamunan teh dewek teh campur aduk ieu teh aya ka kabogo.
2: Konsentrasi kaganggu.
1: Jadi konsentrasi teh kaganggu. Sae atuh kulan ieu pun dulur teh nyeta kieu rada sulang-seling.
0: Lah kunaon?
1: Stres.
0: Atuh na lain buru-buru ka rumah sakit jiwakeun.
1: Ai dirontok aing sieun eleh. Aye leh mah tulus kawin. Heuh.
0: Saharana.
1: Ieu teh pun lanceuk. Ngaranana teh Astra Jingga.
0: Wih, sedok.
1: Kunaon sih ganu rewas? Naon dicocok sireum kitu jelema teh teh?
0: Astra Jingga.
1: Sumuhun da. Sumuhun.
0: Ai maneh?
1: Abdi mah dawala adina.
0: Bener itu Astra Jingga ngaranana?
1: Sumuhun.
0: Ulu ulu ulu ulu ulu. Nah. Ai cik dina impian si Nyai mah da kasep.
2: Bang-bang.
0: Bang-bang tapi nah ai mah jiga bangbung. Kaget kaula kaget. Jelas atuh.
1: Lain jiga nu reuwas jelema teh nya.
2: Teuing cuk.
0: Urang mana maneh?
1: Abdi teh ti tumaritis.
0: Tumaritis.
1: Sumuhun.
0: Aya keneh bapa?
1: Aya ngaranana Semar bapa abdi teh.
0: Inung
1: Siti Ragen.
0: Kampung di kota.
1: Di kampung abdi mah urang kampung jalma sangsara jalma heureut pakeun pungsak bahan lieu kewaragap teu aya. Ti padusunan.
0: Turing. Oh, ieu mah sangaran ne meureun. Sangaran we jeung anu pikah hayang ku si Nyai. Dina impian mah kasep. Deka mana anjeun?
1: Lumawi teh pun lanceuk teh seung nuju ka Talangsara.
0: Talangsara naon?
1: Hayang kawin.
0: Duh, duh. Hayang kawin ka saha?
1: Nya ka awewe.
0: Nya heueuh atuh. Ka awewe meureun ngan aya ngaranna awewe ge?
1: Aya, saha teh a?
2: Wirginingsih euy.
1: Aing ngaranna teh Wirginingsih.
0: Woi, duh duh.
1: Kunaon teteh?
2: Bebeg jeung bebeg ge.
1: Mun aceleng-acelengan itu mun ditangka cau kadupak.
2: Pangaget
0: teh. Hayang kawin kawin Wirginingsih.
1: Sumuhun.
0: Urang mana?
1: Urang mana teh a?
2: Urang nagara Giriretna kitu.
1: Urang nagara Giriharja.
0: Giriretna beulegung.
1: Giriharja. Giriharja mah dalang Asia Sunanar atuh. Adoh.
2: Eta teh.
1: Tobat. Wabuh teu ka Asep Sunana. Ih. Lain wabuh deui euy.
2: Sobat.
1: Sobat lamun eueuh aing teh di mana nyatuna teh teh. Anu ngalumpangkeun dewek teh manehanna. Bener teh. Heh. Sakapeung ku manehanna dilempangkeun teh sakapeung ku si Dadan. Mimineng nama euy ku Inen. Heh.
2: Beda kokon beda lincah.
0: Hayang kawin-kawin gining si putra raja nagara gileutna.
1: Samohon lan samohon.
0: Nah di mana mane pangi?
1: Di mana pangi teh?
2: Dina ngimpi euy.
1: Dina impenan. Dina impenan.
2: Dina impenan.
0: Dina impian.
1: Dina impenan.
0: Dina impenan.
1: Samohon dina janela. Urang siliki ceupan.
0: Jing bojiko banyak sama jigaynya jauh-jauh
2: dina sulanan
0: ulu na asa kaget tu taya papadana
2: ku akur
0: ieu maksudna ngan ieu dina rupa asa pajauh pisan ieu aneh atuh ari dina impian si Nyai Kasep ngarempereng koneng atuh tetep na ieu mah aduh tapi ka eucuy beureum kieu
2: bae mah gering koneng.
0: Bisa jadi gering beureum. Tukang gering koneng jeuna. Nya.
1: Kumaha?
0: Inye eta kieu ieu? Oh nya jeuna mah ieu. Ngan keur nyamur meureun. Api-api we jadi jelema sangsara. Sajadi.
2: Keur nyamuni.
1: Nyamuni teh saha?
0: Maneh.
1: Biasana ge sok nindak kali Musa nyumputna teh. Eta mah tukang gamang maok marus ka pungkur.
2: Nya. Tuh. Jigan keur nyumput buni di nucaang.
0: Nya. Bisa jadi anjeun teh keur nyumput buni di nucaang.
1: Ah, moal ge buni.
2: Negrak bari jelas. Negrak dia luhur karung.
1: Hayu kitu. Cicing sia. Ait ah. Mau ngomong wae ka aing teh.
2: Antep ait keur dinas ait antep.
1: Aing teh keur dinas teh.
2: Serius.
1: Apan keur ngalaksanakeun tugas, apan siliga kudu nyatu mun sarerea. Cicing keur ngangeuskeun tugas aing teh. Heuh.
3: Sok.
1: Mun pika paeh poso apan ieu teh usaha teh. Heuh.
0: Sarua ieu teh impian maneh teh jeung impian anak kaula.
1: Nah kagungan putra gitu. Nah kagungan putra
0: anak kaula. Aing kaula teh boga adi. Adi kaula teh jadi raja di nagara Giretna. Boga anak awewe ngaranna Wirginingsih.
1: Uluh, mah nyaung pimicohaeun leuh. Cicing lanan. Ulah wae kagetas harupateun tenang. Ieu mah aya nu kitu jo, nyata atuh abong laukeun lapar. Dibere eupan teh. Cing inget waktu urang sakola SD baheula ceuk guru geuning. Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing arengkol dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan
3: aya sacara ada di
1: naon teh lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing arengkol dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan
2: anu ngusupna eta lemes aya odom
1: lain. Heuh dina hirup ayeuna kitu cah. Paduli barang naon dileg-leg ge terus marukana moal ngait tina ti koro meureun. Heuh. Hanya tak kitu. Mun teu bisa ngabedakeun haram jeung halal. Ari kitu kumaha maksud ayeuna?
0: Atuh kabeneran. Maneh ayeuna astaji ngarek dibawa rek ditepungkeun jeung anak kaula.
1: Heuh, sateu acana ge nuhun ulah cicing eta kumaha jo ngagabru we. Cih sajing metot baju di kumaha je. Kelanan.
0: Maneh bakal dikawinkeun puot ku kaula.
1: Dek teh dikawinkeun mah nya ulah waka tenang. Ulah waka geus sarupateun. Wiri-wiri urang ngomong kitu tadi ujug-ujug kitu manehna. Bisi nuturkeun kecap urang teteh gerakan timbangan padahal urang teh dijieun parepeh di ditu teh
2: mancing ge
1: mancing maung di jero buha teteh heuh meureun euy
2: boga pangkeun gereges
1: oh cing acuk silenge diterusin ngomong ka nya kumaha maksud teteh
0: eta lanceuk maneh asa dingarek dibawa ku kaula
1: heg wae asa kuring milu
0: atuh butuh wae ku maneh mah
1: butuhun butuhkan eh hayang nyaho.
0: Nya. Moal bisa di mana mah? Ieu we hiji dikeluarkeun di bawah ada kudu gancang eta teh. Kalau teh mawa ieu asa ingat ka luhur.
1: Berat tuh dengekeun dik di bawahna ge ka luhur meureun ti luhur ditotogkeun.
0: Ih, palias euy.
2: Irama bunya totogkeun.
1: Nya. Heeh. Saya ku masih lengeh sama aya, hampang beratnya mah. Tak itu
0: jadi
1: moal dibikeun lamun kuring teu milu. Kadua, nah heh. Ieu pun lanceuk bawa asa gelut heula jeung kuring. Eta nu kieuwani gelut, ey. Moal pati-pati. Moal pati-pati ngomong kuring.
0: Da wani kitu.
1: Alah na make jeung teu wani hayang nyaho.
0: Tega lara.
1: Tega.
0: Pati sok.
1: Hayang nyaho.
0: Duh, si Dawala ngomong nang teuneung kitu euy.
1: Da jeung kabuktianana.
0: Hayu diloga ini di dieu.
1: Kaan wanian siling euy. Sok eta akah heula gelutna mah. Ih. Nah, ari si lain.
2: Apa maneh nu rantang nao ge?
1: Kapan si lain? Aduh.
2: Sore kan ukur nyarita.
1: Nyarita si lain mah geuning pinter sia teh. Prakna mah geuning ah. Nyane wara si lain mah. Heeh. Jadi acu cenah dewek heula lah. Sok eta ke di mana capek aka eureun. Heuh lah ngarti aing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata.

0: mata, Tesma, Aini.
1: Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wani mana saya jauh?
1: Ha? Alah, aku mang kewe dulu cuma lah.
2: Ayah aku gede hatinya.
0: Gede hati mana?
1: Ya, ayah hati masih ruah weh, mudahnya.
0: Lain kakara ya jelma puluh orang kampung kiu wanina kabina-bina.
2: Sumayu wakil
0: tegangnya. Teningali pangkat kau lah.
1: Ya. Nah emangnya hak asasi kuring selaku manusia teh diukur kutung-tung sepatu ente gitu?
3: Tak mungkin.
1: Tak mungkin kulupakan.
0: Oh. Awas ya. Hebat ilmu. Woi satu.
2: Boy ya tadi.
0: Hebat eta si kuna nepi ka nyecep kana iga burung.
1: Lah ulah lalawara murid ibing. Yo,
2: jangan suka ngelap MP.
1: Bebas oi.
2: Eh, eta nu ragrag naon tah?
1: Anggur.
2: Mana?
1: Urang ngahakan anggur euy.
4: Aduh. Belum 5 menit.
1: Lah.
0: Aduh. Naon-naon sih teh?
1: Aku mah dewek lah. Nah, meni. Oh.
0: Aduh hebat. Tah, cai kolong meran tak uyup pulang kemana?
1: Ngahina air gelas na?
0: Oh uyupin sekalian.
1: Kunaon ngagoler?
0: Teu kuat.
2: Kang eta anu ragrag kan kulung deui anggur.
1: Anggur ragrag deui.
2: Baru 7 tahun.
4: Baru 5 bulan.
1: Betong nipi heulaan atuh.
2: Bang hajan ya teh rek kaledo.
1: Seru aya ngabunuh aing jama. Oh. Lah, ampun. Sao kudang?
4: Di kumaha teteh A?
1: Eh.
4: Belum 5 menit.
2: Aduh. Tiga kali injak inung subuh.
4: Baru dibayar. Belum ai baru dibayar.
0: Ampun, astrajinga. Loh.
1: Hei, hei. Lupa ke mana, hei? Udah kacau kacau. Oh, keburu jauh. Aing geus jauh nih cah hudang sih mah. Oh, aja itu tadi itu.
4: Baru 3 minggu.
1: Alah, ampun. Naon teteh kikituan? Ah, henteu.
4: Alah.
1: Dina TV gini euy eta. Heeh, nu manggih anggur.
4: Belum 5 menit.
1: Aduh. Meni bogoh teh dewek kayaknya. Heeh.
2: Akang mah kata tanggal jauh ya bobok kurang-kurang.
1: Alah, ari sia onyo. Naon? Kapan dewek teh dek dikawinkeun? Iya, lamun cekuring pan tadi perjanjian. Lamun manehna bisa ngelehkeun kuring pek bawa.
0: Kah teu ngomong kitu siling mah.
1: Oh, teuing poho deui meureun. Dirasa. Lebar euy. Bu, cilaka euy.
2: Alhamdulillah.
1: Pasti kersahian tomong para ya astrajinga dawala kuye patih lajeng disirep senak kulem di iya tempat sinan ratku mamrat matu biamal rasu sinan ratku mamrat matu biamal rasu ngawatak aji.

0: tuti kajauhan ku kalau ditiup kena tah ilmu sirep kaula ka asta jiga daula.
1: Ya. Padahal mun diudag geus teu baik kitu deui kawin geus ge lah.
2: Iya monyong.
1: Lain kitu monyong ah. Eh bisi culik.
2: Ya.
1: Kan bae aing jodoh mah sanajan kahalangan ku laut.
0: Heuh ngan kojor mun aing mentasna.
1: Ih teu bisa kitu aing jodoh mah.
2: Tepung nya.
1: Sok aya pitulung, sok aya tepung wae sanajan kahalangan ku laut anu sakitu legana.
2: Karena ewuhun pangeran mah.
1: Moal ewuhun pangeran mah cing percaya we kana asih welas pangeran.
3: Boga keur ipekahna teu.
1: Boga keur ipekahna. Nya jancu. Akep. Asiling, asiling nawaran basa kitu teh naon kacu nang ngagoongkeunana?
3: Aduh, ampun.
1: Lah sugan teh ngagoongkeun sia teh ngomong kitu teh.
3: Ngagoongna popeuh.
1: Padahal goongna mah euy sirah bapa si lain.
3: Nabi-nabina ta bakep.
1: Ya. Ampun. Lain hayang hapahui teteh ka kolot kitu petah ah keun bae.
2: Hayang digalina ku paat. Heeh.
3: Da teu melakuin age keun bae.
1: Mun be eyoh baheula fungsi melakui.
3: Geuning be eyoh.
1: Lah na tunuh euy. Lah wayah kieu geus ngalengut lah yin tunuh.
2: Eta tadi timal aya lukmasan teu?
1: Teu. Oh, temurun tadi masih ada harti mah teh ya, murun. Nah, ada teu make lukmas teh timal teh. Mata yang
2: teri na, tadi petas. Ayo kelas.
1: Teri oge geus sapotong. Heeh. Ngirit, ngirit. Oh, sugane beunghar atuh euy. Heeh. Dilapotan. Asih lain tunduh teu. Nya sarua we ngaran-ngaran usaha mah tuh. Allah anu gampang, Allah anu babari. Allah anu senang,
2: kecuali tina basilak.
1: Iya. Heeh. Tapi euy aya euy. Usaha tina jalan goreng tapi bisa bakal jadi ibadah. Nah, tina jalan goreng bisa jadi ibadah, bisa. Ulah sok kitu urang hirup teh. Ulah nu haram dihalalkeun, ulah nu halal diharamkeun.
2: Bejat akhlak.
1: Bejat akhlak teh nu kitu teh. Pokona dewek mah wani ngomong, wani tanggung jawabna. Usaha tina jalan goreng bisa dipake ibadah.
2: Ada argumentasinya itu.
1: Teu bisa tina jalan goreng mah bisa ceuk dewek mah. Tapi saya minta pertanggungan jawab atas pembicaraan Anda.
2: Berikan.
1: Apa tanggung jawab Anda atas pembicaraan barusan?
2: Coba.
1: Oke, okay, saya bicara.
3: Dapat dimengerti.
1: Supaya dapat dimengerti. Oke. Okay. Pokoknya saya bicara tanggung jawab. Pokoknya saya bicara itu betul. Hanya engkau yang mikirnya belegung. Nah, belegung kumaha? Saya ini belum selesai pembicaraan.
2: Belum tuntas.
1: Belum tuntas. Jadi usaha dari jalan jelek itu bisa dipakai ibadah. Buktinya? Buktinya PU. Ngomean jalan. Apa ada teteh? Ngomean tina jalan goreng. Jadi usaha nanti tina jalan goreng. Apaan bisa dipakai maraban anak pemajikan? Syahwai kalau yang bisa dipakai ibadah. Oh, makanya pikir dulu. Anda jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda tahu proses hidupnya. Proses perjalanannya. Jadi Anda itu jangan sekaligus memponis.
3: Tunggu dulu, tunggu dulu.
1: Tunggu dulu.
2: Nih, tuh. Nih, nih, anu ngoperasi irung pokek ya nanti kena jalan goreng.
1: Ampun. Taruna tong dagang kulkas ka dieu.
2: Kang mau diwangsul Kang ah.
1: Mangga Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng, cana ke kamar gayu raya kulkasna.
3: Eta ka itu dua.
1: Naon teh teh maksudna lamun aya nu teu rame dagang kulkas teh? Apan kulkas teh tiis eueuh naon-naon?
2: Buyatak.
1: Tiis buyatak.
3: Comrek.
1: Comrek eueuh naon-naon.
2: Terjemahkeun.
1: Alah tunuh euy. Hai jika hapa nyuhut tepat kaki
2: saya kan taruh ayah kasih kamar
1: coba taruh ayah mari ngomong warnanya teteh
2: wajik sakit
1: tunyuh Gajah makan cilu cuma hatu kopa hatiki.
4: Alah.
1: Kata seri tapi kak itu. Mau disari ya.
5: Bang berangkun kena lah.
1: Kuat ini nama kumah oge. Dibare ubar ku Pak Haji Aep. Haji Aep. Haji Aep Rusmawan. Cikole Wanaraja, Cikole Wanaraja nomor 10 Garut. Ya, bisi boga penyakit liver sling. Cing eling. Dasar wa kuring ge tunuh. Udah ai dewek macoblak sorangan jeung jeung saha.
2: Gua batur.
0: Nerap geningan eta emu sirep kaula. Talalibra tuh. Dideketan ke kaula.

0: kemana sih?
1: Wih, gelo tengah linur gening. Sugan tenyaring meniru was. Oh, ayo dibawa jeng Sidawala Ridu. Rangem, Cirangem. Yohe, astaga ngawul kulit nyai, gelis wir gening sih nyanya iu, lamun nyate mu iu. Hug dikawinkan kuwa, senah, bapak nyai terdoa. Kan baik kawin kene lah, lu penting mah kawin geus kawin mah. Kua ge bae kamelaan nyai. Kabur-kabur teu naon teu doaeun mah. Pimitohaeun ieu sia sajingga. Da sidik ieu jelas maksudna sarua. Sajadi ke nyamur ieu dik dibawa ku kaula astagfirullah.

0: jana kuye patih kana kasakti kawang-awang.
1: Anu kantun mengukur dawala ngajeng jehe di alas pingkan tingkat salah.
0: Nyegrek kerek na dawala pangaruh tina ilmu syirat ipatih kana kasakti.
1: Nanging kalaresan Raden Gatot Kaca nuju naliti kaayaan oge nuju milarian Arjuna Penengah Pandawa.
0: Barang ningali kahanap jika aya bangke jalma katingali memang Gatot Kaca seket paningali seket pangdangu.
2: Nala dihanap itu jika aya bangke jelma buah-buah paman Arjuna.
3: Waduh, Raden Gatot Kaca nyerorot.

sakit tumirakan ningali ningali ingkang samya kulem wis kena dihimpin nasti kersah yang widi kersah yang

0: iya yang ngarugahala, tapi aya napasan. Ih, nya hirup kene eueuh nu tatu awakna. Lah. Dawala. Nah sarek ieu teu eling kitu. Oh. Wah. Paman Brajamusti mesti beri kapalawatan deung tawasesa. Moga-moga bisi ieu dawala kakeunaan pangaruh teu hade ti juring anu nyiluwuri ti setan sumarwa kelong anu neuweuh. Menta pangnyingkahkeun.
1: Alah, Agan.
0: Iu, dawala.
1: Aduh, Gusti. Semaka pihatur.
0: Diterima. Naon maneh pangnangan goler di tempat?
1: Gusti, cilaka, Agan.
0: Cilaka naon?
1: Pun lanceuk aya nu nyanak.
0: Saha?
1: Astra jingga, Agan.
0: Kusaha?
1: Upatih kana kasekti bisa jadi dek dipaehan aing lolona mah cenah dek dikawinkeun.
0: Waduh. Anu balik eta kana kasekti teh urang mana?
1: Ilap deui.
0: Hay kitu ngomongna.
1: Cenah mah dek dikawinkeun nu mepun lanceuk teh hoyong kawin agan. Kawin ge mingsi. Itu.
0: Untung manja sih ngomong deh.
2: Manja bisa.
3: Geus lila init teh pindah.
0: Geus lila init mah.
1: Baru 5 menit.
4: 5 menit ket.
3: Baru 5 panggung.
0: Ya kan? Cing balik sih ngomong di kamar karep.
1: Tulungan agan buah-buah pun lanceuk dik dipaehkan.
0: Apan kau lagi keur milarian Paman Arjuna?
1: Sakan tenane pun lanceuk.
0: Ayo milu deh. Pokor mah tuturkeun kalangkang kaula.
1: Sae moal pahili sareng kalangkang heulang.
0: Moal ini. Sia teh naonna kitu.

0: Lampah ipung astradinga anu dicanak ku ieu patih kana kasekti barang dumugi kana garagiretna malihan ieu kana kasekti teh disiksa ku raja margi nyanak astradinga anu goreng patuk tapi jelaran putrina ngaleureskeun yen ieu cenah anu pendak dina impenan. Astajinga dirapalan di nagara jadi mantu raja. Nyebarna beja yen raja boga minantu jiga monyet. Pangaruh tina nyebar eta beja raja na jadi teu satuju. Ka ieu Astajinga malihan ditundung sapajodogan.
1: Allah
0: nanging putri na ngiring dugi ka dordar pasiakayan di nagara. Astrajinga dikepung waku buaya mangap nanging pitulung pangeran ngalangkungan patih kana kasekti. Astrajinga sareng ieu putri anu kakasih Dewi Wirginingsih dicanak mabur kawang-awang dicanak leuweungan ku ieu patih kana kasekti. Atuh ieu raja bingung anu teu mangitung tung susah manah nu taya sudana. Putra na nyata Dewi Wirginingsih dicanak kabur ku patih sareng Astrajinga. Katuruk-turuk sumping tamu ti nagara Astina Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana bade ngalamar putri Dewi Wirginingsih. Wireh Raden Mandrakomara putra Raja Astina katarikata jika pati-pati kapentang asmara gama ku ieu Dewi Wirginingsih. Nya disaurkeun ti kawit dugi kawekasan ku ieu raja nagara Giriretna. Atuh Resi Drona miwah para Kurawa istuning kekerot wawasna nafsu ngagurug-gurug amarah anu teu kawadahan. Geuleuhna ka Astrajinga putra Ruas Semar Badranaya lajeng para Kurawa miang kaleuweung ngapuk milarian ieu Dewi Wirginingsih sareng Astrajinga. Tuna lampah eta kacarios ieu Astrajinga anu dicanak kaleuweung turun di ileuweung patih kana kasekti ngadon ngajengjehe dina tangkal kai anu gede dina dahan sasat ngareureuhkeun tina kacapena oge ngarasakeun ka nonoman anu nuju sami-sami katarik birahi.
2: Ya lain euy ku nganyahokeun dek euy boga uami toh aja
3: kana kan
2: ngarewos ka dewe peke cina kacu bawa ulin manulah jauh teuing ngunai naon-naon cina balai doge cina uwa dina dahan ulah tarik teuing balai doge sebisi-bisi kapayahan
3: sekena kanu menerat
2: alah neng
4: kawangun kang cita-cita mah yang aang
3: gede milik si akang marah.
4: Aduh, dewe kehirup cek di silu, aja dia mulai gitu.
2: Gelis.
4: Kawanun.
2: Asa tos tepangnya urang.
4: Kapan dina impenan?
2: Aya lagu nanti tenung, asa tos tepang deh.
4: Manya.
2: Gera dangukun. Bari disiaran akan granung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, ceu muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, ceu?
3: Eta ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nggak bingah anu taya papadana sami sareng kabingah ieu garwana Dewi Wirginingsih.
1: Allah.
0: Kunira kagandika.
2: Dedeh teuing nu rambut anjeun anu panjang nu ngarumay. Ririaban katebak angin. Sakapeung sakuringkak bulu punuk. Ingat waktu akang dipegat kunti.
1: Enggak pengalaman.
0: Mane ngarekan kunti isaneh. Akang kapungkur
1: pengalaman.
0: Nya. Mupiran keretek. Aya nu nyarek eta oge ulang ngaliwat wayah kieu cenah perbani teh lobak kunti. Nah, akang geuni keureuh we da pugu. Nya nuntun keretek. Lajeng. Cuman apa teh aya we geulis teh. Dia di kuari hajak ku akang teh cicing nyai bade ngiring, bade cenah. Selangsung teh bau menyan nya cicing kunti teh aya. Panasaran ku akang teh dicabang tongongna teh molongo nya kunti. Kuringkah bulu punuk teh kabeneran di hareupna teh aya warung sangu. Nyimpang ka warung sangu. Cingcan yang urang tuang heula yuk mangga cenah eta kunti daek ge di bawah dahar gede. Oh, eta mah keur nyelebek kunti dahar. Dewek teh da sieun. Cing Teneng dek nyokot heula eta cing teh. Ngabantun heula loket itu. Dina jok keretek cenah mangga. Antosanya mangga. Abu sih kena keretek bereng beungeun deui ka kabur euy. Oh, ditinggalkeun da kunti teh isukna da ribut. Heeh, nu boga warung pasaya gelut jeung kunti. Oh, da teu mayar meureun. Keblek duit di mana ai kunti? Aileun geus ewon mah. Geuningan meneh teh hoyong seuri. Entong.
1: Maksakeun.
0: Tong maksakeun teh mana naon seuri oge aya eueuh alesan mah.
1: Kasinggung tadi di salah. Mending
0: sare. Iya. Nuhun, Neng. Sanaos akang teu didoan ku mitoha. Istu ninggeuleuhun pisan da lamun akang boga rejeki mah dilegleg teteh. Iya. Kumaha kinten-kintenna cocok salira sareng-sareng kaula teu isin. Meudekna ge Neng nahan teu isin si sarengan ku emak oh ku akang nu sakieu goreng dodonges. Keukeur mah goreng patut akang teh jelema heureut pakeun pusat bahan lieu ku warga teu aya. Nah, make sasauran kitu da ieu mah ka hoyong kaula. Nya, Neng, nuhun geulis. Sok sanaos salira tadi disaurkeun jalmi sangsara balangsak sanes eta udagan kaula. Salira teh parantos jadi punyungan kaula, semahkeun kaula, dama-damaeun kaula. Piraku salira teh emut tina katerangan aya katerangan geuningan ari jaluk kawamuna alanisai. Yen cenah ari lalaki teh pamingpin awewe. Aduh. Pemajikan dewek euy kari di jilbab. Aduh, alhamdulillah. Neng kade di lemur akang mah lamun Neng mangge jilbab teh disangka ninja. Jilma ayeuna mah geus leuleuh. Iya, duh. Puguh tina pakaian oge sakitu geus lucuna. Nya. Mudah-mudahan atuh.
1: Ha? Nya dina pakaian nutupan aurat.
0: Nutupan aurat. Kitu kaula nu hoyong geura teh pangsareng Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, nya mitoha kaula Bapa Semar sareng Ibu Siti Ragin. Nanging Kang teh langkung isin pisan bumi Neng ka cuma duh, rompok akang nu sakitu. Seuleuh leuhung lamun rompok engkang mah da sanes, bumi pun bapa teh. Jadi nurut keneh ka kolot akang teh Neng.
1: Masih keneh nebeng. Mertua Indah.
0: Iya. Jadi eta teh komplek Mertua Indah teh disebutna teh. Iya.
3: Jadi mitoha kaula teh masih keneh Indah.
0: Sanes. Jadi Indah. Iya. Tuh tukang rebab sering-sering Indah. Iya. Gegeblegan juga kembang nih Indah teh.
1: Nyaw-nyaw ngucur karena bipis kok.
0: Aduh, ampun. Jadi akhirnya bisa jempe ah. Sekarang akang mah boga adi si Gareng. Bangor na taku.
1: Carekeun.
0: Colonos.
3: Resep kaula mah kana bangor teh.
0: Ih.
1: Akang ari cinta menutupan segala kalana kan.
0: Hah?
1: Eh cinta menutupan segala nu baong ge di sekitar sepe
0: ku cinta. Mubalek
1: we. Eh, sindoto.
0: Nini aing kamari basa maot ku. Boe diturubanan teu ku cinta, moke jeung bisa nutupan sagala rupana naon teh. Panini siling kau geuning ngirung kapan hari teh teh. Heeh.
4: Cintanya
0: diturubanan aku naon cing. Naon turubanan kan? Ku samping. Ku samping kebat. Jeung ku karung orea. Heeh. Pan teh ku cinta teh teh.
1: Lagi dia tujuan.
0: Elah, eta teh saha? Itu teh rencangan Kang Asep Teruna. Sok ningi cilik wae teh ka mana-mana oge. Tara tinggaleun. Sabab akang boga hutang 15.000.
5: Komaina deuk lebaran.
1: Tinggaleun 3 poe teh saheng.
0: Sanes kinten-kintenna neng ke jeun leres-leres ieu Kang Kang teh mecindana.
3: Wah patos-patos kaula sangem dirapalan atuh tadi upami teu kersama. Mangga ayeuna mah kaula teh parantos jadi hak salira. Bade dikumahakeun kaula mangga teh teuing disiksik didamel cai dicacat diwalang-walang. Bade tumut kasaroge nyatana kasalaki kaula mangga kaula nunungkeun. Kenging hoyong kaula dugi ka impi-impikeun ayeuna parantos laksana salira kiji mutiara keur kaula
5: ning kalir keur kabunampeun
0: geus deukat.

0: hari naon ieu teh nyakcelakan tina si Soca?
1: Mati rekep.
2: Iya.
3: Seumur hirup. Bari jeung Neng Teh Putra Raja jami berat penghar. Kakang Nek tumut nah ieu teh bener. Daging akang masuk inget ieu teh di dunya geulis. Nah kumaha? Ari di dunya teh geulis. Memang di dunya teh aya nu abadi. Naon anu abadi di dunya? Nu abadi di dunya teh nyaeta ketidakabadian. Ku ayeuna teu abadi ieu di dunya, Nyai. Sanes akang teu percanten kana kasauran, Nyai, nanging urang teh jami. Tungkul tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan, semenit ganti sajam robah, janji sore rajin para kapake isuk, itulah manusia.
4: Di waktu mana kurobah?
3: Hiji waktu masukna kurobah ieu anu ditenamikeun abadi di alam dunya teh nyaeta ketidakabadian. Jadi menyatakan bahwa ini memiliki nanaonan
4: Kang adalah
1: sedih
2: sedih nya gumira
3: nya sedih nya bunga aing teh dong
4: lain babalintana
3: kan mati mati sanes babat sanes daging sanes kadinya kuduna sanes babat sanes tanding sanes kaneng kuduna akan rupa model kieu manisa sauran kitu wae mending apeskeun diri. Nah, dasalina teh beunghar keneh eta Soca masih keneh ningali eta Cepil masih keneh ngadangu eta pangamung masih keneh ngangseu. Eta lamun masih keneh tiasa ngucap eta panangan obah keneh eta sampean teu robah mung petot sakedik mah teh aya naon-naon atuh da eta mah puku. Tiasa dituruban ku kaos kaki. Duh, aduh.
1: Eta panangan pangor keneh.
0: Nepi ka kitu teh cucu pamajikan aing mah nya. Muga geulis
1: amanatnya ka teh cucu.
0: Upami kitu mah carana. Nyai teh cing jadi dokter, upami aya di rorompok teh. Di mana akan galingging panas diri nyai teh cing teh hot hacing sibuk neangan pi ubarinana.
3: Ulah nepi ka cujeung. Usaha dug hulu pet nyawa hulu di jen suku suku jen hulu anu di imah nama mori itu iya anu jadi nyeri kana hati anu jadi pikiran berang jeng pecing iya teh sarwa jeng nyai te nyukurkan kana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala entong nangis ini nga rumah tangga engkus
4: kemana
2: Wah,
3: Kang. Ningah rumah tangga si anak. Pemajikan anak jaipongan. Pemajikan ngulon manehna ngidul. Hare-hare tepung-tepung dina sasak.
1: Stadion mah nya Kang.
3: Hiji bangsa pemajikan si anak teh padagudag-gudag. Tapungguh aya nu rek hajat. Nyata panggungna teh butuh keur tiung ku deklit. Pemajikan si anak diudag-gudag.
2: Geus nyewa terpal.
3: Aduh, ampun Gusti,
1: ngagung. Nyata Kang daerah Jonol mah seur udageun.
0: Heeh, ya. Ingat ka Pak Haji Sidik, aya los ka Jonol teh we. Ibu Hajah Nini. Ku apil kadek tegeten boh kopina boh ituna boh ieuna duh ucilak eceluk sokanyeuna ka guru Suparman ongko
1: jadi Rasulullah geus ning ka Jonol
2: Pak Haji biasa
0: ka Pak Syarif ka Maharani
4: aing ngajaya ge
0: kan Pak Haji ucilak eceluk teh dek teh pagawean teh
2: kulit ka repet
0: heuh los ka Banjar dek teh aya nu bikanya
4: saha kan
0: heh
4: saha Banjar
0: anu kagungan toko aing ngajaya jaya teh cinta bageur karek teh
4: jengkang otong
0: kan jengkang otong bisi siling butuh aki mah ka dinya pan aki dewek teh di dinya dituna kulantaran ku dewek teh kaurus heuh
2: lah aki batre aki naon
0: dek batre dek naon eta musi laing alhamdulillah rabbil alamin nuhun geulis Nuhun. Lir pendre. Barang nuju ieu Astra Jingga. Nyaeta nuju sami-sami pada neuneun ka deudeuhna ka nyaah nitip ka asih.
5: Atuh ieu Resi Drona kairing para Kurawa narorol tinu bala ningali laku lampah ieu Astra Jingga.
0: Aya nu kekerot wae untuna nafsu ngagudug-gudug amarah nu teu kadan amek. Yen ieu putri anu sakitu geulisna bet dirungrum ku Astra Jingga ku jalma anu gering patut. Atuh ku kituna. Ieu Astra Jingga lajeng dicerek ku Aswatama. Ieu putrina Dewi Wirginingsih disabet ku Jayarata. Nyaeta langsung dicanak ka laneuh, dicanak kana kareta, maksad bade dicanak ka nagara Astina. Astra Jingga ku Aswatama ditungkulan bedama modar sejat.

0: sia.
1: Aduh, naon ieu teh kasalahan kuring kitu pamajikan kuring.
0: Wah, dek dikawinkeun pamajikan maneh ka putra Raja Astina, ngerti?
1: Nah, da geus kawin jeung kuring. Ka gua teh naon da geus salahkeun heula ku kuring.
0: Moal sia. Dipaehan ku aing.
1: Duh, ampun deui.
2: Marukan aku maha jelma jahat bangsa.
1: Loh, ampun nyi.
2: Notorogan kumayu wa.
3: Nyecoho hirupnanya.
2: Nyecoho. Eta jelma, aduh, di mana siapa ga pelet gitu? Hah?
3: Gimana toro ga pelet?
1: Ya, ada dumacik aduh pelet. Tegaduh, aduh mangan ukur di mandian ukur kumama syafaat di soreang ka pungkur.
3: Yang kubah minta.
1: Yang kubah minta, abis itu. Di cibuluh di mandian ukur.
2: Kabina-bina sia. Eta nepi ka awewe geulis kitu nepi ka kapelet ku jelema meuni kieu. Tong boro deuleu awewe aing oge geuleuh ka sia teh.
3: Nguntung
2: geuneuh. Heuh nguntung, heuh nguntung, nguntung, nguntung deuleuh sia.
1: Luh amun jeung mengek jeung naon.
2: Nacak asua teh mah.
0: Ulun.
2: Paehan atuh man. Sok. Sok sok sok sok. Oh.
0: Gerak-gerakeun kategan payawak maneh. Hirup oge sia bakal jadi ganjelan. Hah?
1: Kain uletik ewan
3: kumah ke tukang
1: kunete semplek mencak semplak hiru dedeh tenyai akang tete bisa usik malik
3: makar kasanawan pisan kan itu batin
1: rajen bulan madu di leweng bari digemrong rengit iya nasib diri bagja awak saja bala ti gemrong sirem teh gemrong jelema lek pada maehan ai
3: khawatir anak khawatir.
1: Aduh, engke bagus paeh bisa jadi di gembrong laleur.
3: Ku da sirayung di gembrong.
1: Aduh, ampun.
0: Modar geura tegerakeun katengan paeh awak maneh cebut.
2: Sok sia. Hayah.
1: Ya, dina naon atuh tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya Carungulan 14 teu geuneuk sareng teu meuleuk-meuleuk Balubang Timur Jalan Gede Sajapuan.
3: Milik Kang Mangkun Nahib.
1: Maka digelarkan atuh aing arek sedih wae mah hirup.
3: Kudu
2: ngalawan. Sok sok sok sok atuh buru-buru buru-buru da moal anu mangihan moal. Ieu teh di leuweung gerotan. Sok sok sok sok. Sok sok sok sok. Sok. Anak siluman derma ka jeung hayang ka anak jelema. Aduh, aduh.
3: Sok geuning isa sok.
2: Kamina-mina sok sok sok iso. Buru-buru. Hayo nepi ka kitu lila-lila kitu. Be. Itu sia suara mah. Be.
0: Cicing atuh amat nyere-nyere dua cicing dari dipayahan energi. Ha, sabun bulu. Pinastiker sayang dumampara ia patih karena kasekti. Barang ngadang nguat sehat na ia putri. Ngorejatina hiji dahan. Kalayan yakin ia teh suanten anu munu tulung.
4: Wih. Jika sada anak kau lah ia.
0: Barang ningali kapayunan. Yen asta jingga bade sa gegelen ditugel jangana rikatna ieu pati kana kasakti loncat aswatama dit ajong gadona rasidrona dit tajong hulu angeuna dugi ka ngabebengkang langsung kabur ieu aswatama lan rasidrona modal jangana.

0: Raden Gatotkaca dumugi kaya tempat Astra Jingga anu nuju di tungkulanku ieu patih kana kasaktina tanah kuuana samarukna ieu Astra Jingga teh rek dipaehan atuh Gatotkaca nyirorok ti awang-awang ngajamak ieu patih kana kasakti.
1: Uluh agan
2: kurang ngajar kurang 5 menit maneh pot bahaya.
1: Iya mah uwa sanes musuh.
2: Uwa naon?
1: Ah, agan mah.
3: Uwa dahuan.
1: Ieu teh uwa abdi, abdi teh gantos kawin.
3: Agul.
1: Abdi teh gulis teh ganu pabe agan ningali bojo abdi moal teh gegerepe ka dagan,
2: cabok sia. Naon teh?
1: Simon ieu teh pun uwa, uwa na pun bojo. Uwa na wirgining si abdi teh agan kumitoha teh jadi mitoha teh baheud wae ka abdi teh. Geuleuhun aya gaduh surut tuh mati abdi dipenta ditarima ka rejekina mah ngan geuleuhun ka abdi teh
2: munafik
1: cumohon munafik cabdi ge
2: aya kitu mah
1: cai teh gulantaran abdi rek dipaehan ku mitoha nya dicana ku ieu ku uwa ieu uwa nyaeuhun ka abdi teh
4: bela teh
1: wae bela ieu teh abdi teh cara kaleuweun ka dieu
2: waduh waras teh maring jati-jati teh maring waras ulah cageur
1: Woi
2: ieu naon aja saya ampura we kaula.
1: Geus wa.
2: Oh iya. Hali-hali tuli halangan aing di dagol sia jelema teh.
1: Ke wa kelana wa, tenang wa. Tenang wa.
4: Rewa.
1: Wa, tenang wa. Ulah mau karep serangan wa.
4: Wa, tenang.
2: Teungeunah aing.
1: Cumuhun.
2: Saha ye?
1: Ieu teh dunungan abdi.
2: Saha?
1: Raden Gatotkaca teh ieu dunungan abdi nu nyaeuhkeun ka abdi teh ieu.
2: Gatotkaca.
1: Nuhun. Ngan ngaregung ngadangu sok ieu mah nami agan. Bisa jadi ieu teh jelema teh nyaho ngaran teh nyaho di duit.
4: Eh.
1: Kana kitu jiga nama.
2: Gatotkaca nyeun urang ka pinu gawe.
1: Nuhun atuh ditepangkeun ieu kaula uana Astra Jingga.
2: Ih, nuhun. Punten teh kaula teh manawi teh salira teh bade maehan Astra Jingga boro dibanting ku kalau tiluhur.
1: Henteu sawios teh kitu-kitu acan piraku we. Dawala. Ah.
2: Cincin susul tua di mana tuh?
1: Ah. Jauh teuing kudu nyusul ka landeuh ah. Kareda gua di dieu.
4: Pangurutan bisa dirut teh.
1: Ah, aduh, cing. Tuh itu agak tuh paehan. Kelenan jong kelenan. Oke sia. Weh, cing sabar tong jo paehan pugu-pugu mun kitu.
4: Nyaho ngaran teh dina.
1: Eta kan, nah dewek teh dibawa.
2: Loh, campura dawala. Dulur maneh teh geus dikawinkeun ka anak kaula Dewi Wirginingsih.
1: Mana buktina awewena?
2: Tanyakeun deui ka lanceuk maneh. Geus kawin cenah dawala.
1: Geus kawin ah?
2: Geus euy.
1: Mas kawin oge ku Batu Ali.
4: Virus.
1: Ku virus deh, ngene cokot deh ku dewek da butuh. Geus tong ngabodor di leuweung mah da eueuh basa.
4: Narunutan
1: wayah kieu mah. Dek teh geus kawin euy ngan mitoha dewek mun ieu teu doaeun ka dek teh digeuleuhkeun teh mun dikakarawat teh nempo dewek ge. Teuing jeung kunaon leuh.
4: Nempo naon ae
1: kakak. Jiga nempo naon ae nempo dewek leuh. Akeun bae anu penting mah geus kawin teh pan hayangna ge kawin teu hayang dipikanya ku mitoha lin.
4: Tujuanna ge
1: eta. Tujuanna ge hayang kawin. Nya. Heuh ku mitoha sanggeu dipikanya sugane dewek dibere modal. Narek dagang naon? Cireng.
4: Eta teh komoditi.
1: Komoditi non migas eta cireng teh.
5: Mending dagang huntu kan.
1: Heeh. Alah, ampun aing. Da kitu dole euy, da kitu kawin lu. Mana awena nya eta di paok ku urang Astina dulu. Dewe teh bi tarik di paehan ngan ditulungan ku uwa. Hayu uwa diteungeul ku jurangan anom rupana rek maehan dewek. Atau nuhunnya kulan cek telaras parantos ditikahkan
2: ya ngus dawala
1: gelis banya
2: aduh gelis uy
4: mulai bandingan anak
1: kagungan samara hiji teteh putra raja teh
2: hiji na
4: kawan raja adik
1: aduh lamun duanya urang teh adik adi lancek bisa jadi uy kadang-kadang adi siling ku dewek
4: mau terdampak sekar
1: uy aduh.

0: Ampun jeng. Dan juga kan? Mohon etak. Pun adi sida wala. Sarang itu si uwa oge agan. Kumaha tu sing pangnyanakeun pun bojo agan?
1: Nita sia teh.
0: Sanes mi warang tulungan kumaha ya abdi?
1: Melanganakeun karunya wae. Kapan kaula ti itik milarian paman Arjuna, Put?
0: Sumuhun urang pilarian ne. Urang pilarian ne agan atuh bari ngabujengan ieu. Garwana pun lanceuk, tak kitu nyong tulungan.
1: Ayeuna mah kieu we urang atur-atur. Kumaha upami saderek kana kasekti? Kaitu ka uas Semar Badrana ya. Wartoskeun yen astajinga parantos nikah. Wayahna barengan kumaneh dawala?
0: Nya kitu sae atuh dupi agan.
1: Kaula di kaastina.
0: Bade,
1: bek nyokot pamajikanana sepot.
0: Nya mung upami kapendak ulah dipangku ku agan.
1: Kaneta. Naon sia teh timuruan?
0: Da agan mah kitu da bajingan.
1: Ah, syarit. Gagor wae.
0: Agan masuk leukeuman geuning.
1: Geus ya. Piraku kaula mah can aya sir kana kitu.
0: Ndu.
1: Cabok sia.
2: Sae atuh kaulan. Kaula
1: kedah nguningakeun ne ka Nagara Amarta. Oge kaua Semar heula sampeur ka Nagara Amarta langsung. Bari ka Madukara, bari ka Amarta. Manawi aya sesepuh di ditu wartoskeun yin Gatot Kaca moal ka wangsul ka Nagara Dola.
0: Sae kulan sumuhun bilih deudeupeun pun bapa ditu hepek sing buru-buru pangihnya buru-buru bawa atuh ka itu ka Tumaritis.
1: Naon?
0: Heuh, pamajikan aka. Geura munyungan ka itu ka kuring meureun kuring nyadiakeun iket di ditu. Keur naon? Heuh, keur ngagantung maneh.
1: Jaga ning mun teu nyari ceuk aing oge teu nyari sia mah. Heuh. Hayu pada lumpuh.

0: biarangan ieu patih kana kasakti bade nguningakeun kajadian ka Amarta oge bade nyamperlah Semar Badranaya. Ya Strajingga sareng Gatotkaca maksad nyusun tapak urang-urang Astina bade ngabujengan garwana Ya Strajingga Dewi Birginingsih.
1: Hayu atuh.
2: Ya gada.
1: Jeung nyeun naon teh?
2: Karompet. Empet-empetan.
1: Neuh, ieu nu keur kapelet ku awewe.
2: Nasib kuring nepi ka kieu. Pamajikan direbut batur nepi ka kieu lalampahan ti leuwih-leuwih si Datuk Meringi. Ku kicuna aja dewek teh kudu kumaha ieu.
1: Ayo. Deui poti.
2: Aduh.
1: Sok dipot geunaheun euy.
2: Aduh. Juragan anu mah ning hareuyan mah ka bite. Geura dangu geuragan. Simkuring ayeuna hirup teh katelang saratu ngara di leuweungan ukur kieu we jeung dieu. Ayeuna teh kudu kumaha acu hirup di dunya kinin.
1: Aduh si Edon paingan tarompet.
3: Cik, kujulangan gitu kan kan juragan cik bisa tinggal
1: sisa kuagan tiup ya cing mecakan.
2: Untung diempet-empet aduh kan napasnya tak kendera.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nyapanya.
5: Mohon.
4: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
13: 102,4 FM Radio Pi.
14: Radio Pi.
13: Sahabat sehat, keluar.

0: lampahipun Raden Gatotkaca kairing Astrajingga maksad ngabujengan anu dijungjung nagara Astina pikeun nyanak garwana Astrajingga tuna lampah eta kacarios Resi Drona kalayan Aswatama lumampahna ka panerian ku Kurawa-Kurawa nu sanesna wayana ka panerian ieu Resi Drona sareng Aswatama apruk-aprukan di alas pringgan di ngacala atuh kalaresan ieu Resi Drona menakan Arjuna anu nuju ngolah tapa
1: aya Aswatama
2: baulah
1: saha itu nu cina kul
0: cobi sampeurkeun
1: ka kana si nyuri ge

0: Arjuna, Arjuna. Hah? Tak itu aswata mah ai budak getol mah. Lamun hayang meunang perah kudu naek poli tak ieu. Kulu cileuh kendel peujit. Daek ngosongan beuteung. Arjuna pengen kami jakir lengit genjilung di negara amar tajan Arjuna uwuh Arjuna uwuh
1: usah padahal
0: gini kan iya teker ngelata apa budak teh nyata teh salah atuh
1: boleh prihat
0: nana ken tumut kalau jadi kolot kudu naik peri ha syukur yun
1: aduh bakat kode
0: atuh tong digugah kena mah bisi tajan dugi kana waktu sena kena anak kuma kolot teh
1: kong dibatal kena
0: kuma ama beli bata mau ah bersih lah ibu budak teh tepan
1: ngabisu juga
0: yun Arjuna waras semari jati-jati tu makani waras oh ya lelemutan anu jauh sing cunduk anu anggang cunatang buru-buru geran nerap kumpul hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan lu asya kan sakit itu Yuna jadi hiji sewang ngan ukur tiluan
1: iya seep sayang
0: beak kan sakit juga Yuna
2: kena puas angke sama kita kebagian
0: ini cager Arjuna
1: koredas kan
0: lajeng wa iya Arjuna lugai tinatap

0: bimbingan ieu teh pangrasa mah.
1: Nah, aya bagja jeung gaya.
0: Ngahaturkeun semah beuki kuku nyupan cenengan.
1: Nuhun cuh, nuhun cuh.
2: Nanaon ari teh Arjuna teh?
0: Numawis dari kasuata maka ulah teh ngolah tapa.
1: Kunaon make tapa?
0: Kaicalan ali-ali ampal sareng ieu keris pancarobah tingali mung ukur sareng kana wungkul.
1: Teu sabar poe.
0: Tikawit mios dugi ka ayeuna. Oh, kirang langkung sawarsi.
1: Aduh. Eta Arjuna. Ningalin waktu anu sakolepat eta teh.
0: Tepi noda mah
1: geus meunang ilapat acan
0: anu mawi teu acan numutkeun panalungtikan tapa kaula teh bujeng hiji aya katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan
1: atuh naha neangan bangsat kaleuweung
2: lain
1: nu lain-lain da bangsat mah diditu keneh
0: naha saha anu malingna
1: ya ama pangna datang ka dieu teh
3: meunang ilapat cenah bejaan itu Arjuna keur ngolah tapa karunya sabab maneh guruna kitu ceuk eta gana meram.

0: Aduh, amat tiasa anjay jaypong. Cicing siapa? Cicing nggak suatu mak?
1: Ganggu,
0: tak? Tak nggak ganggu?
1: Lagi asli.
0: Jadi, amat teh kengin ganam ramo. Mana ganam ramo?
2: Lapan.
0: Menang ilapan, digaim. Bejakan jangan anu malingna. Jenggeringkan gertapa karunya.
3: Duduh.
0: Nah, saha yang nu malingna. Kira-kira mau dikukumaha? Maksana, ulah dikukumaha da anak hidup.
3: Ya, lain nulian.
0: Lain nulian pokona mah. Ulah dikukumaha karunya. Tapi lamun teu dikukumaha deui gatuman.
2: Gatuman.
0: Sacuh hukumannya mah geu mah. Teu adil lah. Teu adil. Nah saha nu malingna eta da Arjuna babangsatna dikukut wae.
3: Musuh jero simut.
0: Ya. Anu malingna teh si Gatot, si Cepot. Dititah si Gatot Kaca. Marukana si Gatot Kaca teh teu bogohan ka Subadra.
3: Aya hate kadua leutik.
0: Aya hate kadua tujuh. Hay, kadua leutik.
3: Marukana
0: saha ama si Gatot Kaca teh bogohan ka Sumatera ka Sri Kandide.
3: Bogoh lagi sama klet.
0: Mang mah geus apa? Di mana papang jeung si Gatot Kaca komo ditepung jeung Sri Kandide mana matana teh lain kanulian. Ka Sri Kandide we ditujukeun. Duh,
3: kadang-kadang grogi mun
0: pagaruh. Aduh. Tah, si Cepot nu malingna dibagi dua, pancarobah ku si Gatot Kaca, ali-ali ampa ku si Cepot. Ai ku si Cepot dijual dipake kawin. Laon ama eta ali. Disangka eta mangkelu. Ceuk ama oge bangsatna dikukut. Dah lain turunan jelema si Cepot mah lain. Tiba heula oge ama mere beja eta teh turunan jurujarian. Dari make di kukut jelema teh gableng rumah sakit kitu. Aye. Permios ama. Putra dina waktu si bakanya kalak bangsatna. Wadara ne mah geulung kitu mah. Pecat, pecat.
3: Jahat
0: ongkoh. Dah usia tak mampu maju. Iya. Siapa mau maju? Tapi no dama amin. Ha sakit tu, ama ama mereka beja makan tinggul ya, makan tinggul dek. Permios ama lah. Siapa mau maju? Ajar.
4: Naon amati itu kumar musuh atau gajah di payahan yang si Cepot?
0: Naon dong ina kerurang. Cicing asuh atama mentong pepilihan kena urusan politik budak kwa cicing
3: taktik
0: kita meleguk
3: strategi
0: ayina si Gatot Kaca dipayahan ku Arjuna naon rugi na kerurang si Gatot Kaca anak na Arjuna pamana ayina si dipayahan naon rugi na kerurang si Cepot pawongan anak dipayahan apa rena gak perlu lita hingga wunuk itu gede dunia muat muat muat cerita
3: kurang tidak keprok
0: tidak keprok kurang mah
4: ya tuh
0: hayo ini timbalik balik

0: barang ngarerek kapengker maksudna mah nah ieu nungudag teh terus. Di dieu pisan ti korona kapanggang ku Sartama. Atuh Astra jingga ngabebengkang. Itu kayangan. Ngacirit meratan langit wecak meratan jagat Ki Astra jingga. Masing pati tumakaning perlaya.
1: Aduh, Gusti ampun ageng. Aduh. Nyai. Wirgining sih. Duriat ka bawa maot nu. Tetepung deui geuning jeung Akang. Hampura geulis. Sanyuge mah keun Akang ka Nyai. Allahu Akbar. Ya wis kena dikin penasti mapak bayak kena lara.

0: otna ieu Astra Jingga. Widadari peting jerit para dewa peting karocean. Nimulkeun pangaruh geunjleung ka sawarga maniloka. Ieu kajadian geunjleung teh dugi ka alang-alang kumitir. Atuh ku kituna aya hiji cahaya anu lungsur ti awang-awang. Lami-lami ieu cahaya ngawujud hiji manusia kasep anu taya papadana.
1: Datang nilatang ademan ewuh pagulingan rana. Ewuh pagulingan rana.
0: Daya sanes ieu teh geuning Sang Hyang Tungga Rama Nasmar Badranaya. Parantos aya mayunan ieu layon Astra Jingga.
2: Deudeuh. Cepot. Sanajan maneh rupa kitu tetepe da puguh kula warga tis kahyangan. Kula nu bakal melaan maneh pot. Geuning jalma di alam dunya teh loba nu kaporong, loba nu pinter kabalinger. Nya geuning panggung saniwara. Yakin dunya panggung saniwara. Loba anu palsu. Paningali nangan ukur ditenyokeun kana dunya wungkul. Teu ditinggalikeun kana alam anu bakal kaalaman anu bakal langgeng ngeunah jeung teu ngeunahna. Padahal manusia hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu manungharti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Kunaon bet kalunta-lunta.

0: anu cahaya gilang gumilang diserengan ku sengit kastori angin-anginan sumeleber di alas peringkan dengan salah.
1: Allah.
0: Bujeng hingga ke makhluk lemes dalah sasatu anu alit oge tuwani ajleng-ajlengan istring cara dicing di tempatna sewang-sewangan. Ku hormatna ka ieu kiji makhluk anu lungsur ti kahyangan. Sastra jingga can waktu nak maneh balik pot sakedeung deui ieu yakin dunya bakal hancur anu aya patula patalina jeung janjina Gusti nu kagungan kiamat disebutna bakal didempakeun mun manusia eling nepi ka perbah dinya mah meureun moas kalunta-lunta teuing hirupna. Ayeuna maneh anu jadi korban nafsuna Arjuna jama anu teu tua teu dosa kula dek nyageurkeun maneh mudah-mudahan aya kabul maha agung laksana nu maha kawasa waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager pot.
2: Musik kamu mulia.
0: Lah.
3: Naon teterek udu dek naon. Menya udu dejo gitu.
4: Musiwal gitu lintana.
2: Aduh.
0: Wirgining si di mana atuannya nayana? Ya, akang neneangan di mana atu di mana?
5: Bisa mengkahil.
0: Ya.
2: Niu aja niu penumpang.
0: Oh, empet-empetan.
4: Lah rasa ta geuning
5: teh. Ingat ka kana cocolan mah.
2: Geus bayang nyata duh.
5: Bisa nya balik deui ka Rinio.
0: Bisa. Hayeuna guring aya di leuweung.

0: Tuku kitu na kuring teh kuru kasamin tatulung ay lain kanu maagung manu kagungan abdi-abdi sadaya
1: bener bener tak
0: di bawah oge wanulinunya kadewa bintang ti bapak dana setia sanajan minang nyarekan oge dapugu bager kadewek matak deka terang lawan dicarekan oge tapi lamun tebarang mere masih dicarekan kudewek kadateng digusur kudewek
2: ayak apa orang anak teh?
0: Aduh, usaha aja.
2: Kadipo.
3: Kare-kare toga.
2: Kaharup maneh diukna.
0: Aduh. Nah, dewek teh lain dipae tadi teh kicuk.
1: Atuh anak tah.
0: Heueuh teh pae geuning deui teh euy.
1: Teu kah teh nyiwit mana nyiwit mana?
0: Teu. Teu. Nyiwit maneh, bujing nyiwit maneh. Silain ge nyiwit maneh aja. Bisa batur.
1: Heu munding nyiwit munding atuh teh.
0: Jadi memang nyiwit batur teh heuk nyiwit heula munding. Jadi lamun we eta teh. Aduh, ampun euy.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana Bu?
5: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
4: sok liur ayam lambu ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas
4: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh
4: yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Alfa Propolis
4: kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangah ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah
4: kumaha Bu salami umroh aya kendala
5: alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu
4: kumaha cara konsumsina ayeuna
5: ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes
4: ninga Alfa Propolis di manten Bu
5: tinu radio
4: ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis.
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
7: 102,4 FM Radio P.
13: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dina waktu ayeuna sastra jingga kaula dinas datang ka dieu kalayan kaula teh moal lila. Maksud ikeke igeuning uninga kangaran abdi saha teh? Bisi maneh teu apa kaula ngaran teh Sanghyang Tunggal?
14: Benar pangga?
0: Geus tong heureuy po. Ngaran kula teh Sanghyang Tunggal.
14: Dupi Sanghyang Tunggal teh saha?
0: Ari pencakaki mah kaula teh bapana bapa maneh.
14: Oh jadi bapana bapa abdi?
0: Nya,
14: jadi bapa abdi teh bapaan. Hay bapa abdi teh bapana.
0: Lain kaula teh boga anak ngaranna Semar, Semar ngaran boga anak ngaranna Cepot. Jadi Cepot ka kaula teh aki.
15: Aluh.
16: Ning goreng heula eta teh.
15: Kubacing aki, sema ka pihacur sing. Da geuning ari aki meuni kasep ari abdi meuni goreng dodonges da abdi turunan ti saha.
0: Jadi maneh teh hiji jama anu keur nyumput buni dinu caang lepot wayahna da serangan ka maneh mangan ukur dicaci dimaki cing kuat we ulah kapalang cing inget yen ieu teh di dunya mun teu kieu moal rame
15: sedih jeung sedih we beceh hirup jeung sedih.
0: Usaha dipaehan warjuna kudunungan moal pati-pati dipaehan lamun maneh teu salah dipitnah abdi teh pajar abdi maling ali-ali ampa sareng pancarobah ari maneh geus boga pamajikan abdi teh tos bojohan wirginingsih nanging direbut batur
13: Karunya ha?
15: Usaha kurang astina.
16: Engkau mau ngaran
15: itu abdi teh kakara kawin teh canaon-naon abdi teh geus dipaok bacur meni teunteung-teunteung
16: tane tela-tela acan
13: barulah kanu mah
15: keun bae. Ewe sakalian bari numas. Bari numas teh kedah naon anu dibantu ku abdi eta kaboga maneh naon karpet mana ngagunting 2 senti aya
16: geus geus geus
15: kuali ieu maneh ayeuna kudu ngalalakon sugane ngalalauk ngalalakon pek gramani ka itu tagening dihareup aya situ sok gramani we aduh abdi mah cara mani diajar we ayeuna mah
16: gramani atuh lah
15: eh mani won ah
16: sok kang gramani kinya
15: ayeuna mah kanya aki dewek we
16: gede mini ge sok kitu hese aya mah kanya aki sok nya kade
15: bismillahirrahmanirrahim adus nur sukma mulia ngenteng cahaya ngarak syukurip pangeran suci
16: sakalian jangan dong kinya nulis kirnya
15: hati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahaya ning Allah numetu hurung cahaya rasul numetu ti kudratuloh numetu nur siruloh nur si kudratuloh nur dat nur sifat nur asma nur apa kang dadia tunggal lan manunga gumulung ngajadi hiji bismillahirrahmanirrahim barang hajat astra jingga ngadak-ngadak salin rupi jadi satria kasep ngarempereng koneng datan nira tangga demar

0: Naon saha ari aki?
1: Oh, geuning ieu teh Astra jingga geus salin rupa jadi baju alus euna mah.
0: Ih, ngemodal atuh yang. Nya hirup mah. Ulah manoton wae hirup mah.
2: Paling lapna geus.
0: Paling lap yaki.
1: Nya,
0: menang mah sertinya di pasar.
1: Syukur bagja tah pek geura cokot pamajikan.
0: Aduh, abdi teh jadi kieu yeuh, jadi kasep kieu yeuh.
3: Jadi genteng
0: anamreuh. Jadi genteng nya yeuh.
1: Kasep leuwih ti Arjuna maneh. Duh.
4: Laris
1: laris deuleuy aing ge ugan
3: emang asih oh.
4: Teh
0: moal ngaledek aya rupa kieu mah deuleuy aing rupa gining tau pakaian gining rupa alus mah deuleuy
3: saku merji emrekis
0: heeh dedeg sampe rupa hade saku merji
4: merkis
0: teh heueuh merkis
4: ngaledek
0: ka batur eta mun ka nyerian kitu sinen heeh
1: Sora kudu digenti pot.
0: Ancong sora mah
1: genti.
5: Bangen
0: saha cuh?
4: Sora
1: iya sora anak kudu digenti.
0: Ya yang sora eka gandara. Ada napi sora tati saleh.
3: Eka di dasa mah.
4: Kan sora mau.
1: Ngan ulah digenti ku sora ucing wungkul. Pek ku sora jelema anu payus jeung tangtungan. Kokotor napiceun sok nyarita kalanun aki penayagan nah ieu kaula sora bet jadi kieu aduh
3: kana lanyun
1: kaulanun aki tong dikitu-kitu atuh ngewa naon tete tarompet aki
4: wat kitu bos ta
1: sing aki mecakan mangga aki
4: tong kamawa kelo
0: tong direncet tong direncet direncet atuh
4: sakarikeun aya jaho
3: naon petotna
0: tampiling sewon
3: eta rompet eta
1: lain eta sora manehna genti deui
0: ih nah euy poho ingah jeung aki oge ulah wakan diup tarompet atuh
3: ieu bae hebat
1: sok ludahkeun deui
3: Kang dina.
6: Aduh, bunga. Bunga baju anyar bunga.
1: Adah. Ujug sumaha kaulanun aya mah wahila panginten uy aki. Pek atuh geura ini nanging saha pingaranan kaula aki. Cing tong dikitu-kitu. Semundak kedah kumaha atuh pangersa? Tek ayeuna mah pinggaraneun hidep teh nya eta Sanghyang Tunggal Wibawa. Sanghyang Tunggal Wibawa ngaran aki we pake. Aduh. Nuhun kaulanun pangersa aki.
3: Nah, eta pamolah.
4: Para kepala.
3: Satunya.
1: Moal ngamak itu padahal setia ka kaula aki. Moal keun bae da dihampura ai maneh mah. Sanghyang Tunggal Wibawa. Sanghyang Tunggal Wibawa. Luhun pangresa bade ngabantun pun bojo. Kabeneran pan Arjuna oge ayeuna teh keur ka Astina dek nepungan guruna. Sakalian cokot pamajikan jeung pek Arjuna geura warah kumaneh. Cepot. Aye Sanghyang Tunggal Wibawa. Tagningan aki ge hilap. Da aki ge sarua jelema. Pek geura init ka itu cepot. Nanging kalau teh hoyong sakti, aki kedah kumaha? Aki dek abus ka baju miraga sukma ka maneh lamun aya kararepet samat teh ngaran aki tilu kali. Kumaha nyamatna? Eta mah aki kitu. Dupi aki teh kedah oh ayana teh di mana kawit teh? Jauh aki mah oh nya di Engajaya di Banjar teh sanes geus loba carita hayo ini aki rek abus ayeuna ka maneh peureum panon maneh wah teras nunutan moal sok

atuh ieu sanghyang tunggal wibawa lebet asup ngabaju miraga sukma ka ieu sanghyang tunggal wibawa nyatana Astra Jingga. Komayana komayana ora hanaikang bakal mutusakeun jiwa kana dina kajaba ingsun sanghyang tunggal wibawa.

0: bakal rasanina waktu ieu barang bade dumugi pisan ieu urang-urang Kurawa. Nyaeta kata pawates nagara Astina ngabedega di payun aya satria anu ngaku ngaran Sang Hyang Tunggal Wibawa.
1: Saya
0: eta anu dina kareta awewe turunkeun.
1: Saya
0: kaulah ngaran Sang Hyang Tunggal Wibawa.
1: Wih, wong edan.
0: Tanyakeun ka awewe na, da pamajikan kaulah teteh.
1: Pamajikan si Cebot.
0: Heuh, geus dibikeun ka kaulah geus sok tanya.
1: Yai tingali aya sadar.
0: Tobat tengkang.
1: Lajeng Yuwir gining sih lompat ka payuneun Sang Hyang Tunggal Wibawa.
0: Lami-lami teh gantosan tita tadi. Wir gining sih. Nanaonan kan? Eta teh naon dicecepeng
1: dangukeun ku Nyai.
0: Ayeuna Nyai teh geus kabantun deui ku Akang. Nyai. Naonan teh Kang? Naonan?
1: Kan ieu geus awewe.
0: Teu bisa. Urang aya sok kaula gerak ka pungwakul buaya mangap. Ha?
1: Utang peti berpati utang wirang bae urang. Ayo ka pungwakul buaya mangap aladria. Ayo.

0: Sang Hyang Tunggal Wibawa gempar sadayana. Kareta awut-awutan kuda lalumpatan.
1: Katingali kasaktian pun kakang Nyai Wirginingsih. Tobat. Nah, aya bagian utaya papadana geuning salaki kaula nuhun. Nuhun.
0: Geuning sanajan akang geus salinci nih Nyai. Oh Nyai, bet apa keneh kakang?
1: Moal kapalingan cahayana.
0: Beda atuh da cahaya kaula.
2: Beda.
0: Perwatak tarompet pusaka Wijaya Kusuma.
1: Tapi noda mekengeng ti mana?
0: Tino dibuat.
1: Nuhun kaulanun.
0: Barang katingali ieu kombayana disarengan ku Arjuna oge Aswatama. Eh, naon itu pabalatak jelema?
1: Kabeneran eta Arjuna. Oh, Dorna teh.
0: Arjuna, iya anu bakal ngahajaku kaula dicegat ini.

0: saha anjin satria ngalonyeng kitu.
1: Naon teh jelema teh?
0: Satria lain niupan tarompet.
1: Abu anu gelo teteh.
2: Sadar tarompet uladin.
1: Kadenge naon hartina cing Arjuna?
0: Eta teh naon?
1: Oleh-oleh ogong teteh melak cabe di torogong. Tah pamajikan kaula Wirginingsih meunang rebut ti urang Kurawa meunang jegal bieu. Sugan maneh jegerna. Ai Arjuna. Itu pamajikan. Si Cepo eta. Di bawah ku jelema ieu.
3: Mana pamajikan Cepo?
1: Ieu mah lain pamajikan Cepo, pamajikan kaula.
0: Ite milih urang Astina ama
1: lain urang Astina tewak Arjuna
0: urang ngajar satria
2: alih-alih sampai ku kaula suatama
1: kena suatama ulang gelut mana mau ulang gelut
2: nang lebatong
1: cing kena cina ku Arjuna
0: tega lara satria
1: tega kaula
0: pati tega
1: nyai kaula nun
0: mangker tinggalikan asal jebol.

0: Ampun Satria, ampun kaula.
1: Oh iya ya Bang Cek.
0: Bek kumaha ayeuna? Ha? Ampun. Ampun. Ampun. Kurang ngajar sia. Kabina-bina maneh geus maehan jelema anu teu tua teu dosanya. Saha? Astajingga tah salakina ieu awewe? Da puguh eta nu maling ceuk saha maling teh ceuk saha.
2: Potong mah kitu.
0: Nyat saur Kang Jegrama guru. Eh, Dorna. Lompat ka mana maneh? Berik ka itu engkang berik. Keunaan tep da puguh alamatna. Keuneng lain waktu ku Kang di jurang.
2: Buat teh mah tarik kitu mah.
0: Lajeng ieu. Batara Kresna sumping kaya tempat datang nira tangga demen.

satria, eh sahaja kaulah Kresna hideung kitu. Ya teu sahangkang aisna mah Kresna ieu teh pun adi naon marga lantaranana purwa pun adi oko pigalan pati jeung anjeun dugi ka ngajejog naon ngabebengkang dina waktu saenggeus ya bisi anjeun teh apa Kresna eta Arjuna teh geus maehan salaki ieu awewe ngaranna Astajingga bari jeung hirupna teh tua teu dosa. Laras aja laras kaula nun memang si Astajingga teh dipaehan ku kaula naon kalepatanana kaula teh kapan tatapa milarian ali-ali ampa sareng pancaroba lajeng saur kang jeung Rama Guru teh cenah dipaling ku si Cepot jeung si Gatot Kaca dipake kawin ku si Astajingga geuning buktina eta si Astajingga teh geus kawin ta eta pamajikanana si Astajingga teh tukangeun satria sawios daya gentosna ieu satria nanging kaula mah nyeri hate salaki nu ti payun dipaehan sok be kumaha ayeuna atuna rayi tanpa disaring heula tumaos kaula nu damang yeuh lilir yang merbang kaya ngimpen saring ngalimuran lilir yang merbang.

bisaan gini kresna anjen nyagerkeun si Arjuna. Panuhun satria anjen cing tiasa ngapunten karena kalepatan ieu adik kaula. Moal ku kalian disiksa ieu. Dek diwarah ku kaula sabab lamun teu kitu deuleun. Hayo Arjuna, sawios raka betara urang lawan deui bae mangga atuh yeuh. Ieu satria lan Arjuna seret sebenar banting binantingan. Ieu Dewi Wirginingsih nuju ngabedegas sapratanipun ieu patih nyatana uana.

0: Nah, ya bagja teuing.
1: Pun lanceuk maot Kang Astra Jingga. Nanging itu tingali aya gentosna anu nuju Hokobe Galan Pati sareng Arjuna, Kang kakasina teh sang yang tunggal wibawa.
0: Eta teh.
1: Sumuhku.
0: Kun ulang lajuanan.
1: Ampun Raka Batara teu kia.
0: Tuh cek Akang oge. Nya,
1: teu pinodamekeun deui. Tingali eta dua jalma anu hiji Patih anu hiji Wanoja urang tema ku Akang tingalikeun. Nyuk sumanga. Dewi Wirginingsih sareng ieu Patih kana kasekti di tema ku Cakra. Dewi Wirginingsih leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi ali-ali ampal. Atu ieu Patih kana kasakti ditemak dadia Kris Pansarobah. Tingali nya. Naon eta? Geuning Pansarobah sareng ali-ali ampal ceuk Akang oge. Da lain asa jiga anu maling atuh. Oge
0: kerah. Jadi
1: aya makhluk naon itu mah gaya bakti luhur
0: haling kurang tema.
1: Iramana Dewi Wirginingsih di tema ku Cakra Udaksana dadia kageuleuh jeung kangewana Bambang Ekalaya. Duh Arjuna meureun pimilikeun anjeun eta ali-ali ampal teh kula. Hayang mibana oge da geus teu bisa meureun beda alamna prak eta mah kumaha anjeun we kumaha nu hirup rumasa jeung teuna kana dosa mamangsa bodoh kula rek ngulang deui. Yai dosa-dosa nu parantos ka alaman teu pinodamel kaula nu aya teh satria teh saha gera urang tembak. Sang Hyang Tunggal Wibawa disabet ring Cakra Udaksana dan dia Astra Jingga kalayan Sang Hyang Tunggal ngeblesat mulih kalang-alang kumitir.
2: Hulu sila kaui
1: halo paingan eta teh nya tarompet si Cepot. Agan sembah kapihatur sung ampura Cepot
2: ih sawang suna agan
1: bajuang abdi teh dugi ka kitu geuning nyangakeun ih agan eta mah da parantos jadi kawajiban abdi nya hampura Cepot sakali deui kalayan nuhun kana jasa maneh sumuh sawang suna. Oge Gatot Kaca hayu urang pangihan kudu ngariung we di nagara dina waktu ayeuna mah urang geus salamet sararea.
2: Sumuh sae. Hapunten ti abdi oge atugan. Dina naon pihak kakirangan kalepatan sareng sajawina eta mah bubuat pangayon ti Mang Teraju obat enteng geus lila panjenengan.
1: Ti abdi atuh sakali deui ulah kirang hapunten mudah-mudahan tiasa tepang di kieuna sareng abdi-abdi seni anu sami-sami ngadangukeun anu pantos jadi pecinta wayang golek umumna khususna wayang golek Kiraharja tilu anu diproduksi ku PT Dian Pramudita dina waktu ieu ti rombongan Kiraharja tilu mudah-mudahan salamet nu ngadangukeun salamet anu didangukeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu?
1: Ya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat, gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumah karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha asap finish ngod gitu eta dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita eta pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap kayak gitu.
0: Terus kaya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka beli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teh ingin mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Ibadah lancar mah.
1: Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: wae. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitunya Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeuf sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana ngang jabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa Ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Wow. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh masaknya kan tepuyang jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh biasa nama kan pemimapah asa gara-gara lutut teh ayah nama wilah kenceng deh Ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama wilah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan Ibu 100 konsumsi iya landong diabetes lungsur bunya
1: mohon. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan,

0: Dapatkan Kopiten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tah acan.
0: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu, terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesai oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sareng ayeuna nambe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawutinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: kecapean teh pati dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
1: Mohon.
0: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
0: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngewedo gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta pas deui. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap pe kitu.
1: Terus aya engap omingnya.
0: Nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
0: Ka dok. Sareng ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena sudah beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng, cangkeng, alhamdulillah, tuh, ayana
1: kumaha masih kena karaoke sesekna,
0: ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngepel, bisa kamah juga, alhamdulillah,
1: mohon, ibadah lancar,
0: oh, bener lancar, dari mah kamah juga apa capek,
1: gitu,
0: oh,
1: ayana mah saat ustadz konsumsi apa
0: propolis, alhamdulillah,
1: ibadah dia lancar,
0: lancar, alhamdulillah lancar, ubah dari mah lamun hulang sehat teriut pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Tos seep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alpha propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugaan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Pak Oming
1: tambah rezekina banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang

0: Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
1: Engap.
2: Ya.
1: Terus kena pernapasan kumah?
2: Ya tak engap.
1: Engapnya?
2: Ngangahe engap.
1: Oh.
2: Ya sesak. Sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
2: Kamana mani?
1: Oh, tos kaitu ka dieu pangin teh.
2: Ya, tos kaitu ka dieu.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabaraha botol tah?
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
2: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh 3 nya.
2: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabar teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip.
1: Polip nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
1: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
2: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong eunama bente.
1: Bentes deuing
2: nya. Ya eunama mah.
1: Da kapan mah kot malegpeg nya?
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
2: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
2: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Larang.
2: Alfa propolis ceng teh.
1: Rasul haturun tehnya.
2: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Pis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
7: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu saha namina, Ibu?
1: Ibu Ana Hasanah.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, Ibu?
1: Tos bari kalima ayeuna.
0: Ibu karawas enakeunana ti botol ka sabaraha?
1: Botol ka hiji oge sok karawas enak rampang.
0: Emang Ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot, puyeng, cilah nyeri, tampean nyeri, rematik gitu. Jadi seueur rutina dumeh tos kolot kitulah Ibu mah.
0: Tos ti botol ka hiji teh karawasna enakeuna kumaha wae?
1: Tos aos we bobot tibra, mam seur gitu. Kawitna mah kan emam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, emam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya kertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, tadi nama parah pisan. Ya, ini bilang dia nyeri. Kau pun nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga bae anu gaduh panyawa seperti Ibu. Mangga ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis, Meser Alpa Propolis. Ibu marauseun.
0: Naon pisan ti kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan karena konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. masih sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
5: Iya.
6: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: ya,
6: sembuh
5: total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 18 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh inspirasi mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya?
6: Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas. Ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
8: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
9: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Punten ya teh dupi sarang sahana mina.
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
3: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tidak iya, nanti bapak tuh nyobian kak dia, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena
4: biasa sok dipijet.
3: Pijetan, enak mah nanti gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti mantan bapak.
3: Di radio.
2: Cara ngangeina kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayana ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah tengan bapak mah yang dugikin kan norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
3: Amin, amin.
2: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya, kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081 13 8860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringanya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuna panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ayeuna teh tos sabaraha botol?
4: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi ngeblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumaha
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
4: sabenerna tos nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblego ge tiasa jenah jadi ayah mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaralina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Ya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui ka terasek teh sugikeun ka ah entos di rere

0: Alhamdulillah kita
1: mohon alhamdulillah.
0: Namanya Obet tilu dintan panyawate atau Ararita duka ke mana
1: Pak Umid, saya seberapa botol ya na Pak?
0: Kurang namanya sabotol gitu kan. Iya, kacan saya.
1: Jadi terus karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga Pak?
0: Mohon, si abdi gitunya khusus nanti keluarga abdi pesan ke wargi-wargi anu garaduh penyawat, enggak meser ke garaduh ulah lami ting kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terus konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Sekat lima.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat

0: kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak nanate ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست آياته.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف الماء.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di pagi hari ini kita kembali masih diberikan oleh Allah kesehatan dan juga kesempatan tentunya untuk kembali menjalani aktivitas amanah terbaik, yang dimana tentunya ini menjadi nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Tentunya di saat sebagian orang masih beristirahat, kita memiliki kesempatan untuk mengisi waktu kita, pagi kita, dengan hal yang bermanfaat. Salah satunya dengan menambah ilmu, menuntut ilmu kembali, karena setiap pengetahuan yang kita pelajari bisa jadi jalan kita dapat menjadikan bekal untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Maka sahabat MK, mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, terkhusus juga di waktu pagi yang penuh berkah ini, bukan hanya untuk memulai aktivitas, tetapi juga untuk menambah ilmu dan juga memperluas pemahaman. Semoga sahabat MK, kesehatan yang Allah berikan dan juga waktu luang yang hadir dalam diri kita di hari ini menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa terus memaksimalkannya, terus untuk kita pergunakan untuk beribadah dan belajar, yang dimana kita hadirkan di kebersamaan hari ini, di kesempatan hari ini, sahabat MK. Alhamdulillah sahabat MK, tentunya senang sekali rasanya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani, mengawali ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam hadirnya sajian program manajemen Kolbu Pagi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, dengan sajian ilmu dan juga hikmah di hari ini yang hadir di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan menyimak sajian ilmu dan juga hikmah berkaitan tentang kesehatan, yang di pagi hari ini kita akan menyimak ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini untuk juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik yang ingin dihadirkan di waktu yang penuh berkah ini, sahabat MK, di waktu pagi, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, sahabat MK, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi kami, tentunya Anda dapat memanfaatkan streaming di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, di antaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari juga ketikan MKFM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Di hatiku. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap,
SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bersihkan bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Semangatku. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga kita dapat ambil bagian di dalamnya.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, tentunya agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Hambamu rasa berputus.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan qaharmu.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPB FINA CSMM, yang di pagi hari ini akan dihadirkan sebuah pembahasan berkaitan tentang ini, ikhtiar sehat ala Nabi. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari.

setia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin wa zadadu imana mimanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ibu bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, ibu-ibu yang ada di MKTV, MKFM, yang menyimak di media sosial lainnya, semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman yang ada di TikTok juga mudah-mudahan semua sehat ya. Teman-teman yang hadir di sini juga alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Ibu bapak semua, ketika kita sekarang dikondisikan, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, ibu bapak semua, maka ketahuilah bahwa kita sedang berada di dalam ujian. Kenapa sehat itu ujian? Kenapa jag-jag itu, segar itu ternyata ujian juga? Kenapa, Bu, Pak? Ya, apakah kita dengan sehatnya itu dipenuhi dengan syukur? Apakah sehatnya itu membawa taat? Apakah sehatnya itu mendekatkan diri kepada Allah? Ya, Bu, Pak. Bunten ya teman-teman, kalau saya melarak lirik kesana kesiri ya. Jadi ibu bapak semua, ujian itu tidak selalu dalam bentuk sakit. Ujian itu juga dalam bentuk sehat. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa sehat itu, sehingga sehat itu makin mendekatkan diri kepada Allah. Ada kalanya juga sakit itu justru yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagai salah satu bentuk bagaimana meminta pertolongan atas keterbatasan diri. Sehat juga bisa menjadi salah satu ujian, sejauh mana nikmat yang terus berlanjut ini tidak menjadi suatu anggapan hal yang biasa. Karena ibu bapak semua, salah satu penutup rasa syukur di dalam diri adalah terbiasa diberi nikmat seakan-akan nikmat itu hal yang biasa. Ketika kita menganggap suatu hal yang biasa, maka dianggap suatu hal yang lumrah dan wajar. Ketika sesuatu kita dianggap lumrah dan wajar, maka sangat jarang kita menghargainya, karena kan wajar ya. Tapi tatkala nikmat sehat itu kita telusuri, ternyata mempunyai nilai keberhargaan yang tinggi. Nikmat sehat itu ternyata tidak mudah, ibu bapak semua. Bagaimana mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang masuk lewat saluran nafas? Bagaimana mempertahankan tubuh terhadap infeksi yang masuk lewat makanan, yang masuk lewat kulit? Banyak sekali Allah titipkan sistem pertahanan tubuh, sehingga kita dalam keadaan sehat itu sebetulnya bukan hal biasa, bukan suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang sederhana. Ketika kita tahu ternyata nikmat sehat itu luar biasa, disanalah syukurnya pun akan mendalam, bukan syukur yang biasa-biasa. Bagaimana kita tahu bahwa nikmat itu luar biasa? Dari ilmu. Berkali-kali guru kita mengatakan bahwa pupuk iman itu adalah ilmu. Makin dangkal iman, kemungkinan syukurnya pun makin dangkal ya, Bu ya. Pak. Enggak apa-apa, itu pembukaan ya. Nah, boleh jadi, Bu. Jam segini nih, Bu, kalau saya misalnya ada visit pagi atau ada kunjungan misalnya ke rumah sakit umum ya, Bu ya, tempat saya berdinas, jam segini itu Ibu bagian yang paling antri, yang paling duluan, yang mana coba? Ada yang pernah tahu ke rumah sakit? Ada, Bu. Oh, pernah, pernah ya. Jadi jam segini yang udah antri biasanya pasien apa, Bu? Betul, Bu. Pasien cuci darah. Jadi tatkala mungkin ibu bapak pada saat ini mungkin mempunyai rencana Sabtu ini mau kemana, Bu ya, besok hari Ahad mau kemana ya, Bu, ya kan? Iya. Oh, kemana, Bu? Oh iya, jalan-jalan ya, baik, gak apa-apa, bagus. Pada saat ini, hari ini merencanakan mungkin akan jalan ke Bandung, akan jalan ke Surabaya, akan misalnya punya rencana silaturahmi dengan keluarga yang ada di luar kota. Saat ini sahabat-sahabat kita sebagian sedang ngantri untuk cuci darah. Kita doakan ya, Bu ya, semoga sahabat-sahabat kita yang sedang ikhtiar untuk sehat, Allah berikan rasa tenang di dalam diri, begitu ya.
mudah-mudahan ikhtiar untuk sehatnya ini Allah catatkan sebagai limpahan pahala ya Bu. Ya. Jadi Ibu Bapak semua, sekarang kita akan belajar dari Nabi. Yuk, belajar bagaimana Nabi ketika menghadapi sakit dan bagaimana ikhtiar. Ya Bu, Pak, kenapa? Karena ikhtiar itu adalah salah satu bentuk amal soleh. Atas apa? Atas amanah. Amanah apa Pak Dokter? Amanah akan tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Kan tubuh kita itu amanah Bu. Emang milik Ibu? Milik Bapak? Tubuh ini titipan Bu. Sesuatu yang dititipkan itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Walaupun yang punya itu telah memelihara tubuh kita ini jauh melebihi apa yang kita tahu. Tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel ya Bu ya. Kita tidak pernah tahu triliunan sel itu ada di mana aja. Dan kita juga tidak pernah tahu ngirim nutrisi, makanan, oksigen ke triliunan sel itu kita tidak pernah tahu lewat jalan yang mana. Tapi ternyata yang memilikinya, yang menciptakannya telah pelihara tuh dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Ada kurang lebih 37 triliun sel yang ada dalam tubuh kita. Itu berapa Bu? Pak? Ya, 37 triliun sel yang ada dalam tubuh kita ini. 37 triliun itu segimana kira-kira Bu? Banyak banget. Banyak sekali, Bu. Nah, gini aja. Ibu, punya anak berapa, Bu? Nah, punten. Berapa, Bu? 4, oke. Gimana ngurus 4 itu? Biasa aja. Ada yang punya anak 11, ada yang punya anak 12, tingkat kerepotannya akan berbeda. Ada bapak yang mempunyai, misalnya, sistem peternakan. Nah, peternakan ayam. Nah, ada yang 2.000, ada yang 3.000, 10.000. Melihara ayam 10.000 jauh kesulitannya itu lebih tinggi daripada melihara ayam 4.000. Melihara ayam misalnya 1 juta ekor, pasti diperlukan sistem. Sistem memberikan makanan, sistem memberikan cairannya, sistem memberikan vitaminnya, obat-obatan dan sebagainya. Pasti perlu tersistematis. Supaya apa? 10.000 ekor ayam itu dipastikan setiap hari dapat nutrisi, dapat air, kemudian dapat vitamin, dan dipastikan kotorannya itu terbuang, dan dipastikan ayam itu dalam keadaan sehat. Andai kata memiliki ayam misalnya 100 juta, nah apalagi? Ya Bu, ada yang punya? Oh, di ini ya, di sebelah timur. Ya, punya Pak Haji. Ya, di sana itu ada berapa Bu? Nggak nyampe 1 juta kayaknya Maya. Untuk memberikan masukan intake atau nutrisi Ibu Bapak semua pada 1 juta ekor ayam ya yang dipelihara pasti memerlukan sistem. Bukan dipuruluk seperti biasa manual kayak begitu ya. Makin canggih sistem itu maka kemungkinan makin terpelihara dengan banyaknya peternakan seperti itu. Bayangkan, di dalam tubuh kita ini, Ibu Bapak semua bukan lagi ratusan juta, tapi 37 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Berarti, ada sistem yang Allah ciptakan, sehingga sel mata kita baik-baik aja bisa melihat. Ada sistem yang Allah ciptakan, sehingga pendengaran kita itu baik-baik aja bisa mendengar. Ada sistem yang Allah ciptakan dengan presisi, sehingga sampai ke ujung telinga, ujung jari, darah itu bisa masuk, makanan itu bisa masuk, oksigen bisa masuk. Ya kan, Pak? Apakah mudah? Enggak. Rumit. Ingat, ngasih makan ayam 1 juta ekor aja mungkin berapa paralon selang yang diperlukan untuk ngasih minumnya ya, Bu? Untuk ngasih makanannya berapa mungkin sling yang harus disiapkan supaya terjamin makanannya itu ada. Belum lagi suplai bahan makanannya, belum lagi obat-obatannya. Tidak sederhana kan? Apalagi mengurus 37 triliun sel yang bentuknya kecil, yang lokasinya terbagi di mana-mana dan kebutuhannya berbeda-beda, Bu. Kebutuhan sel mata berbeda dengan kebutuhan tulang ya, Bu. Iya kan? Logikanya begitu kan? Iya, nggak akan ketukar tuh nutrisi untuk tulang dan untuk mata. Nanti matanya jadi keras. Enggak ya? Nggak akan ketukar kebutuhan sel rambut dengan kebutuhan
Usus ya Bu, nanti ususnya manjangan. Manjangan Bu. Apunten sakedap ya. Nanti ususnya manjangan ya. Enggak begitu ya. Punten Bu, punten. Ini kakinya pegal sedikit. Jadi Bu Pak semua, selain banyak juga berbeda-beda kebutuhan nutrisinya Bu Pak. Ya kan? Kebutuhan sel nutrisi misalnya untuk yang di kuku beda dengan yang di bibir. Nanti bibirnya memanjang kayak kuku, enggak. Ini yang bercanda. Sistem genetika enggak begitu Ibu ya. Jadi intinya Pak, tubuh kita ini ternyata kalau ditelusuri tidak sederhana apa yang kita lihat, tidak sederhana apa yang kita pelajari waktu kita TK, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Ketika pengetahuan kita tentang tubuh ini baru sebatas kepala, pundak, lutut, kaki, maka sedangkal itulah mungkin ya pengetahuan kita tentang apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, merasa syukur adanya pundak ketika nyeri pundak, padahal di pundak itu ada berbagai macam otot, ada otot trapezius, ada otot latissimus dorsi, ya Bu ya. Bagaimana kaitannya dengan origo insersi, dengan bisep, dengan trisep yang ada di humerus gitu ya. Rumit kalau dipelajari mah enggak sederhana. Makin tahu tentang apa yang ada dalam tubuh kita, makin tahu apa manfaatnya dan makin tahu kecanggihan apa yang ada dalam tubuh kita, maka syukurnya pun akan luar biasa Bapak Ibu semua. Maka salah satu kunci syukur adalah pertinggi ilmu tentang nikmat yang Allah berikan. Ya Bu, baik. Nah, pada saat ini Bapak Ibu semua, kita akan coba membahas tentang ikhtiar untuk sehat. Ikhtiar untuk sehat juga berlaku untuk yang sakit supaya cepat sembuh. Ikhtiar sehat juga adalah bagaimana yang sehat supaya tetap sehat ya Bu ya. Jadi untuk bukan hanya untuk milik yang sakit ya Bu ya. Baik. Nah, ikhtiar ini Ibu Pak semua saya tempatkan di buku 7 keajaiban kesembuhan. Udah punya bukunya Bu? Ada ya, buku 7 keajaiban kesembuhan Ibu Bapak semua. Sebentar ya. Neng, ada yang bisa ambilin buku di tas? Sebentar ya. Bentar Ibu Bapak semua.

0: Oke, makasih ya, Dek.
1: Makasih ya. Oke, makasih ya. Baik. Yang sama-sama punya kita buka ya, Bu ya. Tentang ikhtiar ya. Ikhtiar itu berarti di bab setelah doa ya. Berarti di halaman sebentar. Oh ini Bu, di halaman 107 ya. Oke, kita bahas. Baik. Jadi salah satu bentuk upaya kita itu agar sehat tetap sehat dan agar yang sakit itu cepat sembuh ya Bu ya, adalah proses ikhtiar ya. Nah, sebelum mulai proses ikhtiar Ibu Bapak semua, izinkan saya cerita dulu ya, supaya nanti kita memahami konsep ikhtiar. Pertama Ibu Bapak semua, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Ya, sepakat sampai di sini ya Bu ya? Baik. Luasnya langit dan bumi, Ibu Bapak semua, menurut pengetahuan yang ada sampai saat ini, ya, ternyata sampai pada black hole. Ada yang mengatakan lebih jauh lagi, begitu ya. Nah, kita ambil sesuatu yang sederhana dan mudah terukur. Ya, Bu. Luasnya jagat raya yang Allah ciptakan dan yang Allah kuasai saat ini, Bu, yang terukur oleh pengetahuan manusia, ya, yang mudah misalnya untuk dilihat, contoh, Ibu lihat matahari, Bapak juga lihat matahari, berapa jaraknya, Bu? Berapa, Bu? 5 kilo. Oh, itu mah matahari toko baju. Bukan, Bu. Matahari itu. Ah, oke, gini aja. Ada sebuah bintang, Bu, Pak. Ada sebuah bintang. Neng punten ditutup biasa. Apa lagi puntennya? Sekedar punten. Gitu. Baik, punten ya. Ada sebuah bintang, Ibu, Pak, semua. Yang bisa dilihat dengan mata secara langsung. Bintang itu dinamakan bintang Sirius. Bintang apa, Bu? Bintang Sirius. Itu yang paling mudah, ya, yang paling mudah yang bisa kita lihat. Tatkala kita melihat bintang Sirius itu, Ibu Bapak semua, ya, tadi malam, ya, ternyata cahaya yang dipancarkan oleh bintang Sirius itu bukan cahaya yang saat tadi malam kita lihat, tetapi cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017. Artinya apa, Bu? Saking jauhnya itu cahaya, saking jauhnya itu bintang, Bu, maka yang tadi lihat itu bukan berarti cahaya yang barusan dipancarkan kemudian kita lihat pada saat ini, bukan. Tetapi cahaya yang tadi kita lihat itu adalah cahaya yang dipancarkan kurang lebih bulan April tahun 2017, Masya Allah. Belum lagi, Bu, ada bintang yang memancarkan cahaya yang baru nyampe pada saat ini. Cahaya itu dipancarkan pada saat zaman kerajaan Majapahit. Ada juga bintang itu yang baru nyampe cahayanya dipancarkan sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah SAW belum lahir, cahayanya baru nyampe ke permukaan bumi ini, Masya Allah. Saking luasnya kekuasaan Allah, saking luasnya alam jagat raya ini, maka ternyata, Bu, Pak, apa yang kita lihat bukan yang kita lihat pada saat ini, tetapi yang kita lihat tahun-tahun sebelum yang dipancarkan baru nyampe. Saking luasnya, Masya Allah. Maka Ibu Bapak semua, ketika kita mendengar lantunan Allahu Akbar, yang terdengar Allah Maha Besar, yang terdengar adalah bagaimana lafaz Allah itu dikumandangkan, tetapi yang kepikir bagi kita juga betapa kekuasaan Allah itu, kebesaran Allah meliputi langit dan bumi yang tak terukur oleh ukuran logika manusia pada saat ini. Kenapa Bapak Ibu ini penting saya bahas pada aspek ikhtiar untuk kesembuhan? Kenapa? Karena Ibu Bapak semua, dengan kalimat lahuma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan bumi. Harusnya ini membuat sebuah keyakinan di dalam diri bahwa Allah menguasai apa yang ada di dalam diri kita. Allah menguasai apapun yang terjadi dalam diri kita, termasuk menguasai penyakit, termasuk menguasai penyembuhan terhadap penyakit itu. Keyakinan inilah Bapak Ibu semua yang membawa kita bagaimana menyerahkan diri pada aspek tawakal ketika kita selesai proses ikhtiar. Keyakinan ini juga akan membawa keyakinan doa itu begitu kuat bahwa Allah menguasai langit dan bumi, Allah menguasai berbagai macam obat, Allah menguasai berbagai macam sistematika pengobatan yang tercanggih pada saat ini. Kenapa? Karena kadangkala ibu bapak semua, ya, punten ya, punten maaf sekali, kita lebih percaya pada advis yang dikatakan oleh dokter, lebih percaya pada hasil pemeriksaan penunjang, lebih percaya pada hasil analisis dari laboratorium. Kadang-kadang hati kita itu goyah. Apakah Allah tahu nggak ya? Apakah Allah bisa nggak ya? Apakah kan kata dokter ini udah diponis penyakitnya kayak gini, nggak sembuh? Kan kata dokter ini penyakitnya nggak mungkin ada obatnya. Kan kata dokter berbagai macam pengobatan untuk penyakit ini ternyata nggak pernah berhasil. Ketika hati kita itu, ibu bapak semua, ya, lebih percaya pada aspek-aspek ikhtiar jasa dia, hati kita itu tidak terpaut pada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai penyembuhan, di sanalah ujian terberatnya, di sana, Pak, Bu. Jadi sahabat-sahabat semua, ikhtiar itu adalah salah satu amal soleh, ya. Ikhtiar itu adalah salah satu wasilah, salah satu jalan yang memiliki kesemuaan lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang memiliki obat lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang mempunyai berbagai macam sarana untuk menuju sehat adalah kepunyaan Allah pada hakikatnya. Nah, Pak Bu, keyakinan inilah yang mesti terhujam di dalam diri, ya, sehingga kita itu mempunyai rasa optimisme itu bukan optimisme palsu, tapi optimisme bagaimana kita menyandarkan kesembuhan itu pada yang memilikinya. Dan kita maksimalkan ikhtiar pada siapa? Pada yang menjadi wasilah. Punten ya, jangan sampai ketukar. Sandarkan kesembuhan pada yang memiliki kesembuhan. Ya Bu, kuatkan ikhtiar itu kepada yang menjadi wasilah. Ada dokter, ada perawat, ada rumah sakit, ada obat. Kuatkan ikhtiar itu di sana. Tapi hati tetap tergantung pada yang memiliki sehat. Ya Bu, Pak, kok saya bingung? Ya, jadi ibu bapak semua, ya, ketika kita diuji sakit, ketika kita berikhtiar dari sehat supaya tetap sehat, maka yang paling utama adalah kita meyakini bagaimana langit bumi ini Allah ciptakan, langit dan bumi ini ada dalam kekuasaan Allah termasuk diri kita. Bahwa kesemuaan itu hak prerogatif ya yang Allah miliki dan kesemuaan itu hanya pada Allah. Ya kan? Nah, bagaimana caranya ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar yang memiliki landasan tauhid dan ikhtiar yang memiliki landasan kenabian serta ikhtiar yang memiliki landasan ilmiah. Jadi dasar tauhid, dasar kenabian, dan dasar ilmiah itu tiga dasar ibu bapak semua dalam rangka kita ikhtiar. Maka ketika kita ikhtiar pada zaman kenabian, karena kemudian kan banyak ikhtiar untuk sehat tuh, ada namanya ruqyah, ya. Ruqyah itu Rasulullah SAW pernah melarang ketika ruqyah itu menimbulkan syirik. Artinya ibu bapak semua, ada sebuah konsep pengobatan pada saat itu yang dilarang oleh Nabi karena syirik, ya kan? Pertanyaannya, apakah ada ikhtiar pada saat ini yang kemungkinan nanti akan berkorelasi, ya, akan berhubungan syirik? Hati-hati, itu juga dilarang. Bukan hanya masalah masalah ruqyah ibu. Tapi hati-hati, tatkala kita juga ada kesyirikan di dalam diri, ah kak dokter itu mah cager, ah kak dokter itu mah sekali berobat juga langsung penyakit itu hilang. Hati-hati, ada unsur syirik di sini. Kenapa yang menyembuhkan itu bukan dokternya? Ah makan obat ini mah kemarin juga sekali cespleng penyakit langsung hilang. Hati-hati ya, jika di dalam diri terbersit obat itulah yang menghilangkan penyakit. Kenapa hati-hati ini perlu ibu pak semua? Karena Nabi mencontohkan berbagai macam ikhtiar pada zaman kenabian. Ada satu ikhtiar yang dilarang. Kenapa? Bukan ikhtiar itu tidak baik, tapi ada unsur syirik yang ada di dalamnya ya. Baik, sekarang kita coba ibu bapak semua ya, dengan konsep yang tadi. Berarti ketika kita ikhtiar untuk sehat adalah pertama kita yakinkan bahwa yang memiliki sehat bukan dokter, bukan obat, bukan rumah sakit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi, yang menguasai berbagai macam makhluk, yang menguasai berbagai macam ilmu, yang menguasai berbagai macam device, alat, dan lain sebagainya, untuk sebagai syariat jalan kesembuhan. Kepunyaan Allah itu ibu bapak semua. Keyakinan itulah yang harus menghujam di dalam diri. Ya bu, kok kayak bingung bu? Merenung, ya baik. Kita lanjut bapak ibu semua. Lalu kalau begitu pak dokter, bagaimana agar ikhtiar yang kita lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang Nabi tetapkan sebagai salah satu pengejawantahan di dalam Al-Quran sebagai contoh hidup. Apa yang beliau lakukan, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, ini kita cerita bu ya, baik. Kita cerita bu. Sekarang ibu, bapak, ada yang pernah sakit? Oh iya, ibu. Ya, sakit apa, bu? Sakit kepala. Apalagi, pak? Rematik. Oh, karolot. Nah, gitu. Nyebak, punten, pak. Apalagi, bu? Ya, sakit, mah. Sakit lambung. Sakit jantung. Wah, keren. Ada yang mau lagi jantung, bu? Kan keren, bu? Ada? Baik. Sekarang, misal contoh, ibu. Ya, sakit jantung. Oh, bapak juga? Ya. Jantungnya apa, pak? Penyumbatan. Terus? Ya, kapan, pak? Oke, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tahun berapa, pak? 3 tahun kemarin. 3 tahun yang lalu. Kemudian, kata dokter, harus dipasang. Pasang apa, pak? Pasang telepon? Oh, bukan. Wifi, sanes. Pasang apa, pak? Oh, pasang ring, pasang stand, ya. Baik. 3 tahun yang lalu bapak sakit, ada serangan jantung di sini. Setelah didiagnosis sama dokter, ternyata ada otot jantung yang nggak kebagian makanan, ada otot jantung yang nggak kebagian nutrisi, kebagian oksigen, sehingga resiko untuk kematian otot jantung itu ada. Kenapa? Karena ada sumbatan di aliran darah untuk memberikan nutrisinya, arteri koronaria. Kata dokter, ini sumbatan, ini harus segera diatasi, dilebarkan supaya aliran darah masuk, oke? Baik. Pakai apa, bu? Pakai cincin. Ya, stent namanya itu ya, bu ya. Dipasang ring katanya supaya darahnya itu bisa mengalir kembali. Pertanyaannya, bu, ketika dikatakan oleh dokter itu dipasang ring, dipasang stent seperti itu ya, bu ya. Apakah Nabi ada mencontohkan? Nggak ada. Baik. Apakah ada di dalam hadis Nabi tentang masang stand? Nggak ada. Artinya ibu bapak semua, kita punten ya. Ibu bapak semua punten. Jangan salah artikan ini bahwa kita menampikan sesuatu yang terjadi pada zaman kerasulan. Bukan. Kita akan coba pelajari latar belakang sejarahnya. Yang sedang menjadi patokan pada saat ini untuk mengatasi sumbatan pembuluh darah jantung adalah dengan menggunakan stent, ya, atau ring dalam bahasa umumnya begitu ya. Pertanyaannya, andai kata ya ini larapan dengan hadis, kemudian dengan apa yang beliau katakan gitu, ya, apakah ini sesuai? Apakah ini ada contoh? Ah, dah saya mah kata Nabi juga kan berobatlah dengan madu, berobatlah dengan habatus sauda, berobatlah dengan bekat. Apakah akan itu yang akan kita lakukan? pertanyaannya, punten ya, punten, sekali lagi punten, ini sensitif menurut saya, tapi dah, ini gak perlu saya sampaikan. Ya, mohon untuk tidak dipotong video ini ya. Apakah ada misalnya, dengan misalnya ada sumbatan di pembuluh darah jantung yang memerlukan pertolongan segera dalam misalnya hitungan jam, apakah bisa itu dengan dilakukan bekam kemudian sumbatan itu hilang? Punten, sekali lagi, jangan dipotong video ini ya, supaya nanti bisa pemahaman yang utuh ya. Saya ingin mencoba mengajak sahabat-sahabat semua, kita belajar dari mulai dari sejarah dan filosofi pengobatannya. Itu pertanyaan ditunda dulu. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk pada zaman kenabian, Ibu Pak semua. Ya. Zaman kenabian seperti halnya sekarang yang lagi tren ya untuk jantung adalah misalnya ring ya Bu ya, pasang stent. Oke, baik. Pada zaman kenabian, Ibu Bapak semua, pengobatan itu tidak pure berasal dari budaya Arab pada saat itu. Saya pelajari ternyata di sini ada lima sumber kebudayaan atau lima sumber teknologi tentang terapi pada saat kenabian, ya, yang berada di Jazirah Arab, bersumber dari pengobatan Persia, bersumber dari pengobatan Mesir, bersumber dari pengobatan Yunani, kemudian Bizantium dan India. Itu realita. Kita coba buka sejarahnya lagi, Bu. Bekam itu Bapak semua, hijamah itu Bapak semua, itu tidak ditemukan pada saat zaman kenabian. Itu sudah ada. Di Mesir kuno sudah ada 1500 sebelum Masehi.

tradisi pengobatan pada saat itu ada alkai juga sudah ada sebelum zaman kenabian. Habatus sauda juga sudah ada pada zaman kenabian. Bahkan raja-raja Fir'aun di Mesir itu sudah terbiasa mengkonsumsi habatus sauda. Ya, Nigella sativa. Madu juga sudah diberikan. Ya, ada catatan 8000 tahun yang lalu madu itu juga sudah dipakai sebagai pengobatan. 1500 tahun yang lalu ada di papirus Erbers tuh ya. Bagaimana madu itu digunakan sebagai pengobatan jauh sebelum zaman kenabian. Oke, Pak, Bu, punten ya, jangan sampai salah persepsi. Nah, ketika pada masa kenabian, Ibu Pak semua, yang sedang tren pada saat itu, yang sedang viral pada saat itu, ada tiga pengobatan. Yaitu hijamah, kemudian alkai, kemudian pengobatan dengan herbal. Pada saat itu. Selain yang keempat itu adalah rukyah. Oke, ya. Sama kayak sekarang. Sekarang juga ada pengobatan yang lagi tren, kata Ibu tadi ya, Bu ya. Pasang ring. Pertanyaannya, pada saat zaman kenabian, apakah Nabi itu meng-approve, menerima sistem pengobatan tadi, atau menolak pengobatan kebutuhan yang sedang tren pada saat itu? Apakah Nabi menolak pada saat itu adanya alkai? Ya, ditusuk-tusuk tuh dengan besi. Nabi mengutus, melarang alkai dengan besi panas. Artinya apa? Ada screening yang Rasulullah katakan. Pertanyaannya, kenapa alkai dengan besi panas itu Rasulullah SAW melarang? Karena pada saat itu terjadi komplikasi akibat alkai dengan besi panas. Kemudian Nabi juga melihat ada prosesi pengobatan dengan bekam. Ternyata Nabi terima pada saat itu dan Nabi sempurnakan dengan bekam sunnah. Artinya apa, Ibu Bapak semua? Saat itu sedang tren pengobatan tentang bekam, ya. Saat itu bekam itu ada dari Tiongkok, saat itu bekam itu dari Mesir, kemudian dari Bizantium gitu ya, dari Persia dan dari India. Ternyata Rasulullah menerima prosesi pengobatan yang disebut dengan bekam. Nah, bekam itu bukan berasal dari murni mutlak dari Jazirah Arab, bukan, Ibu Bapak semua. Dan bekam itu bukan berarti ada pada saat kenabian, jauh sebelum kenabian bekam itu ada. Tapi proses bekam itu ternyata Nabi terima. Ya Bu, Pak. Artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW, ini Bu, ya, maknanya pun, dan kalau kita kasih makna kontekstual, pada saat itu Rasulullah itu menerima prosesi pengobatan yang ada pada saat itu dengan tiga catatan. Silakan baca, Bu, buka beberapa hadis tentang pengobatan. Satu, ya, tidak mengandung unsur syirik. Ya, jelas. Yang kedua, itu mempunyai korelasi antara perlakuan dengan proses kesembuhan. Kalau bahasa kita ada evidence base-nya. Silakan Bapak Ibu baca, ya, ada beberapa pengobatan yang beliau itu larang. Kenapa menimbulkan kekurangan? Yang ketiga, dilakukan oleh orang yang kompeten. Kompetensi pengobatan bekam pada saat itu. Tidak semua orang melakukan bekam itu diperlakukan oleh Nabi. Ada kompetensi yang harus dilalui oleh orang, para pelaksana bekam itu. Yang keempat, tidak membuat kerusakan. Jadi sahabat-sahabat semua, itu kira-kira apa yang beliau saring, yang beliau screen dalam menerima atau menolak sebuah prosesi pengobatan yang teknologinya sedang tren pada saat itu. Ibu Bapak silakan buka dalam catatan sejarah yang memang tren pada saat itu. Kalau tren sekarang mah tadi pasang ring ya Bu ya. Kalau tren sekarang mungkin operasi laparoskopi. Kalau tren sekarang mungkin dengan sekretom gitu ya. Ya. Ya kan? Nah, makna kontekstual dari ikhtiar pengobatan ala Nabi ini, Ibu Bapak semua, ternyata Rasulullah SAW juga menerima bagaimana tata cara pengobatan yang paling tren pada saat itu dengan 4 atau 5 catatan tadi. Jadi, kalau kita berbicara tentang bagaimana Islamic medicine, bagaimana dalam tibu nabawi, Ibu Pak semua, maka tidak sesempit tibu nabawi itu dengan bekam, alkai, kemudian tidak sesempit dengan madu,

abad tidak sesempit itu. Kalau hanya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu sesempit dengan adanya dari Habatus Sauda, ibu bapa semua, ya kan Habatus Sauda itu pernah dikatakan Rasulullah SAW hadisnya soki. Dalam Habatus Sauda itu ada penyembuh dalam tanda kutip ya secara syariat terhadap berbagai macam penyakit kecuali asam. Apa itu kematian? Pertanyaannya, kalau maknakan hadis ini secara tekstual, berarti apapun penyakitnya habat obatnya kan? Kalau maknakan secara tekstual. Tetapi kalau memaknakan secara kontekstual, ibu bapak semua, Habatus Sauda pada saat itu adalah salah satu device, salah satu agent terapi yang memiliki tingkat keberhasilan terhadap pengobatan penyakit, dan Habatus Sauda pada saat itu telah lama dan telah banyak dipakai oleh berbagai negara, multi center kalau sekarang penelitian itu ya, big size kalau penelitian sekarang itu ya, kemudian randomized ya, telah dilakukan di berbagai negara pada saat itu, telah digunakan bertahun-tahun Habatus Sauda itu, dan telah terbukti dan teruji keamanan klinisnya dan telah teruji manfaatnya. Jadi kalau kita maknakan ibu hadis itu secara kontekstual, ternyata habat itu memiliki kemaknaan yang tadi. Ada makna untuk penyembuhan, ada makna juga bagaimana Rasulullah SAW meng-approve sebuah obat yang memiliki evidence-based medicine, yang memiliki bagaimana obat itu tentang keluasan telah digunakan, ya, yang memiliki dampak terhadap penyembuhan, terhadap penyakit, syariatnya begitu. Ya Bu, pertanyaannya, Bu, sekarang, apakah setiap penyakit itu memang diobati dengan Habatus Sauda secara syariat, Bu ya? Apakah begitu? Ada kanker payudara dengan Habatus Sauda. Ada misalnya stroke dengan Habatus Sauda. Betul, betul Bu. Ada risetnya. Bahkan kemarin ketika kita disampaikan pada pandemi COVID, ya, ada penelitian di Lahore, ya, membandingkan dua protokol terapi, satu protokol COVID, satu protokol COVID plus Habatus Sauda, ternyata angka kematiannya itu dengan Habatus Sauda lebih rendah. Angka rawatnya itu jauh lebih singkat dengan menggunakan Habatus Sauda plus obat-obatan protokol terapi COVID. Ini kan sesuatu yang membanggakan bagi kita. Diteliti lagi, ternyata di dalam Habatus Sauda itu ada kandungan timoquinon, ya. Di mana timoquinon itu mempunyai dampak terhadap apa? Terhadap mutasi sel, mutasi di dalam gen gitu ya Bu ya, sehingga dia itu bisa mencegah terjadinya karsinogenesis, terjadinya kanker begitu ya. Jadi pertama dalam memahami Habatus Sauda ini Ibu Pak semua, kita memahami secara kontekstual bahwa obat-obatan yang tercanggih pada saat itu Nabi terima. Secara tekstual tetap kita juga teliti. Bukan berarti saya anti habat, justru saya tertarik Tibun Nabawi itu pertama kali karena Habatus Sauda, ibu bapak semua. Kita teliti tentang Habatus Sauda, ternyata bukan hanya kita itu gelondongan dalam bentuk kapsul ya. Ternyata di dalamnya itu Allah titipkan berbagai macam zat, kalau diekstrak mempunyai dampak, mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, makna kontekstual itulah ibu bapak semua yang perlu kita dalami, bukan hanya tekstualnya. Sekali lagi ibu bapak semua, saya juga adalah penganjur untuk Tibun Nabawi, salah satunya yang saya idolakan adalah Habatus Sauda ya. Tapi makna kontekstualnya, penerimaan Nabi terhadap obat itu juga harus kita pelajari, agar pada saat ini kita juga bisa menerapkan ilmu kedokteran modern. Loh, ilmu kedokteran modern mah ilmu kedokteran kafir, Pak Dokter. Sering ini juga saya sampai asal terima kayak gini. Pertanyaannya, emang ada ilmu obat kafir, Ibu? Ada. Oh, ada ya. Oh, gitu. Kemalamun obatnya udah login, Bu. Mualaf ya obatnya. Nggak ada ibu bapak semua, ilmu itu dari Allah semua. Ilmu pengobatan juga Allah titipkan. Ilmu pengobatan itu Allah titipkan pada berbagai macam disiplin ilmu. Ada disiplin ilmu ke apoteker, ada disiplin ilmu ke para peneliti, pada laboratorium, dan sebagainya. Ilmu itu Allah turunkan ke muka bumi ini.
Dan kalau kita telusuri dari abad pertengahan, ibu bapak semua, maka banyak ilmuwan muslim yang terlibat di dalamnya yang menjadi kontributor pada ilmu kedokteran modern. Contoh gini, Bu. Pak dokter, saya emang gak mau dioperasi ah, Pak, mau pakai herbal aja sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, herbal apa yang dilakukan, yang diberikan? Saya tidak a priori terhadap herbal. Justru saya itu mempelajari herbal, ibu bapak semua. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya belajar herbal itu sampai ke negeri Cina, begitu ya? Di Yunnan University saya dulu belajar tentang herbal. Bukan berarti dengan herbal itu, ibu bapak semua, beres segala sesuatunya. Dan bukan berarti semua itu beres dengan kedokteran modern. Ada yang kita approve dengan pengobatan-pengobatan herbal, ada. Bahkan di klinik saya itu pengobatan untuk hemoroid ya, Bu ya, 99% saya gunakan obat herbal tuh. Bukan obat-obat sintetis ya. Kadarullah ternyata angka kesembuhannya tinggi tuh, lebih dari 87%. Ya, Bu ya. Jadi bukan berarti saya anti herbal, enggak. Cuma kita memandang itu proporsional. Bahwa ilmu kedokteran yang ada pada saat ini pasti itu adalah ilmu Allah, bukan ilmu kafir. Andai kata pun datangnya itu melalui orang-orang non-muslim, bapak semua, ini kan sunatullahnya begitu. Siapa yang melakukan riset, siapa yang melakukan penelitian, di sanalah ada penemuan, begitu ya. Jadi yang kedua, ibu bapak semua, kita maknakan secara kontekstual ya, Bu. Nabi ternyata menerima tuh pengobatan-pengobatan yang sedang tren pada saat itu dengan catatan-catatan yang tadi. Tidak mengandung unsur syirik, kemudian jelas kebermanfaatannya, tidak merusak apa yang ada di dalam tubuh, dilakukan oleh orang yang kompeten gitu ya, Bu ya, kemudian teruji. Jadi ketika misalnya ibu bapak tadi, misalnya Bu ya, punten, saya sekali lagi tidak membandingkan satu pengobatan dengan pengobatan lain, tetapi kita ingin sedikitnya punten ya, Bu ya, membuka wawasan bagaimana pemaknaan kontekstual pada zaman kenabian kemudian diterapkan pada saat ini. Bisa diikuti ibu bapak semua? Pusing, nggak apa-apa. Jadi begini aja, sim sederhananya mau begini, ya biar nggak terlalu rumit. Memang nggak untuk mengkaji apa namanya beberapa tingkatan kayak filosofis semacam ini, memang agak bagi saya agak rumit begitu ya, agak rumit itu bagaimana cara menyampaikannya begitu. Ya. Sederhananya begini, ibu bapak semua. Jadi ketika Allah anugerahkan kita hidup dalam kondisi modern seperti ini, pertanyaannya, apakah ini adalah satu nikmat dari Allah? Nikmat apa bukan, Bu? Tuh ibu bisa teleponan tuh dengan artinya ibu yang jauh di sana, lihat wajahnya. Dulu kan gak susah ya, Bu ya? Sulit. Apakah ini anugerah? Ya. Apakah ini juga nikmat dari Allah? Ya. Ibu bisa belanja sekarang dengan menggunakan HP begitu ya, tanpa pergi kelolang keliling, milih-milih segala macam ya, Bu ya. Cuma tinggal lihat review. Untuk bayarannya juga tidak perlu ke kasir, cukup klik. Kalau ada saldonya. Itu apakah nikmat, Bu? Apakah itu anugerah dari Allah? Iya,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama di pagi hari ini sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja kita simak melalui guru kita, sahabat MK, Ustadz Dr. Dr. Haji Asep Hermana, SPBFINACSMM, sahabat MK, yang di pagi hari ini baru saja menyampaikan pembahasan berkaitan tentang ini ikhtiar sehat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini menjadi ilmu yang dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Mari juga kita doakan bersama guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat serta juga perlindungan ya sahabat MK, dan juga senantiasa Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu dan diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan, juga dapat ambil bagian di dalamnya.
1: Tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama.
2: 102,4 FM,
3: sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah katun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep aja sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Mugi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ye we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpa Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
0: tuh. Liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, terus aya probihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ke-22. So

Leres je kartos pisan ku abdi oge. Nanging sajeroning rumah tangga teh abdi mah emut wae ka Kang Murka, nah ceuk teh. Nah, hanya